0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy. Namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
5: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita, investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
4: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200, artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
4: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau binjangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun. Rupiah pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau binjangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya gak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting. tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
1: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games IC Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games IC Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games IC Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan pelambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pos Pol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SMS Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Raslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: 100,8 FM RRI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini melalui saluran FM 100,8 yang kami pancarluaskan dari Perantara di Bonjol Sampang, Madura. Pendengar, pupuk bersubsidi masih menjadi salah satu kebutuhan penting bagi petani untuk mendukung kegiatan pertanian. Memasuki persiapan pupuk subsidi tahun 2027, para petani di Kabupaten Sampang diminta untuk memperbaharui data. Langkah ini penting agar data petani, luas lahan, dan juga kebutuhan pupuk sesuai dengan kondisi real di lapangan. Lantas, data apa saja yang harus diperbaharui? Bagaimana cara petani melakukan pembaharuan data? Dan kapan batas waktunya? Pendengar, untuk membahas hal tersebut, kita akan perbincangkan hal ini dengan PLT kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, dengan Bapak Nurdin. Pendengar, tetaplah bersama kami di dialog dalam Sampang Menyapa Pagi edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Pendengar, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Nurdin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik pagi ini Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, pendengar, dialog kami di pagi ini dalam Sampang Menyapa Pagi melalui via Zoom bersama dengan Bapak Nurdin, BLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, dan juga bisa Anda akses melalui live Instagram di RRI Sampang, dan juga bisa Anda dengarkan melalui saluran FM 100,8 RRI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pak Nurdin, ada beberapa hal yang berkaitan dengan topik kita di pagi ini tentang pupuk bersubsidi dan pembaharuan data. Pak Nurdin, bagaimana sih kondisi kebutuhan pupuk subsidi bagi petani di Kabupaten Sampang saat ini?
2: Baik Bapak Ibu sekalian, pemirsa RRI di Kabupaten Sampang dan Madura pada umumnya, perlu kami sampaikan bahwa kondisi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sampang untuk tahun 2026 ini, kita mempunyai alokasi sampai sekarang setelah mengalami pengurangan dan penambahan, bahwa pupuk urea kita ada di 26.000 ton. Kemudian NPK itu ada di 17.687 ton dan pupuk organik di 700 ton. Nah, kondisi sekarang sampai bulan ini sudah dilakukan penebusan oleh petani sebanyak 6, untuk urea itu 61,4%, NPK 66,6% dan pupuk organik 50,7%. Itu Pak untuk kondisi pupuk kita sampai sekarang ini.
1: Oke Pak Nurdin, untuk tahun 2027, mengapa sih petani harus memperbaharui data penerima pupuk bersubsidi?
2: Begini, jadi pupuk bersubsidi itu alokasinya setiap tahun. Nah, kenapa harus diperbaharui? Karena ingin memastikan petani tahun 2027 itu tanam enggak? Gitu. Jadi, walaupun tahun 2026 itu tanam, kemungkinan, mungkin alasannya mereka tidak mau tanam karena mau ke luar negeri atau kemana, seperti itu, Pak. Jadi, datanya perlu di-update lagi. Jadi, pengintrian pupuk bersubsidi itu alokasinya setiap tahun. berdasarkan hasil entrian dari teman-teman penyuluh, seperti itu Pak.
1: Oke, sekalipun luas lahan di Kabupaten Sampang bisa dibilang tetap Pak, apakah juga berpengaruh?
2: Ya, jadi gini, luas lahan itu tetap, namun untuk apa alokasi itu kan tergantung dari usulan Pak. Jadi kalau mereka tahun ini 2026 ini waktunya untuk pengentrian RDKK untuk 2027, mereka tahun ini tidak mengusulkan, yang otomatis tidak dapat Pak, seperti itu.
1: Oke, sebenarnya data apa saja Pak yang perlu diperbaharui oleh para petani?
2: Nah, salah satunya kan data itu untuk komoditi apa yang mau mereka tanam. Itu yang pertama. Kemudian apakah lahannya itu sudah dipindah tangankan atau masih tetap. Jadi makanya ketika mereka mendaftarkan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu, yang mereka bawa itu pertama KTP, yang kedua KK, yang ketiga bukti kepemilikan lahan seperti sertifikat atau SPPT itu Pak. Okay. Atau keterangan lain yang sah terkait dengan kepemilikan lahan tersebut.
1: Oke. Apakah semua petani wajib memperoleh data Pak, termasuk yang tahun sebelumnya sudah menerima pupuk bersubsidi?
2: Wajib Pak. Jadi makanya saya sampaikan tadi, kalau mereka tidak daftar tahun ini, saya pastikan tahun depan tidak dapat. Itu.
1: Oke, Bapak.
2: Makanya setiap tahun harus daftar seperti itu, Pak. Oke, untuk memastikan gitu.
1: Bagaimana cara memperbaharuinya, Pak?
2: Ya, kalau ini kan teman-teman penyuluh kan sudah dekat dengan kelompok-kelompoknya, dengan masyarakatnya. Mereka tinggal menyampaikan secara lisan pun nggak masalah kalau sudah kenal, sudah punya data. Bu, saya tetap tanam seperti tahun kemarin. Nah, kan sudah tinggal ada datanya seperti itu. Atau kalau mereka masih belum daftar, seperti yang saya sampaikan tadi itu, ada belangko isian di teman-teman BPP itu Pak, di penyuluh.
1: Intinya secara apa ya Pak, mekanisme petani harus datang kemana untuk melakukan pembaharuan itu?
2: Nah, ini untuk melakukan pembaharuan atau pendaftaran, mereka bisa langsung ke ketua kelompoknya, bisa. Atau langsung ke teman-teman penyuluh yang notabene-nya di setiap desa, kita punya petugas penyuluh, Pak. Jadi bisa langsung ke penyuluhnya.
1: Langsung ke penyuluhnya.
2: Atau ke BPP. Setiap kecamatan ada, kita punya BPP, seperti itu, Pak.
1: Lantas, kalau semisal melalui kelompok tani, apa sih peran kelompok ketuanya itu, Pak?
2: Nah, sebenarnya kelompok tani ini mempunyai peran yang sangat strategis karena sangat-sangat membantu petugas kita. Petugas kita penyuluh di Kabupaten Sampang ini kurang lebih 79 orang. Sementara di Sampang ada 186 desa dan kelurahan. Nah, bisa Bapak bayangkan untuk mendata teman-teman petani tanpa didukung oleh teman-teman ketua kelompoknya itu masing-masing, seperti itu Pak.
1: Oke Pak, andaikan Pak ada petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani dan ingin mendapatkan pupuk bersubsidi di tahun 2027, apakah ada cara untuk memperbarui data juga?
2: Jadi begini, semuanya harus masuk di dalam kelompok tani. Jadi petani yang ingin mendapatkan pupuk bersubsidi itu pertama daftar ke kelompoknya untuk dimasukkan yang namanya SIMPUHTAN, Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian. Nah, disitulah dari data SIMPUHTAN tersebut teman-teman menarik ya, menarik data itu untuk dimasukkan ke dalam sistem ERDKK. Seperti itu, Pak. Jadi hukumnya wajib petani itu menjadi anggota kelompok, gitu, Pak.
1: Oke, apakah aturan ini hanya di Sampang atau berlaku di seluruh Indonesia, Pak?
2: Seluruh Indonesia, Pak. Jadi kita bukan tidak membuat aturan sendiri.
1: Oke.
2: Itu berlaku seluruh Indonesia.
1: Termasuk di kabupaten lain di Madura juga ya, Pak?
2: Iya, sama.
1: Oke. Pak Nurdin, setelah data diperbaharui, siapa yang akan memeriksa dan memverifikasi data petani tersebut?
2: Nah, tadi seperti yang saya sampaikan itu, teman-teman penyuluh itu, Pak, yang punya wilayahnya masing-masing. Jadi mereka yang memverifikasi sekaligus mengentri, ya, mana yang apa memenuhi syarat, sebab kadang petani itu, ya, mohon maaf, bisa suaminya masuk, istrinya masuk, padahal lahannya sama, gitu. Jadi kami mohon kejujurannya juga dari teman-teman petani agar tidak terjadi dumpling, penggelembungan data seperti itu, Pak. Jadi, nah, teman-teman itu yang lama, ya, disortir sama teman-teman, Pak. Teman-teman penyuluh disortir. Ini kok satu kakak istrinya masuk, suaminya masuk, anaknya masuk, padahal lahannya cuma sedikit. Nah, seperti itu. Mereka menyortirnya, Pak. Seperti itu.
1: Andaikan ada perubahan, baik itu luas lahan, kepemilikan, bagaimana itu, Pak?
2: Jadi, pupuk bersubsidi itu diperuntukkan kepada petani yang mempunyai lahan maksimal, ya, maksimal 2 hektar. Lebih dari itu, mereka tidak berhak untuk dapat pupuk bersubsidi. Nah, jadi selama itu kurang atau tidak nyampe atau pas 2 hektar sih enggak masalah. Seperti itu.
1: Oke. Kalau sudah lebih 2 hektar bisa dibilang tuan tanah nih.
2: Seperti itu, Pak.
1: Oke. Semisal, Pak, saya memiliki lahan yang katakanlah lebih dari 50 hektar. Tapi saya diatasnamakan penggarapannya kepada buruh tani saya. Apakah itu bisa, Pak?
2: Selama ada hitam di atas putih secara sah, ya. Dan itu ada pernyataan bahwa itu memang digarap oleh si A, si B, si C. Sah-sah aja, Pak. Itu sebab pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk lahan yang mana bisa kepemilikannya pribadi atau oleh dia sewa atau penggarap, seperti itu. Monggo, silahkan.
1: Oke. Semisal ada nama petani atau data identitas yang mengalami kesalahan, Pak, bagaimana cara mengatasinya?
2: Kalau mengalami kesalahan, itu ada surat keterangan, ya, dari kepala desa bahwa masyarakat ini, nomor NIK ini betul-betul warganya. Ada pernyataan itu dari kepala desa. Seperti itu, Pak.
1: Oke. Andaikan lahan saya berada di daerah desa lain, bagaimana, Pak?
2: Yang dapat pupuk itu bukan perorangan, Pak. Yang dapat pupuk itu tanahnya. Jadi lahannya, misalnya lahan saya ini, ya, saya penduduk Kecamatan Sampang, tapi tanah saya ada di Omben misalnya. Ya. Bisa, Pak, dapat pupuk di sana selama itu tidak melebihi dari 2 hektar, enggak apa-apa, dapat. Daftar.
1: Oke. Sebenarnya kapan sih, Pak, batas waktu untuk memperbaharui kebutuhan pupuk bersubsidi ini, Pak?
2: Sebenarnya untuk waktu itu dari awal tahun pun bisa, Ya, hanya saja batas entrian ya untuk memasukkan data tersebut mulai tanggal 22 September sampai 25 Oktober. Jadi itulah waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengfikkan data-data usulan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sampang. Itu, Pak.
1: Oke, sejauh ini Pak, bagaimana progres pembaharuan data petani di Kabupaten Sampang? Apakah masih ada petani yang belum memperbaharui data?
2: Ya, ini masih berjalan Pak. Jadi untuk persentasenya masih belum kelihatan. Nanti di mendekati akhir-akhir dan kadang petani sangat kurang peduli terhadap waktu yang tersedia ini sehingga udah masih panjang mengentengkan seperti itu Pak. Sehingga ya teman-teman masih nunggu. Nah, kami berharap para petani ini lebih aktif untuk mendaftarkan diri biar mereka segera terdaftar. Sebab apa? Ketika waktu memasuki injury time, karena ini servernya seluruh Indonesia, itu kadang lemot Pak maksudnya. Itu bisa-bisa walaupun sudah didata, nggak bisa masuk. Nah, kalau sudah nggak bisa masuk, wallahualam, itu jangan, kita nggak bisa juga memaksakan, karena servernya sudah susah untuk masuk, karena digunakan oleh seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap kepada petani segera memanfaatkan waktu yang ada ini. Itu, Pak.
1: Oke. Pak Nurdin, setiap pekerjaan, setiap program pasti ada kendala. Oke. Selama ini, dan menurut pandangan Bapak, apa sih ada kendala dalam proses pendataan petani ini?
2: Ya, memang kadang petani itu kurang peduli ya terhadap untuk kebutuhan mereka itu sendiri. Namun kami berharap dengan adanya sosialisasi seperti ini, mereka tidak akan lagi mengatakan kami tidak tahu. Seperti itu. Jadi informasi-informasi ini kami berharap bisa tersampaikan kepada mereka semua. Sebab nanti kalau sudah ditutup mau daftar akan percuma seperti itu, Pak.
1: Oke. Pak Nurdin, bagaimana sih Dinas Pertanian memastikan data penerima pupuk bersubsidi ini benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan?
2: Ya. Pertama, kita kan kerjasama dengan Dukcapil ya untuk updating data petani yang NIK-nya itu kalau tidak valid itu tertolak Pak. Itu. Jadi kami sistem yang ada ini mudah-mudahan inilah yang upaya yang dapat kami lakukan semaksimal mungkin agar seluruh petani di Kabupaten Sampang ini yang betul-betul berhak dapat pupuk bersubsidi terakomodir di dalam penginteran tahun ini. Seperti itu, Pak.
1: Oke. Pak Nurdin, beberapa tahun kemarin sudah ada yang namanya sensus pertanian. Bagaimana updating datanya, Pak? Dengan kolaborasi dengan Dinas Pertanian sendiri.
2: Ya. Untuk sensus tentunya mereka petugas dari statistik yang langsung datang ke masing-masing petaninya Pak. Jadi kita untuk data yang kita punyai kita serahkan ke pihak statistik seperti itu Pak.
1: Oke.
2: Sebagai pembanding seperti itu.
1: Sebagai pembanding kolaborasi ini ya Pak. Oke. Ya. Bapak tadi bilang pupuk bersubsidi sesuai dengan jenis tanaman. mungkin Bapak bisa disebutkan jenis tanaman apa yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi?
2: Nah, jadi perlu kami sampaikan agar masyarakat seluruh Kabupaten Sampang ini memahami bahwa yang namanya pupuk bersubsidi itu adalah pupuk dalam pengawasan pemerintah. Yang mana untuk mendapatkan pupuk itu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, yang dapat pupuk bersubsidi itu pertama petani yang mengusahakan tanaman di bidang tanaman pangan itu ada tiga, Pak. Padi, jagung, kedelai. Itu bidang tanaman pangan. Kalau di bidang hortikultura itu ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kemudian di bidang perkebunan ada kopi, ada kakao, dan tebu rakyat. Nah, yang terakhir ini singkong, Pak, ubi kayu. Nah, itu yang dapat berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Nah, masyarakat di Kabupaten Sampang ini pada bulan-bulan seperti ini mereka kan tanam tembakau, ya, mulai bulan Mei sampai sekarang ini kan tanaman tembakau. Nah, itu tidak berhak untuk dapat pupuk bersubsidi. Perlu kami sampaikan bahwa harga pupuk bersubsidi itu lebih murah, ya, daripada pupuk non-subsidi. Kalau non-subsidi itu 3 kali lipat harganya daripada pupuk bersubsidi. Seperti itu, Pak.
1: Oke. Pak Nurdin, dari jumlah tahun 2026 yang telah sampean sebutkan tadi di awal dan nanti pengajuan di tahun 2027, andaikan ada kenaikan permintaan, apakah bisa terpenuhi kesemuanya tanpa ada batas kuota untuk Kabupaten Sampang?
2: Nah, sekali lagi ini usulan, ya, Pak, ya. Untuk kuota itu yang menentukan pemerintah pusat, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. Begitu. Seperti itu, Pak.
1: Berarti sekalipun nanti ada penambahan lahan yang digarap dan penambahan petani, kemungkinan apabila pusat tidak merestui, tetap seperti tahun 2026, ya, Pak?
2: Halo?
1: Halo. Apabila tahun 2027 nanti ada penambahan data petani dan juga data luas lahan garapan, sekalipun apabila ada penambahan, itu tetap pemerintah pusat, sekalipun itu sangat dibutuhkan. Belum tentu terpenuhi juga, ya.
2: Jadi begini, untuk luasan, ya, misalnya tahun 2026 ini yang terdaftar ada 121 ribu NIK, ya. Nah, tahun 2027 ada penambahan 5 ribu misalnya, ada 126 ribu NIK. Itu semua akan terpenuhi, Pak. Hanya saja porsinya, ya, porsinya yang disesuaikan sama kemampuan negara, itu, Pak. Semuanya akan dapat, itu.
1: Oke.
2: Yang terdaftar,
1: itu, Pak. Yang terdaftar, ya, Pak. Oke. Yang biasanya dapat 6, dapat 4 mungkin begitu, ya, Pak.
2: Ya, menyesuaikan, Pak. Syukur-syukur mengusulkan 6, dapat 6, seperti itu.
1: Oke. Ya. Imbauan, Pak, dari Bapak sebagai kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sampang kepada para petani supaya tidak terlambat, Pak. Himbauannya, Pak.
2: Ya, sekali lagi kami berharap memohon kepada seluruh masyarakat Sampang, petani yang punya lahan garapan dan rencana tanam tahun 2027 ini segera mendaftarkan pada ketua kelompoknya atau bisa langsung ke teman-teman penyuluh yang ada di masing-masing desa wilayah mereka masing-masing. Seperti itu, Pak.
1: Oke, pendengar, dari perbincangan kita di hari ini dapat dipahami bahwa pembaharuan data menjadi bagian penting dalam persiapan penyaluran pupuk subsidi pada tahun 2027. Petani diharapkan memastikan data diri Anda, luas lahan, dan juga kelompok tani serta komoditas yang ditanam tercatat dengan benar. Dengan data yang sesuai dengan kondisi real di lapangan, diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan dengan lebih tertib dan tepat sasaran. Terima kasih kepada Bapak Nurdin sebagai PLT kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang yang telah bersama dengan RRI Sampang dalam program Sampang Menyapa Pagi. Semoga perbincangan kita ini akan selalu membawa manfaat bagi seluruh petani kita di Indonesia. Mendengar demikian dialog Sampang Menyapa Pagi kali ini, saya Tohiruddin undur pamit dari ruang dengar Anda. Pak Nurdin, terima kasih atas waktunya di pagi ini. Semoga informasi ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi seluruh pendengar dan bagi para petani di Kabupaten Sampang. Terima kasih Pak Nurdin. Salam sehat, salam sejahtera.
3: Sama-sama.
1: Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manajin.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: pernah main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri, dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sampang Pag-iinig.
1: Seratus koma delapan FM RI Sampang, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. Saat ini para tani Mamonjor Sampang Madura cerah banget nih ya, matahari cukup menyengat. Dan di kondisi siang menjelang pagi menjelang siang ini, wah namanya haus, wah jangan sampai lari ke air es ataupun yang manis-manis nih ya. Perbanyak minum air putih untuk menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca yang rawan sakit nih. Karena ada informasi berkaitan dengan influenza A+. Jaga kondisi kesehatan kita supaya kita tetap menjalani aktivitas kita dengan sempurna. Mendengar, untuk membina literasi siswa sekolah rakyat terintegrasi SRT 1 Sampang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip Provinsi Jawa Timur siap menggelontorkan buku bacaan secara rutin. Langkah ini dilakukan untuk berbagai kegiatan bimbingan literasi hingga penguatan koleksi perpustakaan. Ketua Tim Kerja Eksistensi Disperpuspin Jawa Timur, Wempi Roberto, menjelaskan kegiatan literasi ini dijalankan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pendamping sekolah rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial. Di Jawa Timur terdapat sekitar 26 titik sekolah rakyat yang telah mendapatkan program bimbingan literasi. Khusus di Kabupaten Sampang, kegiatan bimbingan literasi telah dilaksanakan pada 14 sampai 15 September lalu. Pendengar, setelah yang menjadi salah satu dari 26 titik sekolah rakyat telah mendapatkan program bimbingan literasi, salah satunya adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang. Pada pertengahan September lalu, untuk itu Disperpusip Jawa Timur akan melakukan tindak lanjut melalui layanan terpadu perpustakaan sekolah. Sebuah program inovasi untuk menggeliatkan minat baca dan memperluas akses literasi langsung ke institusi pendidikan. Langkah ini diwujudkan lewat peminjaman buku bergilir atau rolling book menggunakan armada perpustakaan keliling daerah setempat, ratusan buku dari berbagai klasifikasi mulai dari pengetahuan umum, diksi hingga buku keagamaan akan dipinjamkan secara berkala dengan diganti dengan judul baru. Pendengar, selain rolling buku bacaan, juga diagendakan beragam kegiatan literasi lain seperti bimbingan literasi digital, literasi finansial, kegiatan mendongeng untuk tingkat SD hingga pelatihan tata kelola perpustakaan bagi pengelola sekolah. Dengan demikian diharapkan tumbuh minat baca sejak dini bagi siswa sekolah rakyat sehingga membuka wawasan serta mengasah nalar berpikir kritis bagi siswa untuk pola pikir yang lebih maju. Mendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir dijumpai kita pada Sampang pagi ini. Tepat di titik 9 nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI di Surabaya untuk mengikuti informasi-informasi teradip di hari ini dalam program Jatim Menyapa Pagi. Pendengar, teruslah bersama kami di RRI Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Karena tentu kita berharap bahwa kehadiran kawan-kawan ASN ini bisa berdampak tadi seperti dikatakan Pak Edi. Bagaimana?
1: Soal itu program Pak Edi atau Pak Wali juga gitu, APBD ini harus berdampak ke masyarakat. Mm-mm. Kehadiran aparat pemerintah yang di RW, balai RW, tapi tidak berdampak apa-apa, sama dengan kehadirannya tidak ada apa-apa di sana. Sama dengan keberadaannya tidak ada. Ya, jadi yang disampaikan Pak Edi tadi sudah bagus membawa data. Misalnya yang sederhana aja, yang kasat mata sederhana ini, yaitu rumah yang tidak layak huni. Misalnya di RW ini ada 10. Terus dengan hadirnya mereka ke situ, di balai RW, apakah bisa menjadi 5? Hmm. Nah, itu aja sederhana ngukurnya.
0: Okay,
1: apakah
0: baik.
1: Bisa menjadi habis?
0: Ya.
1: Nah, padahal mereka itu penugasan, bukan inisiatif sendiri. Hmm, ketika mereka itu penugasan, mereka mesti punya akses di belakangnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi di balai RW. Ya, berarti mereka itu sebenarnya membawa power juga. Selain orang, mainnya juga ada powernya. Karena dia penugasan. Kamu tak tugasi di sana. Ya. Lihat berapa rumah yang gak layak huni, laporkan ke sini tak tandani.
0: Ya.
1: Nah, dia tinggal melaporkan. Ketika dia lapor, tidak ditandani, omae. Ya, bukan salah dia. Kan dia penugasan. Gak mungkin inisiatif. Ketika baik. Itu tidak terjadi, ya program seperti ini eman. Wali kota niatnya baik, tapi pelaksanaannya belum maksimal terus nanti. Itu
0: ya.
1: Singkatnya.
0: Oke, baik. Kita tentu berharap begitu ya, nanti kita lihat bagaimana Oktober 2026 di mana kawan-kawan ASN langsung turun bekerja di Balai RW. Tadi dikatakan oleh Pak Edi, ayo awasi. Dan tentunya kita berharap bahwa ini adalah sebuah kerja yang menggambarkan sinergitas, karena tentu tidak bisa sendiri-sendiri. Pemerintah, perangkat desa, dan lain sebagainya, seperti halnya RT, RW, dan lain sebagainya, itu turut andil agar benar-benar bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga. Sekali lagi terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Mahmud untuk pagi hari ini. Semoga ini juga menambah wawasan begitu ya, ini sebagai bentuk upaya sosialisasi dan edukasi kita kepada warga bahwa ketika menghadapi persoalan, ada loh kawan-kawan ASN yang kemudian bisa menampung permasalahan tersebut dan membantu untuk memecahkan permasalahan itu. Sekali lagi terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak
2: terima
0: Mahmud,
2: kasih,
0: selamat kembali bertugas, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 29 September 2026 dalam program Jatim hari ini perjaringan bersama Korwil 10. Dan tentunya kami akan mengajak Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan kabar dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitar wilayah Jawa Timur. Dan tentunya kami akan temani Anda hingga pukul 10 dengan sejumlah informasi dan komposisi-komposisi yang kami hadirkan. Dan saya Sari Julia akan menghadirkan kabar-kabar tersebut untuk Anda.

0: Satu lagu dari Rizky Febian featuring Trio Lestari, ini Rindu. Kami putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini, William Nathan siap mengabarkan Satuan Reserse Narkoba Polres Malang menggagalkan peredaran narkotika sabu seberat 1 kg lebih di Singosari. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, narkoba Polres Malang menggagalkan peredaran narkotika jaringan antar provinsi asal Jakarta. Polisi menangkap pria inisial RM 30, warga Kabupaten Malang yang kedapatan membawa lebih dari 1 kg sabu-sabu di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan, pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkotika di wilayah Singosari. Polisi kemudian mengamankan RM di wilayah Dengkol dan menemukan 3 paket sabu dengan berat total 1159,49 gram atau 1,15 kg. Barang bukti tersebut diklaim oleh pelaku diambil dan didatangkan dari Jakarta. Selain sabu, polisi juga menemukan 2.122 butir pil ekstasi atau inex berwarna hijau dengan logo Casper. Petugas turut menyita 168 cartridge vape merek Tux dan Global berisi cairan bening yang disebut mengandung etomidate. Berat bersih cairan tersebut mencapai 448,662 gram. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti lain dari RM. Rulian mengatakan tersangka merupakan warga desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dan saat diamankan, tersangka diketahui tinggal dan bersembunyi di sebuah rumah kos di desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Atas perkara tersebut, RM disangkakan pasal berlapis termasuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan tersangka terancam pidana penjara paling lama seumur hidup atau denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. William Nathan melaporkan.

0: Informasi lain yang akan kami hadirkan juga untuk Anda pagi ini datang dari reporter Rizky Darmawan. Stok bahan pokok Kota Batu masih aman meski harga naik. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, tim pengendalian inflasi daerah atau TPI di Kota Batu melakukan inspeksi mendadak untuk memantau langsung kondisi harga, ketersediaan, serta distribusi sejumlah bahan pokok di Pasar Induk Among Tani. Dari hasil pemantauan secara umum, stok bahan pokok di Pasar Induk Among Tani masih tersedia, namun sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas cabai dan juga bawang. Selain itu, harga daging ayam dan daging sapi juga mengalami kenaikan harga di pasaran. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut merupakan dinamika yang terjadi secara nasional. Meski terjadi kenaikan harga, pemerintah Kota Batu memastikan kondisi stok bahan pokok di Kota Batu masih aman. Alvin juga mengatakan, ketersediaan barang menjadi perhatian utama pemerintah Kota Batu agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, TPI di Kota Batu juga melakukan pengawasan terhadap rantai distribusi. Pemantauan dilakukan mulai dari tingkat distributor hingga sampai ke konsumen. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan. Sementara itu, untuk komoditas beras dan minyak goreng, Pemkot Batu juga memastikan stoknya masih dalam kondisi terjaga. Khusus untuk beras, Alfi juga menyebut distribusinya memang mengalami sedikit kendala. Meski demikian, kondisi tersebut belum menyebabkan kelangkaan atau kekurangan stok beras di wilayah Kota Batu. Alfi memastikan stok beras masih tersedia, meskipun distribusinya sempat mengalami kendala. Sementara di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, aktivitas perdagangan masih berlangsung. Masyarakat juga masih dapat memperoleh berbagai kebutuhan bahan pokok, meskipun beberapa komoditas mengalami perubahan harga. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Kota Batu, melalui tim TPI di Kota Batu, masih terus memantau perkembangan harga dan juga ketersediaan bahan pokok di pasaran wilayah Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Saat melihat keyboard, pernah terpikir kenapa hurufnya tidak disusun dari A sampai Z? Ternyata, susunan QWERTY sudah digunakan sejak era mesin tik pada abad ke-19. Penemunya, Christopher Latham Sholes, beberapa kali mengubah posisi huruf agar mesin tik saat itu bekerja lebih andal dan nyaman digunakan. Susunan ini kemudian diadopsi secara luas hingga menjadi standar yang masih kita gunakan di komputer dan ponsel saat ini. Jadi, meskipun teknologi sudah berubah, susunan QWERTY tetap bertahan karena sudah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kadang, kebiasaan yang bertahan paling lama bukan karena paling sempurna, tetapi karena sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma.
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita akan dengarkan informasi dari Emil Akbar. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah Raperda non APBD tahun 2026. Emil, silakan.
4: Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah atau Raperda non APBD tahun 2026. Usulan ini disampaikan Wakil Bupati Pasuruan Sobi Astri mewakili Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan. 5 Raperda ini diantaranya Raperda tentang kerjasama daerah, Raperda perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pemerintahan desa, kemudian Raperda perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2025 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Raperda tentang penyertaan modal, serta Raperda pencabutan peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang perseroan terbatas Pasuruan Migas. Dalam sambutan sekaligus juga penyampaian materi, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Astri mengatakan alasan usulan Raperda ini disampaikan. Pertama, Raperda tentang kerjasama daerah dinilai mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya. Kemudian yang kedua, Raperda tentang perubahan keempat atas Perda nomor 6 tahun 2015 tentang pemerintah desa agar tata kelola di desa selaras dengan aturan baru. Dan juga alasan-alasan lain yang dikemukakan langsung oleh beliau. Ada statement yang disampaikan oleh Wakil Bupati Pasuruan Gusobi seperti berikut ini.
5: Rancangan peraturan daerah ini bertujuan memberikan dasar hukum yang sah dan akuntabel dalam rangka pembaharuan rekapitulasi. Pembahasannya dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat. Kami menyadari bahwa penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut memerlukan pembahasan yang komprehensif bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pasuruan mengharapkan saran, mengharapkan masukan dan pemikiran yang konstruktif dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD sehingga pembahasannya dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
4: Setelah penyampaian langsung oleh Wakil Bupati Pasuruan dilanjutkan dengan penyampaian pokok pikiran dari seluruh fraksi dan komisi DPRD Kabupaten Pasuruan. Dan untuk paripurna berikutnya adalah jawaban dari Bupati Pasuruan yang akan diagendakan pada hari Rabu esok. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengutak untuk Indonesia.
3: Terima kasih Emil untuk informasinya. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah Raperda non APBD tahun 2026.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami hadirkan spesial untuk Anda, kali ini kami hadirkan informasi dari reporter Ghea Debora, mahasiswa UNED Sekelola Sampah Organik dengan Teknik TEBA. Ghea, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar Pro 1, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember atau UNED menggelar kegiatan Enviro Village Invitation atau Envista di Perumahan Taman Gading, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan tersebut mengajak warga untuk bisa mengelola sampah organik melalui sumur kompos dengan metode TEBA. Ketua Pelaksana Ardana Rohman Suryahutama mengatakan bahwa Envista merupakan program kerja himpunan mahasiswa Teknik Lingkungan yang bertujuan untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan di wilayah Kabupaten Jember. Dan latar belakang dari kegiatan tersebut adalah persoalan yang menjadi perhatian di TPA Pakusari yang saat ini membatasi penerimaan sampah, sehingga difokuskan untuk pembuatan sampah kompos dengan menggunakan metode TEBA. Dan selain itu juga metode tersebut dipilih setelah mahasiswa berdiskusi dengan sejumlah pihak, termasuk Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan Pengelola Bank Sampah. Sementara itu, Ketua RW Perumahan Taman Gading Jember, Suroso, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember tersebut, karena kegiatan tersebut memberikan contoh langsung kepada warga mengenai pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Kedepannya, jika kompos tersebut jadi, rencananya akan dibagikan kepada warga dan juga akan dijual untuk menambah nilai ekonomi atau pemasukan bagi lingkungan RW setempat. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Ghea Debora, RRI Jember melaporkan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Motivasi hari ini. Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap.

0: Sejumlah kabar masih akan kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ada Hanum Oktavia, Universitas Brawijaya Malang, sambut positif wacana pendidikan tinggi gratis. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, selamat pagi. Universitas Brawijaya Malang menyambut positif rencana pemerintah mendorong biaya pendidikan tinggi yang lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat. Rektor UB Prof. Widodo menilai keterjangkauan biaya pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Menurutnya, pendidikan tinggi memiliki peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Dia juga mengungkapkan akses masyarakat untuk masuk perguruan tinggi sebenarnya cukup terbuka karena jumlah perguruan tinggi di

Indonesia relatif banyak, baik negeri maupun swasta. Persoalan yang masih dihadapi sebagian masyarakat adalah kemampuan ekonomi untuk membiayai pendidikan. Karena itu, wacana pemerintah untuk membuat pendidikan tinggi lebih terjangkau dinilai dapat membantu memperluas akses tersebut. Namun, dia mengingatkan kemampuan fiskal pemerintah juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan skema kebijakan. Di sisi lain, UB selama ini telah menerapkan sejumlah skema untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Keringanan diberikan melalui penetapan UKT pada kelompok tarif rendah, pembebasan UKT bagi mahasiswa tertentu hingga pemberian beasiswa. Di mana untuk di UB sendiri ada yang Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per semester. Prof. Widodo menyebut sekitar 10% mahasiswa UB Malang menerima beasiswa. Selain itu, kampus juga memberikan sejumlah bentuk keringanan lain seperti penundaan pembayaran dan bantuan biaya pendidikan. Dalam hal ini, UB memanfaatkan dana abadi serta kerjasama dengan berbagai institusi dan donor untuk memperluas dukungan pembiayaan bagi mahasiswa. Terkait status UB sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH, Prof. Widodo menjelaskan bahwa status tersebut tidak otomatis membuat biaya pendidikan menjadi mahal. PTNBH memberikan otonomi yang lebih besar kepada perguruan tinggi untuk mengelola pendidikan sekaligus mencari sumber pendanaan di luar UKT. UB sendiri dalam 4 tahun terakhir menghimpun dana abadi sekitar Rp100 miliar yang berasal dari dukungan masyarakat, alumni, dan pengalokasian sebagian sisa anggaran kampus. Dan ia juga menegaskan siap mengikuti kebijakan pemerintah apabila skema pendidikan tinggi ini lebih terjangkau resmi ditetapkan. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.

0: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata, bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi selanjutnya pendengar, penyusunan RAPBD Surabaya 2027 tekankan efisiensi dan program prioritas. Kita dengarkan informasinya bersama Agustin Irdiani. Agustin, silahkan.
1: Ya, baik. Terima kasih Rekan Sari. Baik, pendengar, penyusunan RAPBD 2027 Kota Surabaya ini terus berlangsung dan terus dimatangkan baik oleh Pemkot Surabaya maupun juga DPRD Kota Surabaya. Setelah melalui beberapa kali rapat yang dilakukan, kemarin ini agenda penyampaian nota keuangan atas RAPBD Kota Surabaya dan raperda tentang APBD 2027 ini sudah dilakukan. Namun, berarti begitu, proses penyusunan akan terus dilakukan, bahkan dari keterangan pihak DPRD Kota Surabaya sendiri juga akan terus berlangsung hingga bulan depan. Dan dalam keterangannya juga, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini menegaskan jika penyusunan RAPBD 2027 nantinya akan tetap dilakukan meskipun di tengah tekanan fiskal, dan pelayanan dasar masyarakat diharapkan tidak boleh berhenti seperti pendidikan gratis, kesehatan, dan juga rumah tidak layak huni atau rutilahu tetap menjadi prioritas pemerintah. Dalam materinya, total anggaran yang tercantum ini sebesar 12,8 triliun dengan alokasi pendidikan sekitar 2,8 triliun dan juga infrastruktur sebesar 6,2 triliun. Dan yang meminta Pemkot maupun DPRD ini menentukan prioritas agar anggaran yang terbatas tetap memberikan dampak bagi masyarakat.
2: Bahwa dalam anggaran dengan penekanan fiskal, dengan hal apapun penekanan di Timur Tengah, kondisi seperti ini, maka Surabaya tidak boleh mundur sama sekali. Sehingga untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah tidak layak huni, itu harus tetap berjalan. Meskipun ada keterbatasan. Sehingga tadi saya memohon kepada DPRD dan pemerintah Kota Surabaya duduk bersama menentukan prioritas mana yang didahulukan. Karena kalau kami memegang semua juga cukup anggaran APBD. Karena APBD itu hanya pemantik. Rumah tidak layak huni saja dibutuhkan sekitar 600 miliar. Kalau kita akan perbaikan semua. Maka kita harus bisa mengatakan ketika kesehatan diberikan, ketika pendidikan gratis diberikan kepada semua, maka harus dilaut dan dibangun berapa. Sehingga tidak ada jiwa prasangka.
1: Ya, dan penentuan prioritas sendiri dikatakan Wali Kota bukan berarti mengurangi program pelayanan, tetapi juga menyesuaikan pelaksanaannya dengan kemampuan anggaran. Ia berharap keputusan bersama DPRD dapat dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat pun juga turut mengetahuinya. Ia juga menyoroti sasaran penerima bantuan yang selama ini kurang tepat. Ini diharapkan pada tahun depan ini juga lebih tepat, karena hal ini termasuk warga yang masih memiliki KTP Surabaya tetapi tinggal di daerah lain karena tempat tinggal atau pekerjaannya, namun tetap mendapatkan bantuan begitu. Dan ini diharapkan tidak terjadi lagi untuk di tahun depan. Dan sementara dari sisi DPRD Kota Surabaya sendiri juga menyampaikan jika hari ini nanti juga akan dilanjutkan oleh pemandangan umum fraksi sebelum nantinya juga akan dijawab oleh Wali Kota Surabaya pada keesokan ataupun lusa. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Terima kasih Agustin, selamat kembali bertugas. Kali ini Khairul Umam menginformasikan kemarau panjang mulai mengancam cadangan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Sejumlah sumber air mengalami penurunan debit, sementara kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga Desember 2026. Pemerintah kini didorong menyiapkan solusi jangka panjang tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih. Khairul Umam, silakan.
3: Ya, baik pendengar. Kemarau panjang mulai mengancam cadangan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Sejumlah sumber air mengalami penurunan debit, sementara kekeringan diperkirakan masih akan berlangsung hingga Desember mendatang. Pemerintah kini didorong menyiapkan solusi jangka panjang, tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang menyebut kondisi kekeringan berpotensi akan berlangsung hingga 2 bulan hingga 3 bulan mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, penanganan sementara dilakukan dengan mendistribusikan air bersih serta menyalurkan bantuan jerigen kepada warga terdampak. Namun langkah tersebut dinilai belum cukup untuk menghadapi kekeringan yang terus berulang. Kepala BPBD Sampang ini menyebut persoalan bukan hanya akibat minimnya curah hujan, dan sejumlah sumber air juga mengalami penurunan debit di kawasan Kecamatan Kelundung. Dari beberapa titik sumber air yang sebelumnya dapat dimanfaatkan warga, kini hanya tersisa dua sumber mata air yang masih bisa digunakan. BPBD Sampang menilai distribusi air bersih harus diikuti penanganan jangka panjang, dan BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk memetakan desa yang mengalami kekeringan ekstrim sekaligus menghidupkan kembali infrastruktur sumber dan penyimpangan air yang masih bisa difungsikan. Selain krisis air bersih, kemarau panjang juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup, Forum Pengurangan Risiko Bencana, FPRB, serta masyarakat mendorong penghijauan dan penanaman kembali pohon di kawasan yang mengalami kekeringan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih, Khairul, untuk informasinya. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Ninda Alivia, masa tugas guru tamu di Sekolah Rakyat Kota Blitar diperpanjang. Ninda, silakan.
4: Ya, baik pendengar, masa tugas sebanyak 26 guru tamu yang membantu kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kota Blitar diperpanjang hingga 31 Oktober 2026. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar Johan Argono mengatakan perpanjangan masa tugas dilakukan karena guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang direkrut pemerintah pusat hingga kini belum mulai bertugas. Sebelumnya 26 guru tamu ini mendapat surat tugas hingga 10 September 2026. Mereka telah membantu kegiatan pembelajaran sejak Sekolah Rakyat Kota Blitar mulai beroperasi pada 15 Agustus 2026. Johan mengatakan keberadaan guru tamu masih dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Selain mendapatkan dukungan tenaga pengajar dari Dinas Pendidikan Kota Blitar, pihak sekolah juga berkoordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Blitar untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Johan menyebut sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian mengenai kapan guru P3K dari pemerintah pusat akan mulai bertugas di Sekolah Rakyat Kota Blitar. Apabila hingga 31 Oktober guru P3K belum mulai bertugas, pihak Sekolah Rakyat Kota Blitar akan kembali mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas guru tamu. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alicia, kembali ke studio.
0: Terima kasih Ninda, selamat kembali bertugas. Informasi lainnya datang dari reporter Ani Hasana. Balai Karantina Jatim hari ini menggelar berbagai kegiatan sosial dalam rangka peringatan Hari Karantina. Ani, silakan.
5: Pendengar, dalam rangkaian Hari Karantina, Balai Karantina Provinsi Jawa Timur hari ini menggelar berbagai event yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya adalah pasar murah, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, lalu ada pelayanan vaksin bagi anabul, vaksin rabies ya khususnya, kemudian ada juga menggandeng para pelaku UMKM binaan dari Balai Karantina Provinsi Jawa Timur, di mana mereka hari ini menggelar berbagai barang-barang yang mereka produksi, baik itu makanan minuman, kemudian ada juga aksesoris yang itu digelar di halaman Balai Karantina Provinsi Jawa Timur, di mana untuk pasar murah sendiri bekerja sama dengan Bulog, kemudian untuk pemeriksaan ataupun pemberian vaksin rabies bekerja sama dengan Asosiasi Dokter Hewan Indonesia. Demikian laporan Ani Hasan.
0: Baik, terima kasih Ani. Informasi terakhir yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda datang dari reporter Ayu Citra. Menandai peringatan Hari Rabies Sedunia, UPT Puskeswan di KPP Kabupaten Kediri meminta warga mewaspadai bahaya penyakit rabies. Ayu Citra, silakan.
6: Iya, benar, memutus mata rantai penularan penyakit rabies. Nah, saat ini UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri meminta masyarakat untuk waspadai gejala penyakit pada sejumlah hewan. Apalagi memang pendengar, potensi penyakit rabies ini sangat bisa muncul di sejumlah daerah, termasuknya di Kediri. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Kepala UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri, Dr. Hewan Eko Purwono menyebutkan pula, Bagaimana diberikan dalam menandai peringatan Hari Rabies Dunia yang jatuh pada tanggal 28 September. Dan benar terkait dengan sebaran kasus penyakit rabies ini dapat dicegah bila mana masyarakat bisa memahami tanda-tanda hewan yang terkena rabies. Misalnya, takut berada di tempat terang, kemudian tidak tahan dengan angin, kemudian air liur berlebihan, dan jika hewan ini melihat manusia ataupun hewan yang lewat di depannya, pasti akan diserang. Itu pernyataan dari dokter hewan Eko.
7: Jadi kalau memang dianggap hewan ini, kita tetap ini kita juga untuk prioritas World Rabies Day untuk puskesmas akan melakukan vaksinasi juga di pasar-pasar. Dan kita di situ nanti ada edukasi Mas Aris untuk pedagang. Jadi misalkan ketemu hewan yang sakit atau mencurigakan silahkan laporan ke petugas kita. Kita tiap kecamatan ada dokternya ya. Jadi ada.
6: Ya benar, selain itu Eko juga pesan kepada masyarakat bila mana ada warga terkena gigitan hewan yang sudah terkena rabies itu, baik yang dialami oleh anjing, kucing, dan juga monyet, maka ia bisa langsung mendatangi vaskes terdekat. Bahkan ada baiknya ia bisa mendapatkan pelayanan vaksin anti rabies. Dan sementara itu pendengar, seorang warga pecinta hewan di Kediri, Ida mengaku sudah memahami bagaimana bahaya penyakit rabies di tengah masyarakat. Untuk itu, maka pihaknya secara rutin selalu menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaannya. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Informasi dari Ayu Citra menutup jumpa kita di edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Tentunya kita akan berjumpa lagi di kesempatan hari Kamis di program yang sama. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia yang bertugas. Pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
8: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, tim gabungan dari Polres Ngawi, instansi terkait dan juga relawan terus berjibaku untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lereng Gunung Lawu. Kebakaran vegetasi pinus ini melanda kawasan Gunung Bota, tepatnya di petak ke-20A1 RPH dan BPKH Lawu Utara, Dusun Krajan, Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dan peristiwa karhutla Ngawi ini pendengar pertama kali terdeteksi pada Minggu malam. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama melalui Kapolsek Sine AKP Heri Rianto menegaskan bahwa seluruh unsur di lapangan bergerak cepat untuk mengantisipasi perluasan dampak kebakaran lahan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kasus serangan jantung kini masih banyak menyerang kelompok usia muda di bawah usia 40 tahun akibat gaya hidup yang buruk. Penyakit ini tidak lagi hanya mengintai kelompok usia muda. Namun saat ini banyak anak muda yang gemar mengonsumsi kopi manis dan juga camilan tinggi kalori. Padahal kopi hitam murni tanpa campuran itu justru mengandung antioksidan yang baik untuk sirkulasi darah. Dokter spesialis jantung Rumah Sakit Premier Surabaya, Dr. Christian Pramudi Dita Budianto mengatakan, selain pola makan, penumpukan stres akibat beban kerja juga turut merusak ritme tubuh. Kondisi mental yang tertekan biasanya membuat orang kurang tidur dan kehilangan waktu istirahat ideal. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Pedagang sayur.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Jawab Interaktif Siang.
1: Ya baik, pendengar, selamat datang di Sampang Siang ini. Bersama saya Alvin Wari, pada kesempatan kali ini kita akan menggelar dialog interaktif bersama Kejaksaan Negeri Bangkalan. Jadi pada topik hari ini kita akan menghadirkan soal mekanisme keadilan restoratif pasca berlakunya KUHAP yang baru. Dan tentunya kita akan membahas dengan dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Bangkalan, yakni Bapak Ciko Surya Siswanto dan Bapak Dudi Agung Wicaksono. Bapak Surya sendiri ini selaku Kepala Subseksi 2 pada Seksi Intelijen, dan Pak Agung selaku Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen. Saya sapa, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Ini seperti yang saya tadi bilang, jaksa-jaksa culture.
2: Bisa ya.
1: Agak dekat ya, maaf ya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal mekanisme keadilan restoratif pasca berlakunya KUHAP yang baru. Apakah memang banyak perbedaan soal RJ ini jelang pasca KUHAP yang baru ini? Monggo.
2: Oke. Mungkin ada sih beberapa perbedaan, Pak ya. Pertama terkait dengan adanya aturan yang mengikat, Pak, tentunya. Yang sebelumnya itu hanya berdasarkan aturan masing-masing internal, Pak. Dari Kapolri, itu Polres, kemudian juga dari Kejaksaan adanya Perja, kemudian dari Mahkamah Agung itu adanya Perma itu, Pak. Nah, kemudian saat ini perbedaan itu diatur lebih kuat, Pak, yaitu undang-undang, Pak. Undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang KUHAP, Pak, di pasal 79, Pak. Itu jelaskan terkait dengan mekanisme keadilan restoratifnya. Nanti ujungnya, Pak, itu adanya penetapan dari pengadilan, Pak, yang akan menguatkan nantinya tentunya, Pak, atas penghentian penuntutan itu atau penghentian kasus itu, sehingga nanti kedepannya bakal lebih kuat, ada produknya lah ibaratnya, Pak, seperti itu. Terus kemudian juga adanya juga perubahan terkait dengan aturan-aturan berkaitan dengan syarat-syaratnya juga, Pak. Itu lebih rigid, Pak, di KUHAP baru. Dan kemudian juga adanya juga syarat terkait dengan pidana maupun dendanya di situ juga, Pak. Itu dia, Pak. Nah, kalau menurut Mas Ciko, ada lagi tambahan?
1: Mungkin ingin ditambahkan.
3: Ditambahkan sedikit gitu, Pak. Ya, terkait Monggo. Sama dengan RJ ini, mungkin dari awal saya menjelaskan dulu.
1: Oke.
3: Mungkin ada masyarakat juga yang belum mengetahui bahwa memang ada mekanisme yang namanya mekanisme keadilan restoratif. Yaitu kalau pengertiannya adalah pengembalian kepada keadaan semula gitu. Jadi yang awalnya keadilan itu retributif, yaitu pembalasan terhadap tersangka atau terdakwa. Nah, di keadilan restoratif ini lebih kepada mengedepankan pemulihan kepada korban. Nah, di situ tapi tidak semua tindak pidana dapat dilakukan restoratif justice, karena ada beberapa ketentuan di dalam KUHAP yang baru ini dari pasal 79 sampai 87 bahwa ada ketentuan yang perkara yang dapat dilakukan mekanisme restoratif justice seperti itu.
1: Ya. Oke.
3: Oke.
1: Ya, Bung Agung, Bung Surya, kita sebelum mengulas lebih dalam soal topik ini, mungkin sebagian masyarakat masih ada yang belum paham soal restoratif justice itu apa. Mungkin bisa dijelaskan secara basic ya.
3: Itu. Ya. Mungkin ya, menambahkan dulu kalau misalkan restoratif justice, kalau menurut dari Handbook on Restorative Justice Program, adalah pendekatan yang menawarkan jalan alternatif menuju keadilan kepada pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini mendorong partisipasi yang aman dari para korban dalam menyelesaikan situasi dan menawarkan kesempatan kepada orang-orang yang menerima tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka untuk menjadikan diri mereka bertanggung jawab terhadap orang-orang yang telah mereka rugikan gitu. Jadi gimana caranya mekanisme restoratif ini mengembalikan atau memulihkan dari hasil dari tindak kejahatan tersebut, misalkan seperti dari pencurian ataupun dari kekerasan fisik ataupun psikis seperti itu.
1: Oke.
2: Boleh saya tambahkan Pak sedikit? Oke, tentunya terkait dengan keadilan restoratif ini, itu juga adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan, Pak, sifatnya seperti itu, yang tentunya melibatkan beberapa pihak, seperti korban, terdakwa, atau masyarakat. Tapi tujuannya benar apa yang disampaikan Mas Ciko tadi, adanya pemulihan keadaan semula. Itu yang saya tambahkan sedikit.
1: Sejauh ini untuk realisasi yang dibangun sendiri bagaimana soal RJ ini? Apakah masyarakat sudah banyak yang sebagian besar menggunakan program ini?
2: Oke.
3: Mungkin yang lebih.
2: Izin Pak, sebelumnya mungkin kami masih baru di sini Pak. Cuman pada saat ini emang sedang ada mekanisme keadilan restoratif yang sedang berjalan seperti itu, Pak. Kemarin sempat juga dari pihak dari bidang Pidum, Pak. Dari bidang Pidum itu meminta kami untuk mendampingi mereka. Itu melakukan profiling terhadap pelaku itu sendiri dan kemudian alhamdulillah itu berhasil, Pak. Sejauh ini yang bersangkutan antara korban dan pelaku itu berdamai dan kemudian juga tokoh masyarakat juga mendukung, Pak, kebetulan. Dari masing-masing pihak, baik pihak pelaku maupun pihak korban sama-sama mendukung adanya perdamaian di situ, Pak. Dan diharapkan nanti kedepannya ini step-nya itu kan udah sampai mediasi, Pak, dan mediasi berhasil dan kemudian nantinya akan kami ini, Pak, apa akan kami laporkan kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami, Pak, bahwa adanya restoratif justice yang sudah sesuai dengan aturan sehingga nantinya adanya mekanisme check and balance gitu, Pak.
1: Oke. Dan pemirsa dan pendengar, bagi Anda yang mempunyai pertanyaan seputar topik kita bisa melalui via WA dan juga via telepon ya di 323661 atau di 323554. Oke, kita kembali lagi soal membahas RJ ini. Jika disimpulkan sendiri, RJ pasca COVID yang baru ini apakah semakin memudahkan masyarakat untuk menggunakan program ini?
3: Ya. Mungkin kalau dari kami sendiri, dengan adanya program restoratif justice ini, masyarakat yang mungkin merasa beberapa tahun yang lalu keadilannya mungkin tidak tercapai ataupun merasa kalau misalkan ini perkara harusnya tidak dimasukkan ke pengadilan ataupun misalkan kayak kalau yang dulu viral kan seperti Nenek Asiani ya yang masuk penjara karena mencuri beberapa batang pohon. Nah itu di mekanisme keadilan restoratif ini sangat diuntungkan dan sangat berguna sekali untuk pelaku-pelaku tindak pidana tersebut gitu, karena yang seharusnya di pengadilan tapi dilakukan mekanisme di luar pengadilan yang memang menguntungkan bagi si pelaku yang mungkin kan kalau misalkan dihukum tuh ada namanya dolus dan culpa, jadi ada kesengajaan atau kelalaian kayak gitu. Nah mungkin di beberapa hal yang beberapa pelaku yang lalai ini di tahun-tahun sebelumnya itu langsung masuk ke penjara yang akhirnya over capacity dengan orang-orang yang harusnya memang tindak pidana ringan seperti itu. Nah kemudian ketika ada mekanisme restoratif ini di cover lah itu, dikembalikan dengan lebih humanis ya, humanis seperti itu. Nah dari sisi pelakunya pun juga karena dia juga diwajibkan dalam mengembalikan kerugian tersebut. Jadi ketika sudah ada pemulihan dari si pelaku dan korban sudah merasa juga terpulihkan lah ininya ya, hak-haknya ya, jadi keadilan itu tercapai seperti
1: itu. Bung Nudi ingin menambahkan?
2: Ada sedikit mungkin terkait dengan kewajiban terkait dengan ganti rugi itu sifatnya alternatif gitu, Pak. Artinya kesepakatan dari para pihak itu sendiri, Pak. Jadi misalkan ada juga beberapa kasus itu dari pihak korban justru tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, Pak. Jadi ikhlas ya sudah, barang tersebut juga sudah tidak ada, dan kemudian dari pihak korban ini juga ya sudah saya ingin pelaku ini juga segera kembali kepada keluarganya gitu, dan berharap juga dari pihak korban itu yang penting jangan mengulangi kembali tindak pidana itu. Itu sih, Pak.
1: Oke, tampaknya ada via telepon, ini sangat ditunggu sama Bung Dodi sama Bung Surya dari tadi.
2: Oh iya, baik.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa?
4: Faro di Pengaringan.
1: Dengan siapa?
4: Faro.
1: Ya. Oke, pertanyaannya Ibu Saro.
4: Ya, ini tentang perlindungan terhadap pelaku residivis atau pengulang pidana. ini bagaimana jika pelaku sebelumnya pernah melakukan tindak pidana lain atau pernah di-RJ-kan di kasus sebelumnya? Apakah aturan baru tetap membolehkan orang yang sama mendapatkan fasilitas RJ ini untuk kedua kalinya?
1: Oke.
4: Seperti itu aja, Mas Alvin.
1: Siap, terima kasih Ibu Saro. Ini kalau disimpulkan, apakah ada kuotanya?
2: Kuotanya, oke, baik.
1: Monggo, Bung Surya Mundri.
2: Boleh saya jawab langsung? Oke, baik. Oke, dari terkait dengan seseorang yang sudah residivis dan kemudian melakukan atau mengulangi kembali tindak pidana, boleh nggak sih dapat kuota kembali gitu untuk dilakukan RJ, Pak, ya, seperti itu? Oke, dari ketentuan RJ sendiri dalam KUHAP ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, di pasal 80 itu terkait dengan ada syarat-syaratnya, Pak, di situ. Pak. Yang pertama itu adanya tindak pidana hanya dikenakan denda kategori 3 itu, Pak. Kategori 3 itu sekarang 50 juta rupiah, Pak. Itu dalam KUHP baru. Dan kemudian juga tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Itu pertama, Pak. Kemudian kedua, pertama kali melakukan tindak pidana.
1: Oh, gitu.
2: Iya. Terus kemudian yang ketiga juga adanya pengulangan tindak pidana. Nah, pengulangan tindak pidana juga ada spesifik lagi, Pak, di situ. Itu dikecualikan, Pak. Adanya kelalaian atau yang dijatuhi hukuman denda, seperti itu. Nah, kita lihat dulu, Pak, konteksnya terkait dengan pengulangan tindak pidana ini seperti apa. Kalau konteksnya tadi poin C tadi, yaitu hanya dijatuhi pidana denda sebelumnya atau dia melupakan sebelumnya karena kelalaian, itu dimungkinkan, Pak, untuk dilakukan atau mendapatkan kuota RJ kembali. Nah, kemudian kalau misalkan selain itu tadi balik di poin B sama poin C, yang itu pertama kali melakukan tindak pidana otomatis gugur, tuh, Pak. Kemudian yang poin C juga pengulangan tindak pidana juga gugur juga. Artinya dua tersebut dilanggar terkait dengan itu sehingga tidak mendapatkan kuota untuk penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif.
1: Intinya bisa dapat kesempatan RJ kembali jika syarat-syarat tertentu
2: terpenuhi.
1: Oke, jadi tidak sembarang ya.
2: Tidak sembarang, betul, Pak.
1: Tapi sebaiknya dihindari lah.
2: Sebaiknya dihindari ya. Jangan mengulangi lagi, Pak. Sudah.
1: Oke. Jika berbicara soal RJ pasca KUHAP yang baru ini, apakah ada semacam kasus-kasus baru yang bisa di RJ-kan, yang baru, yang sebelumnya tidak bisa tapi bisa di program RJ pasca KUHAP yang baru ini? Monggo.
3: Ya, mungkin menambahkan kalau misalkan kan sebelumnya di sebelum diatur di KUHAP pun juga sebenarnya mekanisme restoratif justice ini sudah dijalankan, dikembangkan juga. Cuma ada beberapa hal yang memang belum sinkron, karena yang sudah dijelaskan duluan juga oleh Mas Dudi tadi bahwa memang sebelumnya restoratif justice ini dia memiliki aturan sendiri-sendiri tiap instansi. Jadi kayak kepolisian memiliki Perpol, kejaksaan memiliki Perja, terus habis itu MA juga punya Perma sendiri, seperti itu. Nah, di KUHAP ini disempurnakan lagi biar agar sinkron nih masing-masing instansi ini, tiga instansi ini koordinasinya jadi satu gitu, satu pemahaman gitu ya. Nah, di pasal 82 ini dijelaskan bahwa mekanisme keadilan restoratif ini dikecualikan juga, Pak, untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun, tindak pidana terhadap nyawa orang, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, dan tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan, dan tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna. Nah, mungkin ada tambahannya di huruf I-nya ini ya. Jadi kalau sebelumnya tuh di perkara narkotika memang tidak bisa di RJ karena memang dia tuh pengedar dan menguasai gitu ya. Nah, kemudian di KUHAP yang baru ini diatur terkait dengan RJ perkara narkotika, yaitu khusus untuk si penyalahguna, yaitu untuk yang menggunakan narkotika tersebut tapi tidak terlibat dalam jual beli.
1: Jadi itu poin ini ya mungkin bisa jadi salah satu yang masuk RJ pasca KUHAP yang baru itu. Oke, kita ada penelpon lagi. Halo.
5: Halo.
1: Ya, dengan Bapak siapa?
5: Dengan Bapak Andik.
1: Bapak Andik.
5: Ya.
1: Bapak Andik, pertanyaannya, monggo.
5: Iya, untuk rester ini, untuk pelakunya kepada nanti apa? Batasan umur apa ada?
1: Oke.
5: Okay. Untuk orang-orang tentu aja gitu.
1: Oke.
5: Okay. Terus yang kedua, sebenarnya apakah ini berdampak pada apa seorang tersangka yang karena dia punya power atau punya istilahnya punya uang banyak, akhirnya dia bisa dengan surat justice ini bisa hukuman bisa nol atau gimana gitu.
1: Maaf kurang jelas Pak Andik, pertanyaannya yang terakhir bisa diulang ya, Pak Andik.
5: Kira-kira kepada tersangka yang karena dia punya apa punya itu dia punya uang banyak gitu terus dia sudah tis ini apa mengurangi ini bisa menanya apakah seperti itu
2: mungkin pelakunya mungkin punya uang banyak sehingga pengen direstoratif ya. Mungkin oh, seperti
1: ya,
2: itu
1: ya,
2: Pak ya
1: itu poinnya ya.
5: Oke.
1: Siap aja, Pak. Terima kasih Pak Andik dengan dua pertanyaan. Oke, mungkin yang pertama dulu soal batasan umur apakah ini ada di program RJ peserta yang baru.
2: Baik. Oh, terkait dengan batasan umur, terkait dengan pelaku mungkin di sini, Pak ya. Kalau untuk pelaku ini sebenarnya untuk yang dilakukan restoratif justice ini adalah pelaku yang berumur di atas 18 tahun, Pak. Kalau misalkan di bawah 18 tahun atau anak-anak ini ada undang-undang tersendiri, Pak, di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pak. Itu ada yang dikenal namanya diversi. Sebenarnya sama juga, Pak, diversi juga itu proses penyelesaian perkara di luar pengadilan tapi dengan pelakunya anak. Dan ada beberapa perbedaan mungkin kalau misalkan di orang dewasa atau restoratif justice atau keadilan mekanisme keadilan restoratif itu itu batasannya ancaman tidak pidana ancamannya itu 5 tahun, Pak. Kalau misalkan diversi itu 7 tahun, Pak. Nah, baik lagi terkait dengan batasan umur itu sebenarnya kalau misalkan keadilan restoratif ini atau mekanisme keadilan restoratif ini itu batas umurnya itu 18 tahun ke atas itu, Pak. Yang berlakunya seperti itu, Pak. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua. Baik. Pertanyaan kedua itu terkait dengan seseorang yang misalkan mempunyai uang lebih gitu sehingga dia memilih sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif ya. Sebenarnya terkait dengan mekanisme keadilan restoratif ini juga berkaitan dengan adanya kesepakatan perdamaian, Pak. Nah, itu kan tentunya lahir kesepakatan ini kan adanya dua belah pihak, Pak. Baik pihak pelaku dan kemudian baik pihak korban. Nah, apabila dari pihak korban ini ternyata emang tidak bersedia seperti itu, walaupun si pelaku ini punya uang banyak gitu, dia bisa mengganti kerugian dan segala macam, tetapi baik lagi ketika kesepakatan ini tidak tercapai itu, Pak. Otomatis secara itu kita limpahkan ke pengadilan seperti itu, Pak. Oke,
3: mungkin ada tambahan lagi dari saya. Ini juga jadi perdebatan juga di di media sosial ataupun di banyak ahli gitu terkait dengan denda ini. Nah, makanya mungkin kebanyakan orang kalau misalkan orang punya uang banyak terus ya udah akhirnya bisa mengeluarkan aja gitu kan uang sebanyak itu gitu kan. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa memang ada terkait dengan pertimbangan itu, Pak. Jadi ada terkait dengan pertimbangan aset tersebut. Jadi orang kaya sama orang yang mungkin biasa-biasa aja ataupun mungkin yang kurang. Nah, itu ada perbandingannya. Jadi di pasal 79 KUHP itu tertulis bahwa ada kategori 1 sampai dengan 6 ya, 8. 8. Sampai dengan 8. Nah, di situ antara kemampuan orang yang melakukan tindak pidana yang berkecukupan dengan yang kurang ataupun yang sedang itu diatur di kategori 1 sampai dengan 8. Jadi berbeda dendanya seperti itu.
1: Oke. Bung Surya, Bung Dodi, ada pengalaman menarik enggak terkait dari restoratif justice pasca KUHP baru di Bangkalan?
2: Oh, kalau mungkin di Bangkalan belum pernah sih, Pak. Cuma kalau di luar Bangkalan mungkin ada mungkin.
1: Contohnya.
2: Beberapa sih, Pak, yang menarik. Pertama, terkait dengan pelaku yang berasal dari luar daerah, Pak. Nah, itu kan tantangan bagi kami itu, Pak. Bahwa di sisi lain juga pada saat dia melakukan tindak pidana, kita juga mesti mengetahui bahwa orang ini diketahui profilingnya dulu, Pak, dari kami, Pak. Asalnya dari mana, terus kemudian datangnya lewat apa gitu, dari mana dan kemudian tujuan juga untuk apa. Nah, ketika dia datang sebagai perantau, itu otomatis tidak memiliki keluarga kan, Pak. Bagaimana kita mengetahui kelakuan dia sehari-hari itu seperti apa kan? Itu juga kami bingung, Pak. Sebagai pendatang kan kita juga tidak mempunyai informasi yang cukup bahwa nantinya sifat dari pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini bakal objektif atau tidak gitu Pak. Nah itu dia Pak uniknya, sehingga kami juga melakukan biasanya lewat online gitu Pak, main video call, kita cari asal-usulnya juga Pak, sehingga ketika itu kita dapat nomor keluarganya, akhirnya kita melakukan wawancara melalui via telepon Pak. Itu. Terus juga ada juga yang menarik lagi Pak, ketika korban setuju Pak berdasarkan secara restoratif justice kemudian kemudian juga dari pihak pelaku juga sudah saya juga mau juga berdamai segala macam. Nah waktu itu ketika korbannya ini minta ganti rugi Pak terhadap hal tersebut Pak. Nah dari pihak pelaku ini kebetulan juga masih berstatusnya sudah 18 tahun Pak, tapi belum berkeluarga sehingga dia masih bergantung kepada orang tuanya. Nah pada saat itu orang tuanya ini enggan Pak untuk membayar ganti kerugian itu Pak. Jadi kan dari pihak pelakunya mungkin udah bermohon segala macam sudah itu jadi temukan juga, tetapi itu tadi terkait dengan ganti rugi juga si dari pihak korban meminta syarat untuk mengganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan atau yang timbul akibat tindak pidana. Nah ketika itu dia tidak bisa melakukan pembayaran karena dia tidak dapat bekerja, karena ditahan, kemudian juga hanya berharap dari orang tuanya, ternyata orang tuanya juga tidak menyanggupi. Akhirnya secara otomatis kan tidak dapat kesepakatan sehingga keadilan restoratif itu tidak tercapai Pak.
1: Begitu ya, ternyata bisa batal juga ya.
2: Bisa batal juga Pak. Bisa batal
1: juga. Meskipun sudah memenuhi syarat, tapi akhirnya ada kesepakatan yang tidak
2: tidak tercapai.
1: Tidak tercapai akhirnya. Bisa dikatakan itu juga masuk ke kendala ya dalam
2: penerapan. Kendala betul Pak, hambatannya pada saat pelaksanaan itu kan Pak.
1: Ada hambatan-hambatan lain terkait dari penerapan energi ini?
3: Kalau dari saya mungkin ya sharing juga sedikit, tapi mungkin juga bukan dari Bangkalan Pak. Jadi dari beberapa tempat juga gitu. Ada salah satu kasus yang masih melekat juga di kepala saya Pak, bahwa ada salah satu seperti petani gitu Pak. Jadi dia dikira mencuri ayam milik dari kepala desa. Nah, kepala desa. Nah hitungan per satu ayam itu mungkin nggak sampai di 2.500.000 ya. Nah di KUHAP, di peraturan RJ sebelumnya ada batasan bahwa maksimal kerugiannya 2.500.000 seperti itu. Nah, ketika kepala desa ini tidak mengingin sebagai korban tidak menginginkan perkara itu untuk dihentikan restoratif justice, maka dia tidak menyepakati itu. Nah, bagaimana dia mensiasatinya? Dia mensiasati dengan cara si ayam ini dibilang harganya itu 4.500.000 dengan dia bilang kalau misalkan ayam ini ayam mistis yang bisa menjadikan saya sebagai kepala desa seperti itu. Nah, dari situ di di peraturan KUHAP yang baru diatur terkait dengan maksimal denda 2.500.000. Nah, di KUHAP yang baru ini tidak diatur terkait dengan maksimal dari kerugian tersebut. Jadi masih dimungkinkan bahwa kerugian yang lebih besar yang masuk akal dapat dilakukan restoratif justice seperti itu.
1: Sebenarnya kita ingin lebih membahas soal topik ini, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan Bung Dodi sama Bung Surya terkait dari topik kita pada hari ini.
3: Mungkin bergantian dulu. Saya dulu.
1: Tadi udah.
3: Kalau dari saya, Restoration Justice ini juga merupakan program yang sangat bagus kalau menurut saya Pak. Karena memang pelaku-pelaku tindak pidana yang ringan, sebegitu ringannya dapat tidak masuk kepada pengadilan. Karena untuk menghindari adanya persepsi bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah seperti itu. Nah kemudian mungkin dari sisi penerapannya sendiri mungkin ada beberapa kendala seperti itu terkait dengan mungkin administrasinya yang rumit, ada tantangan seperti itu ya, administrasinya sangat rumit, dan juga ada beberapa poin yang mungkin kalau dari saya sendiri ada ini Pak ya, apa tuh namanya, persepsi berbeda terkait dengan, karena kan kalau RJ ini sekarang ada di penyelidikan, penyidikan sama di penuntutan. Nah di penyelidikan ini menurut saya kurang bisa untuk diterapkan restoratif justice karena di penyelidikan ini masih kita cari terkait dengan perbuatan melawan hukum. Jadi tidak ada penetapan tersangka. Nah, dari situ akan timbul takutnya akan timbul sebuah kriminalisasi dari seseorang seperti itu. Nah, saya juga tidak menyangkal itu karena beberapa kasus bisa dilakukan RJ di penyelidikan ketika dia tertangkap basah seperti itu ya. Mungkin kalau dari saya RJ ini bagus, cuma ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan lagi seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Untuk
1: Bung Dodi closing statement-nya?
2: Oke, okay. Sedikit saja mungkin tentunya dengan adanya mekanisme keadilan restoratif yang kemudian juga diundangkan atau masuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang KUHP ini, bahwa memberikan legalitas hukum di situ, bahwa terkait dengan penyelesaian di luar pengadilan melalui keadilan restoratif ini mendapatkan status dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya, karena di situ juga terdapat mekanisme check and balance dari para pihak, yaitu dari pihak polisi juga, karena kami menembuskan hasil itu kepada pihak instansi polisian, dan kemudian juga pada saat itu juga kita mengirimkan persetujuan atau penetapan dari pengadilan itu, Pak, yang nantinya pengadilan juga melakukan cross check, Pak, bahwa kasus yang dihentikan oleh kejaksaan terkait dengan keadilan restoratif ini apakah telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh KUHP atau tidak, seperti itu, Pak. Dan kemudian juga diharapkan juga nanti ke depannya masyarakat yang apabila terlibat atau segala macam menjadi korban segala macam, diharapkan masyarakat tentunya lebih mendapatkan musyawarah mufakat itu, Pak. Karena juga dalam proses itu kemungkinan ada keuntungan yang didapatkan, Pak, seperti misalkan adanya barang bukti itu yang pada saat dilakukan penyitaan itu dapat segera kembali, Pak. Karena ketika pada saat tersebut kasus tersebut henti karena adanya penyelesaian keadilan restoratif itu, maka itu cepat dari kami itu dilakukan eksekusi, Pak. Setelah keluarnya ada penetapan dari pengadilan, Pak. Beda hal kalau misalkan sidang secara umum itu, Pak, kadang juga ada beberapa hal yang menjadi sidang itu terhambat seperti itu, Pak. Misalkan para pihaknya belum datang atau hadir dan sebagainya, itu otomatis memakan waktu yang cukup lama. Sehingga dengan adanya mekanisme keadilan restoratif justice ini juga, itu nanti diharapkan cepat pengembalian pemulihannya seperti itu, Pak. Gitu. Terus juga menghindari ada stigma negatif terhadap pelaku juga, kan, Pak, agar pelaku juga dapat kembali ke masyarakat gitu, Pak. Stigma-stigma terdakwa dan terpidana segala macam juga dapat terhindari mungkin, Pak. Itu mungkin, Pak, dari sini.
1: Okay. Ya, itu dia closing statement dari Bung Dodi dan Bung Surya. Tentunya kita berharap dengan adanya dialog ini bisa menjadi wadah sosialisasi ya, agar masyarakat lebih paham soal kegunaan restoratif justice pasca KUHP yang baru. Oke, itu dia pendengar dialog Sampang Siang ini bersama Kejaksaan Negeri Bangkalan dengan dua narasumber kita, yaitu Bung Ciko Surya Siswanto selaku Kepala Subseksi 2 pada Seksi Intelijen, dan Bung Dodi Agung Wicaksono, Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvin Ari undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang.
0: Dialog interaktif siang.
6: Menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Peringat dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara.
1: Penyebab kebakaran yang terkait dengan kelebihan kapasitas atau kerusakan kabel dan alat elektronik bukan hal baru lagi saat ini. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menyiasati penyebab kebakaran ini dengan mengikuti petunjuk penggunaan alat elektronik secara benar dengan kapasitas listrik yang sesuai. Selain itu, lakukan pengecekan kondisi kabel dan perangkat secara teratur serta perawatan alat elektronik secara berkala. Tidak tertutup kemungkinan kabel listrik yang dirusak akibat gigitan tikus bisa juga menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Maka dari itu, waspadalah.
2: Sumenep siang ini.
3: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Untuk hari ini, bagi Anda yang menantikan kumandang adzan zuhur wilayah Sumenep dan sekitarnya, sudah berkumandang ketika Anda dengarkan dinamika olahraga siaran langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta barusan ya, pada menit 17 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan saat ini sudah 11.28, jadi sudah berlalu di 11 menit yang lalu untuk waktu sholat zuhur bagi Anda yang menantikan di kawasan Sumenep dan sekitarnya. Semoga dimudahkan untuk menjalankan aktivitas hari ini, pendengar, dan pastikan Anda terus dalam rangkaian Sumenep siang ini.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari cahaya sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.
1: Rosato RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Anda yang masih terus setia di 101,3 MHz Pro 1 RRI Sumeneb. Saya Ani Purnama masih menemani Anda dalam Sumeneb siang ini. Ya pendengar, air putih memang sering dianggap sebagai bagian sederhana dari rutinitas sehari-hari. Banyak orang baru mengingat pentingnya minum ketika merasa sangat haus. Padahal tubuh terus menggunakan cairan untuk mengatur suhu, membantu pencernaan, menjaga sirkulasi darah, dan juga mendukung kerja berbagai organ. Ketika asupan air tidak mencukupi, maka tubuh perlahan mulai memberikan tanda yang seringkali dianggap sebagai kelelahan biasa. Nah, informasi yang saya kutip dari rri.co.id, ini salah satu tanda awal kurang minum adalah rasa haus, mulut kering, dan warna urin yang menjadi lebih pekat. Frekuensi buang air kecil yang berkurang juga dapat menjadi petunjuk bahwa tubuh sedang menghemat cairan. Meskipun tanda-tanda tersebut tidak selalu menunjukkan dehidrasi secara pasti, namun perubahan ini patut diperhatikan, terutama setelah beraktivitas di cuaca panas atau mengeluarkan banyak keringat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar, salah satu tanda awal kurang minum adalah rasa haus, mulut kering, dan juga warna urin yang menjadi lebih pekat. Frekuensi buang air kecil yang berkurang juga dapat menjadi petunjuk bahwa tubuh kita sedang menghemat cairan. Jadi, meskipun tanda-tanda tersebut tidak selalu menunjukkan dehidrasi secara pasti, namun perubahan ini patut diperhatikan, terutama setelah kita beraktivitas di cuaca panas dan juga mengeluarkan banyak keringat, ya. Dan kurang cairan, pendengar, juga dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk berkonsentrasi, ya, di mana seseorang mungkin merasa lebih mudah lelah, kemudian juga mengalami sakit kepala atau kesulitan menjaga fokus saat bekerja dan belajar. Dan kondisi ini semakin terasa ketika tubuh harus beraktivitas dalam waktu yang lama tanpa jeda, ya, untuk memenuhi kebutuhan cairan.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Mana kita secara sadar meningkatkan kesadaran diri kita terhadap beberapa kondisi yang kita temui di media digital ya. Tua diharapkan semakin peduli kepada anak-anaknya, juga semakin membatasi tontonan-tontonan anak. Kemudian anak-anak juga mahasiswa juga semakin bijak dalam menggunakan media digital. Jadi selama itu media digital digunakan kepada hal-hal yang positif, silahkan kalau menurut saya. Akan tetapi kalau sekiranya media digital itu dilakukan atau dipergunakan kepada hal-hal yang negatif, mending jangan dilakukan. Mari kita melek digital, akan tetapi melek digital kita akan lebih ramah, lebih produktif dengan hal-hal yang bisa kita manfaatkan secara positif.

0: Hari ini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Saya Ani Purnama dari Sumenep, juga gatekeeper Waisul Karni bersama rekan saya Ningrum Widiansyah dari Sampang. Tentunya kami akan hadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura ke ruang dengar Anda. Iya, pendengar, untuk siang hari ini pantauan cuaca di seputaran Urip Sumoharjo 26 sangat panas, sangat cerah, bahkan sangat terik ya. Dan untuk Anda yang tidak punya kepentingan urgen untuk beraktivitas di luar ruangan, saran saya sebaiknya di dalam ruangan saja ya, supaya kita tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Tapi kalaupun memang harus beraktivitas di luar, ya jangan lupa untuk memakai perlindungan untuk kulit kita dari paparan langsung sinar matahari. Oleskan sunscreen di siang hari ini untuk melindungi kulit wajah kita. Kemudian juga untuk Anda yang berkendara dengan motor, jangan lupa pakai sarung tangan, masker, dan kacamata tentunya ya. Baik, saya sapa Ningrum di Sampang. Apa kabar nih Sampang? Selamat siang Ningrum.
1: Iya, selamat siang Ani.
0: Iya, apa kabar Sampang Ningrum?
1: Alhamdulillah Sampang kurang lebihnya sama dengan Sumenep ya. Sangat,
0: sama panasnya terik ya.
1: Luar biasa sekali ya.
0: Luar biasa kalau bisa dibayangkan kalau kita pergi ke ke luar ruangan di jalan terus enggak pakai perlindungan apapun pasti belang ya Ningrum.
1: Benar sekali, jangankan keluar, melihat cuaca dari studio aja ini ya.
0: Silaunya,
1: Masya Allah.
0: Oke, baik. Sudah siap dengan informasi apa saja dari Sampang dan Bangkalan?
1: Iya, pasti. Ada informasi dari Sampang, ini terkait sekolah diminta perkuat perlindungan anak, disiplin tetap aman. Ada juga BPS Sampang ingatkan masyarakat soal sifat relatif desil. Juga 7 PJKD Sampang dicobot, kinerja jadi evaluasi. Terakhir ada di Sub Sampang, konsolidasi pengadaan PJU. Itu informasi yang akan dihadirkan di Madura hari ini untuk Sampang dan juga Bangkalan, Ani.
0: Oke, baik. Terima kasih Ningrum. Saya akan mulai dari Sumenep dulu ya untuk informasi pertama di Madura hari ini. Pendengar, sebanyak 42 gerai koperasi desa atau kelurahan merah putih ya atau KDMP di Kabupaten Sumenep dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Kepala DKUPP Sumenep Muhammad Ramli mengatakan bahwa capaian tersebut berdasarkan data pelaksana pembangunan yang tercatat dalam sistem aplikasi. Meski dinyatakan selesai, pemerintah daerah masih melakukan verifikasi dan validasi di lapangan untuk memastikan bangunan serta fasilitas pendukung sesuai hasil pembangunan. Ramli menyebut pemeriksaan meliputi bangunan gerai, kendaraan, CCTV, display, pendingin ruangan, dan sarana lainnya. Verifikasi melibatkan sejumlah perangkat daerah teknis, pemerintah daerah, dan kelurahan, di mana hasilnya menjadi dasar proses serah terima fasilitas kepada pemerintah desa sebelum kemudian diteruskan kepada pengurus koperasi. Menurut Ramli, gerai hanya menjadi fasilitas pendukung, di mana KDMP tetap dapat menjalankan operasional sesuai legalitas yang dimiliki, meski pembangunan gerai belum seluruhnya selesai. Nah, dari total 334 KDMP di Sumenep, pembangunan dan verifikasi fasilitas masih dilakukan secara bertahap. Baik, informasi pertama dari Sumenep sudah saya hadirkan. Kembali ke Ningrum untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan juga Bangkalan. Silakan Ningrum.
1: Oke, baik. Terima kasih Ani dan pendengar. Untuk informasi dari RRI Sampang, saya awali informasi dari Bangkalan ya, ini terkait perpanjangan P3K paruh waktu Bangkalan yang masih berproses begitu. Ya, jadi pendengar, PMK Bangkalan ini masih memproses perpanjangan 5.344 P3K paruh waktu dan perpanjangan akan mempertimbangkan evaluasi kinerja. Sementara perubahan status menjadi penuh waktu masih menunggu regulasi pemerintah pusat. Ya, jadi pemerintah Kabupaten Bangkalan ini masih memproses mekanisme perpanjangan masa kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu yang saat ini berjumlah 5.344 orang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bangkalan, Ari Murfinato, ini mengatakan perpanjangan P3K paruh waktu akan mempertimbangkan hasil evaluasi kerja masing-masing pegawai. Menurut Ari, evaluasi dilakukan melalui pembinaan pada perangkat daerah tempat atau P3K paruh waktu bertugas. Proses evaluasi dan pembahasan terkait perpanjangan tersebut ini masih berlangsung. Pemerintah daerah juga belum dapat memastikan hasil akhir maupun waktu pelaksanaan perpanjangan. Sementara itu, terkait kemungkinan perubahan status P3K paruh waktu itu menjadi P3K penuh waktu, dan menurut Ari, Pemkab Bangkalan ini masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Ia menyebut sehingga kini pihaknya belum menerima petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis mengenai mekanisme perubahan status tersebut. Informasi awal dari Bangkalan, kita akan kembali ke Ani dulu. Masih ada informasi dari Bangkalan dan juga Sampang yang akan saya hadirkan. Dan kita kembali ke Ani untuk informasi dari Pamekasan dan Sumenep.
0: Ya, baik. Terima kasih, Ningrum. Informasi selanjutnya saya hadirkan setelah yang berikut ini.

0: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Kembali di Madura hari ini, informasi selanjutnya dari Pamekasan ya, pendengar masih tentang Koperasi Merah Putih yang jadi penyalur bansos dan juga barang subsidi. Iya, pendengar, pemerintah ini memutuskan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP untuk menjadi tempat penyaluran bantuan sosial dan juga bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, termasuk menjadi mitra perbankan dalam penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dengan skema channeling dan layanan program PNM Mekar dengan bunga yang telah diturunkan menjadi 8%. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mengatakan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 8.494 koperasi desa dan kelurahan merah putih di daerahnya sudah berbadan hukum. Selain itu, untuk transaksi KDKMP di Jawa Timur ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sementara itu, pendengar, Bupati Pamekasan Holilur Rahman menyampaikan sampai saat ini sebanyak 140 gerai KDKMP di wilayahnya telah selesai dibangun. Sementara 40 lainnya masih dalam proses pembangunan. Bupati Holil juga berharap kegiatan itu menjadi pemantik untuk pembinaan dan pengembangan koperasi serta mengkolaborasikan Koperasi Merah Putih dengan koperasi yang sudah ada. Karena informasi dan inspirasi terus satu. Iya, pendengar, selanjutnya kembali menuju Ningrum untuk menghadirkan informasi dari Sampang. Silakan Ningrum.
2: Baik, terima kasih Ani dan pendengar. Kita lanjutkan kembali informasi dari Bangkalan ya. Pemerintah Kabupaten Bangkalan ini terus memperkuat tata kelola teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan berbasis digital. Dengan melaksanakan audit TIK terhadap sejumlah aplikasi milik Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Bangkalan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja audit Inspektorat. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Diskominfo Bangkalan, Anang Avandi, mengatakan audit ini menjadi momentum untuk mengevaluasi penerapan keamanan informasi pada sistem dan aplikasi pemerintah daerah. Menurut Anang, meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan membuat aspek keamanan, keandalan sistem, pengendalian risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi semakin penting. Audit juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dan risiko dalam pengamanan sistem. Dalam pelaksanaannya, menurut Anang, audit mencakup wawancara, observasi lapangan, pengujian sistem, serta pemeriksaan dokumen pendukung. Hasilnya diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pengendalian dan aspek yang masih perlu diperkuat. Diskominfo Bangkalan menyatakan terbuka terhadap rekomendasi hasil audit sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk membangun sistem yang lebih aman serta mendukung pelayanan publik secara berkelanjutan. Baik, pendengar, dari Bangkalan kita bergeser ke Sampang untuk informasi selanjutnya. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Sampang, mendorong setiap SMA dan SMK ini memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik. Sekolah diminta meningkatkan pemahaman guru mengenai perlindungan anak serta memastikan penerapan disiplin tetap menjamin keamanan siswa. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang Mas Udi Hadiwijaya mengatakan, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus mengawal perkembangan peserta didik. Menurutnya, usia remaja ini merupakan masa pencarian jati diri sehingga membutuhkan pendampingan dan pengawasan dari guru secara berkelanjutan. Mas Udi menjelaskan pencegahan dilakukan melalui pengawasan di setiap satuan pendidikan, termasuk dengan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau PPK di SMK dan juga SMA. Wali kelas dan guru mata pelajaran juga diminta mengenali perkembangan serta perubahan perilaku siswa sejak dini dengan dukungan guru, bimbingan, dan konseling. Yang menambahkan, penanganan persoalan peserta didik perlu melibatkan orang tua, sinergi antara sekolah, guru, BK, dan keluarga dinilai penting agar setiap persoalan dapat ditangani secara tepat, sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Masih ada informasi lain dari Sampang yang akan saya hadirkan. Kita akan kembali dulu ke Ani untuk informasi selanjutnya.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Informasi selanjutnya kembali dari Pamekasan. Siang hari ini di mana Dinsos Pamekasan tidak punya kewenangan ubah desil. Iya, pendengar, Dinsos Pamekasan menjelaskan ketidaksesuaian desil dengan kondisi ekonomi warga tidak bisa langsung diperbaiki di tingkat daerah. Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat Santoso mengatakan pihaknya hanya berperan dalam mengawal proses pemutakhiran data, sementara pengelolaan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN berada pada BPS. Data tersebut membagi kondisi ekonomi masyarakat ke dalam desil 1 hingga 10 dan menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial. Herman mengakui masih ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan, misalnya warga yang merasa tidak mampu tetapi tercatat dalam desil tinggi. Atau warga dengan kepemilikan aset yang cukup namun masuk dalam desil rendah. Karena itu masyarakat diminta untuk aktif memperbaiki data kependudukan dan kondisi sosial ekonominya. Pembaruan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau fitur Sanggah Mandiri pada aplikasi cek bansos Kementerian Sosial. Namun pengajuan tersebut tidak langsung bisa mengubah desil, ya. Data yang diajukan harus melalui proses verifikasi dan juga pengolahan lebih lanjut. Hasil pembaruan paling cepat dilakukan 3 bulan setelah BPS menyerahkan peringkat perbaikan kepada Kementerian Sosial. Masyarakat juga diminta memahami proses tersebut dan tidak berharap perubahan desil dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama.

bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Madura hari ini masih menemani Anda pendengar hingga jelang pukul 13 sesaat lagi ya. Informasi selanjutnya dari Sumenep pendengar, ini tentang pemerintah Kabupaten Sumenep mengalokasikan sekitar 57,9% anggaran pembangunan jalan tahun 2026 untuk wilayah kepulauan. Dari total 47,53 miliar rupiah, sebesar 27,53 miliar rupiah diarahkan untuk memperkuat infrastruktur jalan di kawasan kepulauan. Kepala Dinas PUTR Sumenep Eri Susanto mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Sumenep untuk mempercepat pemerataan pembangunan, di mana sejumlah pekerjaan di antaranya rekonstruksi Jalan Pabian Kangayan, Jalan Lauk Jengjeng Kolo-Kolo, serta pemeliharaan Jalan Pelabuhan Batu Gulu Pandeman. Selain jalan, pemerintah juga membangun jembatan penghubung di Desa Kaloang, Kecamatan Gayam, serta memperbaiki 7 gorong-gorong di Kepulauan Sapudi. 5 gorong-gorong telah selesai diperbaiki, sementara 2 lainnya masih dalam pengerjaan. Pemerintah berharap peningkatan infrastruktur tersebut dapat memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta akses terhadap layanan publik, khususnya di wilayah Kepulauan. Karena informasi dan inspirasi terus satu. Ya, informasi terakhir dari Sumenep, DPRD Sumenep bersama pemerintah Kabupaten Sumenep menyepakati 9 rancangan peraturan daerah atau Raperda dalam rapat paripurna tahun sidang 2026. Mewakili Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Wakil Bupati K.H. Imam Hashim mengapresiasi DPRD dan juga seluruh pihak yang terlibat di dalam pembahasan Raperda. Wabub mengatakan penyusunan regulasi daerah ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah sekaligus sebagai bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif. Dari 9 Raperda yang dibahas, 8 Raperda disetujui untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur guna mendapatkan nomor registrasi. Sementara satu Raperda tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada Perseroda BPRS Bakti Sumekar disepakati untuk dihentikan dan tidak dilanjutkan. Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap Perda yang nantinya ditetapkan dapat diterapkan secara optimal sehingga mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Silakan Ningrum untuk menghadirkan informasi terakhir dari Sampang dan juga Bangkalan.
1: Oke, baik. Terima kasih Ani, dan informasi terakhir dari arah di Sampang saya hadirkan kerang-kerang Anda pendengar, masih dari Kabupaten Sampang. Dinas Perhubungan di Sub Sampang tidak hanya melakukan konsolidasi pada paket pengadaan konsultan pengawasan PJU, paket pembangunan PJU juga dikonsolidasi. Semula ada 60 paket konsolidasi menjadi 8 paket pembangunan. Data yang diterima sebelum konsolidasi, paket pembangunan PJU di wilayah Kecamatan Sampang dipecah menjadi 7 titik. Pagu anggaran setiap lokasi tidak sama, totalnya 1 miliar 885 juta rupiah. 7 paket tersebut dikonsolidasi menjadi satu kegiatan, tapi pagu anggarannya tidak berubah. Kabid Hubungan Darat Ishub Sampang Khotibul Umam menyampaikan, pelaksanaan PJU saat ini sedang memasuki tahap pengadaan konsultan pengawas. Proses ini bagian tahap sebelum pengadaan pelaksana. Dia menjelaskan pengadaan pembangunan PJU memang terdapat perubahan dari rencana awal. Semula kegiatan pembangunan 925 PJU dipecah menjadi 60 paket sesuai lokasi. Pagu anggaran pembangunan PJU nilainya berbeda-beda dan metode pengadaannya juga berubah, yang semula pengadaan langsung kini menjadi tender. Terakhir pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Sampang melakukan pergantian terhadap 7 pejabat kepala desa sepanjang tahun ini. Kepala DPMD Sampang Yudi Adidarta Karma mengatakan Pergantian PJ Kades dilakukan berdasarkan sejumlah ketimbangan termasuk hasil evaluasi yang dilakukan tim Pemkab Sampang. Menurutnya evaluasi PJ Kades dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dan penilaian ini meliputi kinerja pemerintahan, pengelolaan aset, aspek sosial budaya serta sejumlah indikator lainnya. Yudi menyebut 7 desa yang mengalami perubahan PJ Kades diantaranya Desa Robatal, Tancung, Bayu Kapah, dan Angkresek. Pergantian juga dilakukan karena sejumlah PJ Kades ini memasuki masa pensiun. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati Sampang sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pergantian maupun pengangkatan PJ Kades baru. Saat ini dari 180 desa di Kabupaten Sampang, itu sebanyak 143 desa masih dipimpin oleh PJ Kades. DPMD memastikan evaluasi terhadap para PJ Kades akan terus dilakukan setiap 6 bulan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Baik, pendengar, keseluruhan informasi telah saya hadirkan dan kita akan kembali ke Ani di Sumenep.
0: Baik, terima kasih Ningrum dan pendengar dimanapun berada. Keseluruhan informasi dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan telah kami hadirkan di Madura hari ini untuk edisi hari Selasa ya, tanggal 29 September 2026. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat, inilah Berita Olahraga, edisi Selasa 29 September 2026, saya Ani Purnama.

0: Kiper Timnas Indonesia Marten Paes mengapresiasi dukungan supporter yang hadir langsung saat skuad Garuda bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga kedua FIFA ASEAN Cup 2026. Paes mengatakan dukungan supporter sangat dibutuhkan setelah Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak awal pertandingan yang mampu memberikan energi tambahan bagi para pemain untuk mempertahankan hasil imbang. Paes menilai bermain dengan 10 pemain sejak dini membuat Timnas Indonesia harus lebih banyak bertahan sepanjang pertandingan. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain dalam menjaga pertahanan hingga pertandingan berakhir. Menurutnya, pada menit-menit akhir menjadi gambaran semangat para pemain. Seluruh pemain berusaha memblok bola untuk memastikan gawang Indonesia tetap aman. Hasil imbang tanpa gol melawan Malaysia membuat peluang Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 masih terbuka. Paes mengajak rekan-rekannya untuk segera mengalihkan fokus ke pertandingan ketiga menghadapi Bangladesh. Madura United kembali menjalani program latihan setelah para pemain mendapatkan waktu libur selama 9 hari pada jeda kompetisi FIFA Match Day. Masa libur tersebut tidak sepenuhnya digunakan pemain untuk beristirahat, tetapi juga program latihan individu yang harus dijalankan selama berada di luar agenda latihan bersama. Pelatih Madura United Jose Gomez mengatakan para pemain menjalankan program tersebut dengan baik. Hal itu terlihat dari kondisi pemain saat kembali bergabung dan mengikuti sesi latihan bersama. Menurutnya, para pemain datang dalam kondisi fisik yang baik, sehingga tim tidak perlu melakukan penyesuaian secara berlebihan setelah libur. Jose Gomez menilai kedisiplinan pemain selama masa libur menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kondisi fisik, sebab jeda kompetisi selama 9 hari berpotensi membuat kebugaran pemain menurun jika tidak diimbangi dengan latihan mandiri. Matangkan persiapan, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep menunda pelaksanaan kejuaraan Kabupaten atau Kejurkap Atletik 2026. Berikut laporan Familia.
1: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep memutuskan untuk menunda pelaksanaan kejuaraan Kabupaten Kejurkap Atletik 2026. Agenda yang semula dijadwalkan pada akhir September diundur ke pertengahan Oktober mendatang di Stadion Ayani Desa Pabian Sumenep. Ketua PASI Sumenep ABD Mujib menjelaskan bahwa penundaan ini diambil demi mematangkan persiapan teknis dan kesiapan para peserta agar kejuaraan berjalan lebih optimal. Ajang ini juga difokuskan bagi kalangan pelajar jenjang SD, SMP hingga SMA melalui pembagian kelompok usia U15, U17, dan U19.
2: Bahwa lapangan harus steril dari tanggal 20 sampai tanggal 28. Cuman kami masih belum memberikan pengumuman ulang kepada peserta, sedangkan pendaftar sudah banyak. Kan rencana kami tanggal 23-24 September. Saya terima surat, ya jelas tidak bisa, Mbak Lia, ngalah ke bulan Oktober, ke bulan Oktobernya insya Allah.
1: Mujib menegaskan Kejurkap Atletik ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan sarana strategis PASI Sumenep dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi atlet muda di tingkat sekolah maupun klub. Untuk itu pesertanya menyasar kalangan pelajar, mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Untuk itu diharapkan sekolah ikut berperan aktif mengirimkan atlet terbaiknya, sebab semakin banyak pelajar yang ikut kompetisi, besar pula peluang PASI menemukan atlet potensial.
0: Sebanyak 128 peserta dari 64 tim bersaing memperebutkan gelar juara dalam turnamen domino Piala Panglima TNI di Aula Makodim 0826 Pamekasan. Ajang yang diinisiasi Pengurus Daerah Olahraga Domino Indonesia atau ORADO Pamekasan bersama Kodim setempat digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Ketua ORADO Pamekasan, Buhori, mengapresiasi antusiasme tinggi masyarakat, tingginya minat pendaftar, bahkan memaksa panitia membatasi jumlah peserta agar pelaksanaan kompetisi berjalan efektif. Ia menegaskan ajang ini bukan sekedar silaturahmi, melainkan menjadi momentum penting dalam menjaring atlet-atlet potensial daerah untuk dibina ke tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Sementara pengurus Orado Jawa Timur Muhammad Romli menyampaikan bahwa permainan domino kini telah bertransformasi menjadi cabang olahraga prestasi yang terstruktur. Sore hari menjadi waktu yang ditunggu warga di sejumlah desa di Kabupaten Sumenep. Ketika aktivitas harian mulai berkurang, warga berkumpul di lapangan untuk memainkan olahraga tradisional bola tangkap yang belakangan kembali marak. Permainan tersebut terlihat di Desa Gilang dan Desa Sera Barat, Kecamatan Bluto, Desa Muncik Timur, Kecamatan Lenteng, serta Desa Bilapora, Kecamatan Ganding. Suasana permainan berlangsung semarak dengan warga saling melempar dan menangkap bola secara bergantian. Samsul, salah seorang warga Sera Barat, Kecamatan Bluto, Sumenep, mengatakan olahraga bola tangkap memang masih digemari oleh masyarakat. Meski belum banyak digelar dalam bentuk turnamen resmi, permainan ini tetap hidup melalui pertandingan antar desa maupun laga persahabatan. Menurutnya, bola tangkap tidak hanya diminati oleh kalangan muda, namun warga yang lebih tua juga masih ikut bermain, sehingga permainan ini menjadi ruang kebersamaan sekaligus aktivitas olahraga yang dapat dilakukan secara sederhana.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: contoh hal yang kecil tapi itu masuk gratifikasi biasanya apa, Pak?
1: Ya, gratifikasi dalam bentuk di BPJS seperti barang ya, seperti uang, barang, pinjaman tanpa bunga juga bisa, komisi, mungkin tiket perjalanan.
0: Oh gitu ya, ya
1: tiket biasanya. Umroh.
0: Tiket konser.
1: Iya, diskon dan lain-lainnya ya. Makanya kami dalam program

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Rodangdut, Rodangdut, Rodangdut, Dangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenang.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita. Kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini bersama saya Ani Purnama. Silakan pendengar yang akan bergabung, tiga jalur telepon seperti biasa ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukron.
1: Oh iya Bani, sehat iya, Bani.
0: Sehat alhamdulillah, gimana Sukron sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca bagaimana di Perenduan?
1: Panas.
0: Panas. Sama ya di Semenem juga.
1: Sama ya, Pak ya.
0: Sama. Itu nanti panasnya.
1: Kalau jalan-jalan, Pak. Kalau enggak bawa helm, aduh. Kasihan ya.
0: Ya itu dia.
1: Apalagi enggak bawa pelindung itu, Pak, tuh.
0: Iya. Wah, belang-belang.
1: Iya, kasihan. Semoga semuanya selamat lah.
0: Amin.
1: Karena
0: insyaallah.
1: Seperti kemarin itu di kawasan Bruksin itu, Mbak. Itu kan ada kecelakaan tunggal.
0: Hati-hati di jalan ya.
1: Iya.
0: Jangan lupa baca doa juga.
1: Iya, baca doa. Semoga kita semuanya selamat kan ya, Mbak.
0: Amin, amin. Insyaallah, insyaallah. Oke, Sukron mau jalan-jalan kemana?
1: Lagu dulu, Mbak.
0: Lagunya.
1: Jalan-jalan nanti lagunya lupa.
0: Oh, nanti lagunya lupa. Oke. Ini lagunya ada keterlaluan super emak. Maunya apa sih? Tommy Ali, Dompet Kosong, Evita Mala, Roda Kehidupan, Roma Irama, Bintangku Putri, Andeca ya, Andeci
1: Roda
0: Delima.
1: Roda Kehidupan, Roma Irama, Mbak.
0: Roma Irama. Kayak ya, mana karena, dah lagunya ya? Berputar, berjalan gitu ya?
1: Enggak.
0: Hah? Bukan
1: di hati sedih.
0: Oh, gitu. Masya Allah. Ya. Oh ya, oke. Ya, oke. Salam.
1: Mau jalan-jalan.
0: Boleh, silakan.
1: Iya. Tapi saya enggak mau pakai sandal.
0: Duh, panas dong.
1: Ano, karena jalannya lewat udara ini.
0: Langsung ngaper gitu ya.
1: Langsung ngaper. Ya karena memang udah dilindungi oleh RRI.
0: Insyaallah, silakan.
1: Salamnya ya. Yang pertama buat Mbak Ani. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran.
0: Amin.
1: Juga salamnya buat semua teman-teman RRI ya. Yang udah setia bersama RRI dan sudah bersama di depan radionya masing-masing. Ditunggu gabungannya.
0: Oke.
1: Okay. Di sana juga ada Mas Faru Karisma, ada Kak Jeki Asmara, ada Mbak Irma. Kalau Mbak Irma sekarang Soki Aing, Mbak.
0: Iya. Kenapa? Lagi melimpah airnya.
1: Oh, lagi melimpah.
0: Alhamdulillah.
1: Jangan silain kebosangan Mbak Irma itu, tenang-tenang aja.
0: Alhamdulillah.
1: Dan juga salamnya ada Wanda. Ada semuanya saja ya, Mbak.
0: Semuanya tanpa terkecuali, boleh.
1: Kasihan yang di belakang.
0: Iya.
1: Iya. Lagunya spesial buat Wanda, Roda Kehidupan. Tapi jangan seperti roda. Yuk, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perdana ya dari Sukron di Perenduan. 0811 sudah berdering, silakan. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ivan Pamekasan.
0: Oh, Pak Ivan Pamekasan. Sehat Pak Ivan?
2: Iya, ya, alhamdulillah. Bahannya gimana, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Gitu, cuacanya panas Pak di Sumenep
2: iya,
0: ini.
2: Iya, sama juga panas. Kalau lagi anginnya ngurangi sudah.
0: Oh iya, rendah, anginnya iya betul.
2: Panas.
0: Oh.
2: Saya ngomong-ngomong barusan menyikapi karena itu peron kejalan tunggal di Druksing kan
0: kemarin katanya
2: kan, oh bukan kalau kemarin lusa di sini di Kasangka ini kedua arah barat ke timur itu yang remnya blong itu sampai meninggal di tempat
0: Yawa.
2: Itu yang perempuan yang laki-laki masih dirawat di rumah sakit ya kan jurang dalam banget itu bukan Druksing. Ya kalau mungkin ada juga dosen yang kemungkinan kalau yang di Tangka ini di Arta Genda ke utara itu memang kecelakaan juga yang kemarin lusa.
0: Hati-hati makanya di jalan ya Pak ya, jangan ngelamun. Yang nggak kalah penting baca doa itu loh Pak,
2: iya,
0: baca doa dulu.
2: Baca doa agar keselamatan terjaga.
0: Insya Allah pasti selamat.
2: Iya.
0: Ya, oke. Okay. Silahkan Pak Ivan.
2: Oke, okay, salam bertanam buat wanita Amerika dan rumah bertugas. Mudah-mudahan pulangnya dengan selamat.
0: Amin, terima kasih.
2: Kemudian ada Gusron, ada Gekas Mara juga. Abah Suni, ada Iim, ada Evi, juga Mama Susana, Bunda Wadhor, macam-macam pakar, dan kesemuanya aja, aja tanpa terkecuali. Bani,
0: iya. Sama-sama Pak Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saling mendoakanlah pokoknya pendengar ya, sehat selalu, tetap semangat. Terus juga kalau di jalan hati-hati, ya memang sebaiknya tidak ngebut sih. Tapi memang kadang-kadang kalau kita pas terburu-buru gitu ya, tanpa sadar ngebut juga. Pokoknya jangan lupa baca doa dulu deh sebelum berangkat, baca doa. Di jalan juga, jangan sampai pikiran kosong, mending buat baca solawat di dalam hati ya kan. Jadinya insya Allah pasti aman deh. Oke, satu lagi yang mau gabung silakan 662317. Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dengan siapa ini?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan kenapa, kenapa?
3: Dengan Wanda di Pamekasan.
0: Oh, dengan Mbak Wanda di Pamekasan. Saya panggil-panggil dari tadi, nggak nyaut soalnya.

0: Ada Innocentia Mimpi.
1: Bintang
0: Mimpi.
1: Kuaca, Mbak.
0: Hah?
1: Bintang Kuaca.
0: Bintangku, boleh. Mm-mm.
1: Salamnya ya.
0: Boleh.
1: Salamnya. Yang pertama ada Mbaknya, selamat berpisah.
0: Mm-mm.
1: Semoga kesehatan sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama Mbak Wanda. Iya.
1: Sayang, ada terus ada Desi Semara Rindu juga ada Mbak Irma, Mama Suzana, Mbak Karisma,
0: oke,
1: Mbak Suzana, semuanya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Punya spesial beton.
0: Oke. Iya.
1: Monitor.
0: Udah terima, tadi gabungan.
1: Ya, Mbak, terima kasih.
0: Mm-mm. Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, rupanya Mbak Wanda lagi ngumpul-ngumpul rame ya. Jadi memang kalau kita lagi ada di satu tempat yang banyak orang ngobrol, agak-agak rame, memang apa namanya, kadang nggak denger gitu. Terima kasih Mbak Wanda. Pendengar, biasanya saya terima 3 telepon, kemudian lagu. Nah, untuk hari ini saya mau terima lebih banyak lagi teleponnya ya. Silakan berdasarkan urutan tadi saya pertama di 665396. Yuk, silakan. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang. Ada kita.
0: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abah Halim.
2: Betul.
0: Alhamdulillah, Abah Halim sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Masyaallah.
2: Ya, tapi Syiddatul Har sekarang itu.
0: Bagaimana, Pak? Bagaimana, Mbah Halim?
2: Cuacanya Syiddatul Har.
0: Itu barangkali bahasa Maduranya ngacentar gitu ya, Mbah Halim.
2: Sangat panas itu.
0: Sangat panas sekali. SPSS. Sangat panas yang, sekali.
2: Ada yang dingin, Mbah Halim.
0: Dengan Anin ya, Mbah Halim?
2: Tidak. Kalau masuk ke kamar mandi, dingin itu.
0: Oh iya, apalagi sambil disiram sama air es, tambah dingin tuh, Abah Halim.
2: Iya.
0: Iya, baik. Untuk salam-salam mau kemana, Abah Halim?
2: Ya, lagunya diborong ya ke semuanya ya.
0: Diborong semuanya, boleh.
2: Salam-salamnya yang pertama buat Aridin, semoga dengan sehat,
0: amin,
2: bersama keluarga dan semoga barokah umurnya.
0: Amin, insyaallah. Iya, Mbak Ririn sama saya juga didoakan ya. Mbak Ririn di rumah, saya di sini. Iya. Jadi doanya double. Alhamdulillah rezekinya Mbak Ririn nih dapat doa juga.
2: Itu di dalam kitab Amitul Tasmiyah berdoa itu. Disolopi doa.
0: Iya.
2: Suaranya gue mirip ya.
0: Nah, suaranya memang mirip semua di sini ya, Balim.
2: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih ya.
2: Terus salam-salamnya ya. Salam selanjutnya ada Bapak-Bapak kita ya. Dan Pak Sejen. Lagi ada Abah Suni. Lagi ada Mas Rika Anggara, Pak Rukaisnya, dan Mbak Yuni Anayani. Terakhir Mas Mawan dan semuanya aja tambah terkecuali salam ahwa Islam ya dari saya untuk Mbak Ani.
0: Ya.
2: Terima kasih atas
0: sama-sama Mbak Halim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi jadi lima ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irma sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sendiri kabar?
0: Saya kabar baik, sehat walafiat, semangat.
3: Iya. Semoga semangat terus ya.
0: Insyaallah, amin.
3: Lagunya apa tuh? Aku dukung yang dompet

0: kosong aja, Pak.
1: Ah, dompet kosong, ini pas banget dengan
0: nggak punya uang, cuman tinggal dompetnya nih.
1: Tinggal dompetnya, tinggal ATM-nya.
0: Iya, katanya Sukron barusan itu Sogi air.
1: Gitu.
0: Dibelikan air. Satu dos.
1: Iya, iya. Yang penting anu ya, apa namanya? Persediaan air iya. Itu aman, aman.
0: Aman, aman. Aman. Kalau air sumur itu banyak di sini, Pak.
1: Banyak.
0: Apalagi air agua itu, Pak, lebih banyak.
1: Lebih banyak.
0: Beli tapi.
1: Iya sih, harus iya. Beli.
0: Lagunya aku okay. Dukung itu ya, Pak ya.
1: Mm-mm, dompet kosong ya.
0: Iya, okay. Salamnya yang perdana buat Mbak Ani. Mm-mm. Selamat bertugas.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
0: Juga ada Sukron Wanda di IIM ya. Ada Jeki Asmara Winda, ada Abah Suni, ada Paduk Karisma Siska, juga ada Bu Thor ya, ada Abah Suni, ada ke semuanya, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Iya, lagunya Tak Bingkis buat yang punya, yang punya channel, yang mengerti aku ya, yang enggak punya bed kosong.
1: Oh, iya, iya, iya, iya.
0: Ya buat Mbak Ani kebagian, makasih untuk waktunya ya.
1: Oke.
0: Okay. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 penelpon cukup ya. Oke, okay, saya putar lagu. Terima kasih semuanya yang belum bisa bergabung, bisa dicoba lagi setelah lagu selesai nanti ya. Ada Roda Kehidupan, Bintangku, dan juga Dompet Kosong. Untuk Sukron, kemudian Mbak Wanda, Abah Halim, Pak Ivan, dan Mbak Irma. Iya, terima kasih sudah bergabung. Yang lain saya tunggu setelah ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: 1.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs worldmatters.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari divisi kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan 163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 itu adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Dangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali yang akan bergabung, silahkan. Ya, 662317. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas JA, betul?
2: Iya.
1: Oh, Jeki Asmara. Sehat, Jeki?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Sebaliknya kabar gimana?
1: Baik, alhamdulillah. Cuaca lagi panas ya di situ, Jeki?
2: Oh, sama, Pak. Kalau cuaca sama mungkin. Gak bisa tidur, Pak, kalau siang hari.
1: Gak bisa tidur kalau siang hari. Ya,
2: berat banget.
1: Iya, memang panasnya luar biasa ini.
2: Iya.
1: Berarti nggak boleh tidur kalau siang, harus dengarkan
2: iya,
1: Pro Dangdut.
2: Iya, harus gabungan di Pro Dangdut kalau bisa. Kalau nggak bisa, jadi pendengar kita aja. Kan yang penting monitor, Pak.
1: Iya, kalau nggak bisa kirim WA nanti saya baca gitu loh.
2: Oh iya.
1: Nggak apa-apa. Oke.
2: Kabar gimana, sehat, Pak?
1: Sehat, alhamdulillah, Mas Jeki.
2: Ya, mudah-mudahan sehat terus bersama keluarga.
1: Insya Allah. Mau lagu apa?
2: Ada apaan lagunya?
1: Jatuh
2: monitor soalnya.
1: Iya, ada Jatuh Bangun Maggie Z, ada Kecewa Jirayut, Keterlaluan Super Emak, Andeca Andeci Delima, Musbro KDI, Di Simpang Jalan Ine Cynthia. Bagus ini.
2: Oh, yang Andeca yang apa?
1: Andeca Andeci.
2: Iya.
1: Oh, boleh. Oke.
2: Okay. Ya, salamnya yang pertama untuk Mbak Ani yang bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Salamnya ada Syukron Wanda, ada Ii Mbak Irma, terus ada Mas Jeprianto, Mas Putra Setia, Abah Sumi, Mas Riki Anggara, Mas Riki Wadulayu, Bu Pasar Banyak Mbak Ayu, Farid Adelia, dan ke semuanya, Pak ya, tanpa terkecuali yang masih belum gabungan di tunggu.
1: Oke.
2: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan, Mbak. Terima kasih ya.
1: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini? Halo? Ya. Waduh, ini kayaknya trouble lagi nih. 0811. Yaudah ke 665 dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faruk Karisma.
3: Ya, betul.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Bani.
1: Sehat, alhamdulillah, Masya Allah.
3: Iya. Benar katanya Jeki, kalau siang nggak bisa tidur. Iya.
1: Makanya jangan tidur, kalau siang itu Pro Dangdut.
3: Iya, betul.
1: Atau tidurnya lebih awal, nanti jam 1 bangun.
3: Iya, betul.
1: Ya. Oke. Okay.
3: Masalah kabar anginnya, Mbak Do.
1: Gimana?
3: Anginnya sampai gimana ya? Pokoknya kencang banget di sini,
1: kencang
3: Mbak.
1: Kencang banget ya.
3: Iya, tapi kalau ke rumah ke dalam enggak bisa, Mbak, terlalu panas gitu. Iya. Kalau enggak pakai kipas ya pasti tak ngide.
1: Benar ini ya, dari saking panasnya ya.
3: Iya, betul.
1: Masya Allah. Oke.
3: Okay. Masalah lagu saya dukung semuanya ya, Mbak ya.
1: Oke.
3: Okay. Iya, tak borong semuanya yang nanti bakal diputar.
1: Iya.
3: Iya, salamnya untuk Mbak Ani. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin, insya Allah.
3: Sama keluarga di rumah.
1: Iya.
3: Barusan ada Jeki Asmara. Juga ada Mas Ivan. Ada Wanda, Sukron Winda juga. Ada Abah Suni, ada Riki Anggara, Bu Fathor, Irma juga, ada Cempaka Ayu.
1: Okay.
3: Dan juga ada Mas Wawan, Abah Halim, Bu Yuni, ke semuanya, Mbak.
1: Semuanya.
3: Iya, ke semuanya, salamnya, salam kembakan.
1: Iya.
3: Lagunya untuk Sepetial. Bocang. Dan juga untuk Siska ya di Kiliang, Kosong Gua Gabungannya.
1: Oke. Okay.
3: Makasih waktunya, Wani.
1: Makasih, Faruk.
3: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba lagi ya di 0811. Halo. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Iya, halo Pro Dangdut, selamat siang. Kalau nggak ada suaranya saya tutup nih ya. Halo. Oke, saya tutup, ganti ke yang lain yang udah antri dari tadi. Silahkan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gimana kabar sampean nih?
1: Baik, alhamdulillah. Mbak Suni sehat?
4: Iya, sebaik sampean. Sehat sampean, jujur ya sampean gitu.
1: Oh, alhamdulillah.
4: Iya, kalau sama-sama sehat. Mudah-mudahan sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Rabbi. Lagunya,
1: amin, amin.
4: Iya, lagunya ikutkan yang delima.
1: Yang?
4: Karena
1: yang mana?
4: Delima, katanya ada di delima gitu.
1: Delima dan Mas Bro KDI judulnya Andeca Andeci.
4: Oh,
1: oh itu bukan Delima. Judul lagu Delima, nama yang nyanyi.
4: Oh, namanya yang
1: iya.
4: Nyanyi.
1: Iya.
4: Iya, ya tak borong semuanya.
1: Oke, okay,
4: gitu. Yang penting bisa gabungan di acara Pro Dangdut Peace Action gitu.
1: Iya, terima kasih.
4: Barusan ada Mas Jeki bersama Winda, Sukron bersama Wanda, ada Paru bersama Siska, ada Mama Nana bersama Kanjeng Roso, Irma bersama 788, Ibu bersama Paru. Tadi Papua ada Pak Ipan bersama Dewa Suraying, Mama Yuni, Mama Petor, ada Iki, ada Maisa Jenar, Pak Nur Komara, dan si semuanya aja. Ada yang lupa, Putra Setia bersama Setia di situ. Buat Ning Aninya, atas waktunya, atas
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Suni, terima kasih. Ya, saya coba lagi ya di 0811 ya. Halo. Ya,
5: halo,
1: udah ada suaranya. Waalaikumsalam.
5: Di mana, Sedbani?
1: Di mana?
5: Di seputaran kota.
1: Di seputaran kota, alhamdulillah. Tadi gak ada suaranya.
5: Saya informasikan ya, Bani. Kalau melalui nomor ini, harus pakai radio.
1: Oh.
5: Kalau tidak menggunakan monitor ini, sama ke HP tak sok, Bani.
1: Oh, walah. Jadi gak dengar ya?
5: Biar tidak, biar tidak kebingungan kalau gabungan lewat nomor ini, Bani.
1: Betul.
5: Menggunakan radio, harus monitor.
1: Iya, iya.
5: Mungkin berak nganggung HP sama lolo.
1: Gak bisa ya?
5: Gak bisa. Makanya, dukung lagu Tentang Jalan, Bani. Iya.
1: Oke.
5: Salamnya buat Mbak Ani, selamat bertugas.
1: Di Simpang Jalan, Ine Sintia ya?
5: Iya.
1: Oke, makasih Mas Asep.
5: Barusan ada Mbak Suni, ada Bu Bathor, Dewa Suraying, Evi, Irma. Terus di Pekasan ada Bang Jeffrey, Jawaban. Di Masa Lembu ada Mbak Rustin. Di Bondowoso ada Pak Usiaman bersama Pak Anan. Pokoknya salamnya ke semuanya. Oh, ada Jeki Asmara bersama ini, Arindi. Tanjalama, Ubani. Iya,
1: gitu.
5: Ini ingat-ingat teman-teman. Ingat-ingat apa? Ingat masa lalu.
1: Sama Jeki itu.
5: Nanti tak minta nomornya kalau bersedia itu.
1: Ya. Biar
5: makasih,
1: nanti dibagi.
5: Bani. Waktunya, Bani.
1: Makasih sama-sama, Mas Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga infonya, Mas Asep, ya. Dan pendengar, saya informasikan untuk azan asar hari ini akan berkumandang pada pukul 14.25 menit waktu Indonesia Barat. Semuanya yang sudah bergabung, terima kasih ya. Mas Asep, Faruk Karisma, kemudian Abah Suni. Siapa lagi tuh tadi? Jeki Asmara.

Pendengar, pukul 14:25 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

0: sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarhamuh minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhai oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi kebutuhan memang, karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdoh. Yang wairu mahdoh itu amar ma'ruf nahi munkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja. Nah, itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada ubudiyah. Simbol daripada sikap penghambaan, pensucian. Wah, semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa. Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Dangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya kembali hadir ke ruang dengar Anda setelah azan asar ya. Oke, silakan pendengar yang akan bergabung. Tiga jalur telepon 665-396-662-317 atau di 08-1133-45-101. Pendengar juga yang belum bisa bergabung bisa mengirimkan WhatsApp-nya ya di 08-1133-45-101.

0: Pro Dangdut di sesi terakhir. Pendengar, untuk Anda yang akan bergabung silakan 665-396-662-317 atau di 0811-3345-101. Baik, selamat siang menjelang sore semuanya. Tetap sehat, terus semangat ya pendengar dimanapun berada. Apalagi sekarang kita ada di musim kemarau yang cukup panjang, yang katanya untuk Oktober ini masih akan kemarau, belum turun hujan begitu ya. Jadi banyak orang yang sakit juga akhir-akhir ini. Nah, berarti kita sendiri kan yang harus menjaga kesehatan kita dan keluarga. Caranya adalah minum air putih yang cukup, supaya tubuh kita terus terhidrasi, jangan sampai dehidrasi, jangan menunggu haus untuk mau minum air ya. Kemudian juga istirahat yang cukup, kalau tidak penting-penting sekali jangan keluar rumah di siang hari karena panasnya luar biasa. Dan juga banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi untuk Anda yang mau bakar-bakar sampah, hati-hati, harus ditunggui, jangan ditinggal. Jangan juga membuang puntung rokok sembarangan supaya tidak memicu kebakaran. Ayo kita saling menjaga lingkungan, menjaga diri dan keluarga, menjaga kesehatan untuk kebaikan semua. Silakan yang mau gabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita dengan
1: Farid.
0: Mas Farid Pamekasan. Alhamdulillah. Sehat Mas Farid?
1: Alhamdulillah,
0: iya. Sama ya, Pamekasan cuacanya panas juga ya?
1: Terik banget.
0: Iya, sama, terik
1: sekali.
0: Meskipun
1: anginnya itu kenceng, tapi tetap ini.
0: Tetap panas ya, terasa ya. Masya Allah. Yang penting orangnya sehat ya, Mas Farid. Ya,
1: harus jaga, pintar-pintar jaga kesehatan, Mbak.
0: Betul-betul, karena banyak orang sakit, ya kan? Oke.
1: Minum aing air putih.
0: Iya, jangan nunggu haus.
1: Ya, per 2 jam.
0: Betul, betul. Oke, mau lagu apa?
1: Tinggal
0: Kecewa Jirayut, maunya apa sih Tommy Ali, Mimpi Ine Cynthia, dan Keterlaluan Super Emak.
1: Yang Mimpi aja.
0: Mimpi Ine Cynthia, oke. Untuk siapa salamnya?
1: Yang pertama buat Ani, Pak Ani. Mudah-mudahan terus beri kesehatan.
0: Amin, sama-sama.
1: Terus keluarga.
0: Amin, amin.
1: Terus dalamnya ada Mbak Iim, ada Pak Dewa Seraing, Mama Sana, ada siapa lagi ya, ada Abah Suni, ada Bunda Yuni, ada Pak Evi, ada Karu Karisma, Mbak Yu Cembaka, ada Jek Semara, ada kesemuanya tanpa kerut, ada Adelia juga. Selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farid di Pamekasan. Silakan yang mau gabung lagi, saya masih buka jalur telepon pendengar untuk sore hari ini. Ini sudah sesi terakhir Pro Dangdut ya. Oke lah kalau begitu, terima kasih semuanya yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung, insya Allah kita tetap tunggu di lain kesempatan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan sakit ya pendengar, karena sekarang banyak orang sakit. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga diri, menjaga kesehatan diri sendiri dan juga keluarga. Kalaupun barangkali ada di antara Anda yang saat ini sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan ya. Tetap semangat, pokoknya tetap semangat, istirahat yang cukup, minum obat ya kan. Semoga lekas sembuh untuk yang barangkali saat ini sedang sakit. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Ani Purnama undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjumpa kembali bersama saya Ratna di program Sampang sore hari ini di hari Selasa 29 September 2026 pendengar. Sore ini seperti biasa program Tungan Nanti untuk Anda pendengar, satu jam ke depan kita akan hadirkan berbagai informasi terkait bencana. Dan tentunya masih banyak program lainnya akan datuk Anda seperti Info Prima dan juga Sampang Sore nanti ya. Acara ini hingga nanti pukul, maksudnya program Sampang Sore akan datuk Anda hingga nanti pukul 19 pendengar. Dan Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan yang pasti, sekali lagi kutipan kami, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, malah dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama.

Baik pendengar, masih di Sampang Sore, kita lanjut perjalanan kita. Pemkot Sampang perketat imbauan di lokasi tanah bergemuruh pendengar ya. Mungkin beberapa aturan ini dihebohkan ya dengan adanya munculnya bunyi gemuruh dari dalam tanah di Dusun Bangsal, Kecamatan Gunungele, Kecamatan Kedungdung pendengar. Dan Pemkot Sampang perkuat langkah kewaspadaan di sekitar lokasi munculnya bunyi gemuruh tersebut, dan masyarakat diminta mematuhi sejumlah larangan untuk menghindari potensi bahaya yang akan terjadi pendengar. Dan pemerintah desa diminta juga memasang papan peringatan di lokasi. Papan tersebut diharapkan dapat mencegah warga melakukan pengeboran air maupun aktivitas lainnya yang berpotensi menimbulkan api. Dan Pemkot Sampang telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, BPD, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, hingga BPBD. Dan koordinasi dilakukan untuk memastikan langkah antisipasi berjalan di lapangan. Imbauan ini juga disampaikan sebagai langkah kewaspadaan karena kita tidak tahu kapan kandungan gas tersebut akan habis. Dan menurut informasi dari pemerintah desa dan masyarakat menyebutkan bahwasannya suara dari dalam tanah tersebut sudah terdengar sejak puluhan tahun lalu. Dan Pemkot tetap meminta warga tidak menganggap kondisi tersebut sebagai hal biasa. Dan Pemkot juga menegaskan langkah yang dilakukan saat ini sebatas pencegahan dan perlindungan kepada masyarakat. Sementara itu kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi berada dalam kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah akan menyesuaikan penanganan dengan kewenangan masing-masing.

Baik pendengar, masih di Sampang Sore di hari ini 28 menit lepas dari jam 15. Masih banyak tentunya informasi untuk Anda. Pendengar, kemarau panjang ini mulai menekan Kabupaten Sampang ya. Di mana kekeringan meluas hingga mengancam ketersediaan air bersih. Dan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga Desember 2026. Berdasarkan prediksi yang dihimpun BPBD Sampang dan juga BMKG, Kepala Pelaksana BPBD Sampang, Fajar Arif Taufir Rahman, mengatakan bahwasanya penanganan yang dilakukan pemerintah saat ini masih bersifat sementara. Salah satunya dengan mendistribusikan air bersih dan juga memberikan bantuan jerigen kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air. Dan untuk saat ini yang dilakukan berupa dropping air bersih, juga jerigen, bantuan dari Pemprov dan juga Pemkab. Dan itu sifatnya sementara, untuk jangka panjangnya pihak BPD juga harus duduk bersama dengan dinas-dinas terkait. Dan menurut Fajar, persoalan kekeringan tidak hanya disebabkan berkurangnya curah hujan. Sejumlah air juga mengalami penurunan debit dan kondisi tersebut membuat ketersediaan air bersih untuk warga semakin terbatas. Seperti di Telamba ada beberapa titik sumber air yang dapat digunakan. Dan sekarang tinggal dua sumber mata air yang bisa digunakan. BPBD menilai bahwasannya distribusi air bersih tidak bisa menjadi satu-satunya solusi menghadapi kekeringan yang berulang. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan wilayah terdampak sekaligus membenahi infrastruktur penyimpanan air. Dan BPBD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR untuk menyusun langkah penanganan jangka panjang. Dan BPBD akan bergerak di bidang data, sedangkan DPUPR bergerak di bidang infrastruktur, dan tentunya ini akan disandingkan desa mana yang terdampak kekeringan ekstrim dan difungsikan kembali pendengar. Selain krisis air, kondisi lahan yang semakin kering ini juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Dan BPBD juga bersama DLH dan juga FPRB dan tokoh masyarakat mendorong penghijauan serta penanaman kembali pohon di sejumlah kawasan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Lanjut perjalanan kita di Sampang sore hari ini terkait dengan tangga bencana pendengar ya. Penyaluran air bersih di Kabupaten Bangkalan ini juga sudah mulai dilakukan ya, tidak hanya di Sampang tapi Bangkalan, bahkan seluruh wilayah Madura banyak ya, beberapa wilayah yang terdampak kekeringan dan harus di dropping air pendengar. Seperti yang di Bangkalan di mana penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan masih mengandalkan dua armada tangki yang digunakan secara bergantian pendengar. Dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga yang ada di puluhan desa kini masuk dalam wilayah permintaan dropping. Dan penyaluran air bersih ini terdampak kekeringan di Kabupaten Bangkalan masih mengandalkan dua armada. Dan kedua armada tersebut digunakan secara bergantian untuk memenuhi kebutuhan air bersih ke berbagai desa ya, yang kini masuk dalam wilayah permintaan dropping. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Logistik BPD Bangkalan, Arif Rahman Suryatmaja, mengatakan bahwasanya proses dropping ini masih dilakukan menggunakan dua armada. Dan dengan jumlah armada yang terbatas, tentunya pendistribusian ini dilakukan secara bergantian di sejumlah wilayah terdampak. Dan cakupan pelayanan dropping air bersih telah bertambah dari sebelumnya 20, kini menjadi 26 desa. Dan Arif juga memastikan bahwasanya distribusi air bersih hingga saat ini berjalan lancar. Meski penyaluran masih mengandalkan dua armada tangki secara bergantian, pihaknya terus memantau kondisi lapangan untuk memastikan kebutuhan air warga tetap terpenuhi.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok, yang dah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Nggak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji WIPIH untuk keberangkatan 2027 pada pekan depan. Persoalan sampah plastik terus menjadi perhatian seiring meningkatnya volume limbah yang sulit terurai. Inilah Info Prima selengkapnya edisi hari ini Selasa 29 September 2026 bersama saya Refka Karhi. Memasuki tahapan persiapan keberangkatan jemaah haji tahun 2027, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep mulai mempercepat layanan administrasi bagi calon jemaah haji. Salah satunya melalui fasilitas pembuatan paspor yang digelar bersama kantor imigrasi Pamekasan. Muhammad Ali melaporkan.
2: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep memfasilitasi pembuatan paspor bagi calon jemaah haji yang diproyeksi berangkat pada 2027. Layanan ini dilaksanakan bekerjasama dengan kantor imigrasi Pamekasan dan dipusatkan di kantor Kemenhad Sumenep. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan jemaah sekaligus mempercepat pemenuhan dokumen perjalanan. Kepala Kemenhad Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, hingga saat ini sekitar 800 calon jemaah haji telah mengikuti proses pembuatan paspor. Layanan juga memberikan prioritas kepada jemaah dari wilayah kepulauan. Kebijakan ini mempertimbangkan geografis dan jadwal transportasi laut yang harus disesuaikan dengan waktu kedatangan jemaah ke daratan.
3: Ya, selama ini alhamdulillah lancar jemaah itu. Kalau ada yang sakit ya otomatis harus ada yang dipapah itu untuk foto pasporing itu. Karena paspornya dilaksanakan di lantai 2. Alhamdulillah jemaah sampai sekarang lancar bisa melaksanakan pasporing sesuai dengan jadwal yang ada. Ada jemaah yang minta perubahan waktu, kalau bisa kita kondisikan. Kalau tidak bisa kita kondisikan, ya kita minta nanti mereka untuk membuat sendiri ke Pamekasan atau di kantor.
2: Halimi menyatakan, bagi jemaah yang berhalangan hadir sesuai jadwal layanan kantor di Kemenhad Sumenep, pengurusan paspor tetap dilakukan secara mandiri. Jemaah dapat mendatangi kantor imigrasi Pamekasan dan memanfaatkan layanan di mal pelayanan publik.
0: Musik tradisional Saronin di Kabupaten Sumenep masih bertahan di tengah perkembangan musik modern. Regenerasi melalui sekolah, dukungan pemerintah, serta ruang tampil bagi seniman menjadi kunci agar kesenian khas Madura ini tetap hidup. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: Penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep mulai menggencarkan sosialisasi dan diseminasi metode PMAS kepada petani sebagai persiapan menghadapi musim penghujan periode ketiga tahun ini. Katimker Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep Deweringgi mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengajak petani mempersiapkan kegiatan tanam lebih awal dengan memperhatikan kondisi dan ketersediaan air. Sosialisasi dilakukan Penyuluh Pertanian dengan turun langsung ke setiap wilayah desa untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai penerapan metode PMAS dan langkah percepatan tanam. Deweringgi menjelaskan percepatan tanam dilakukan sambil menunggu jadwal hujan turun. Dengan persiapan lebih awal, petani diharapkan bisa menyesuaikan waktu tanam dengan kondisi musim dan ketersediaan air di wilayah masing-masing. Selain menyampaikan informasi mengenai metode PMAS, penyuluh juga melakukan pendampingan kepada petani di lapangan sehingga persiapan tanam bisa dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah dan waktu yang tersedia.
5: Sosialisasi persiapan tanam untuk musim penghujan periode ketiga ya di tahun ini yang memasuki musim persiapan musim penghujan. Jadi kita melakukan sosialisasi diseminasi terkait metode PMAS. Jadi Menteri Pertanian melakukan giat sosialisasi turun ke tiap wilayah desa untuk mengajak petani melakukan percepatan tanam metode PMAS sambil menunggu jadwal hujan turun.
4: Sosialisasi dan pendampingan tersebut akan terus dilakukan di sejumlah wilayah desa di Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari upaya membantu petani menghadapi musim penghujan dan mempersiapkan kegiatan budidaya sejak awal. Imam Muhlis melaporkan.

0: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
1: Terima kasih Refka. Pendengar, peserta PBDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga mendapatkan penanganan setelah mengalami mual, muntah, dan pusing saat mengikuti kegiatan pradik di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Berikut laporan selengkapnya Beni Hermawan.
2: Sebanyak 178 orang dilaporkan mengalami gejala diduga keracunan makanan saat mengikuti kegiatan prapendidikan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga FK Uner di RSUD Dr. Sutomo. Pihak rumah sakit langsung mengambil langkah cepat sesuai dengan standar penanganan pasien serta pengamanan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, Cita Rosita Sigit Prakoswa mengatakan bahwa dari total 289 peserta kegiatan prapendidikan, terdapat 178 orang mengalami gejala. Pihaknya menegaskan bahwa insiden keracunan ini masih bersifat dugaan. Sampel makanan yang dikonsumsi telah diserahkan untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
3: Kita melakukan investigasi dan melakukan penanganan pada pasien yang bersangkutan, kemudian yang melakukan pemeriksaan atau pengamanan pada dugaan makanan tersebut untuk diperiksa di Laboratorium Lapesmas, kemudian BPOM dan Polda.
2: Sementara itu, Koordinator Media dan Branding Humas UNER, Gesang Manggala Nugraha Putra menyampaikan bahwa fokus utama universitas saat ini adalah memastikan kondisi kesehatan seluruh mahasiswa PPDS.
4: Fokus kami adalah memastikan bahwa teman-teman PPDS sudah sehat semua, dan seperti tadi yang dikonfirmasi oleh Ibu Direktur RS Dr. Sutomo bahwa semua sudah baik kondisinya. Tapi kami lebih memprioritaskan lagi yaitu proses akademisnya. Untuk sekarang seperti yang disampaikan juga tadi bahwa kegiatan pradik yang dijadwalkan sampai tanggal 2 Oktober itu akan dibicarakan lebih lanjut.
2: Gesang juga menjelaskan bahwa penyediaan makanan untuk kegiatan tersebut berasal dari pihak catering atau vendor luar yang ditunjuk. Beni Hermawan melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Kidayana meminta proyek perbaikan rumah pompa Sidokare 1 dan 2 dihentikan sementara. Langkah ini diambil setelah ditemukan material besi yang diduga tidak sesuai spesifikasi kontrak saat dilakukan inspeksi mendadak. Berikut laporan Januar Fahmi.
5: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta proyek perbaikan rumah pompa Sidokari 1 dan 2 senilai 2,9 miliar rupiah dihentikan sementara setelah menemukan besi yang dinilai tidak sesuai spesifikasi saat melakukan sidak. Mimi meminta material tersebut diganti sesuai kontrak. Ia juga menyoroti minimnya aktivitas proyek karena saat sidak hanya terdapat 4 pekerja yang berada di lapangan.
6: Jar, aku minta tolong Pak, ini ada beberapa laporan ya, proyek-proyek yang ada di Sidoarjo, kemarin ada 22 berapa itu laporan di HP, itu wes ngamur kabeh aku, suar aku Pak, ayo Pak.
7: Jadi teman-teman sedang turun sama BPK sekalian.
6: Oh ya wes, ya. Turun semua ya?
7: Ada mungkin 25 paket lebih.
6: Betul, 25 paket ya. Ini, 20 yang ke saya. Ya. Itu enggak mau nulis syarat sama. Wes sampean tindak tegas apa ya apa carane, Pak? Saya enggak mau ini anggaran APBD itu digawe dulinan kayak gini, Pak, gitu loh. Kalau kita enggak awasi, lho buktine sing teko ya. Barang-barang kayak gini. Kemarin di Lipo itu ya seperti itu. Semek apa pasir wes. Ini paling kayak teko.
5: Proyek yang dikerjakan CV Putra Utama Perkasa itu juga disorot karena laporan progres tercatat surplus 0,8%. Mimi meminta inspektorat memeriksa kesesuaian laporan dengan kondisi lapangan. Mimi turut meminta evaluasi terhadap 22 proyek pada 2026 yang dilaporkan bermasalah. Serta dia juga menegaskan kontraktor yang melanggar ketentuan harus dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Teknologi pirolisis, Ana Kusuma melaporkan.
8: Inovasi teknologi pirolisis mendorong pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif dan juga energi terbarukan. Melalui proses pemanasan plastik tanpa tekanan dan juga paparan udara, material plastik terurai menjadi gas yang dapat diolah menjadi beberapa jenis bahan bakar, diantaranya solar, minyak tanah, dan juga premium. Praktisi pirolisis Ketua Yayasan Asyuhada Kediri Berkah, Hendro Wahyono, menjelaskan bahwa hampir seluruh jenis sampah plastik dapat diolah menggunakan teknologi pirolisis. Teknologi tersebut tidak hanya berfungsi mengurangi timbulan sampah plastik, tetapi juga menerapkan konsep zero waste. Hasil olahan pirolisis saat ini juga telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif khususnya di sektor pertanian.
9: Istilahnya pirolisis kita suling. Ya, bahan itu kita suling dengan suhu yang sangat panasnya.

0: menghilangkan stigma negatif terhadap olahraga domino.
1: Ini adalah lomba yang memang luar biasa Radu ini, karena pelaksanaan ini bersifatnya pertemanan, jadi mengatur strategi antar sesama teman.
2: Radu Kabupaten Lamongan ini bisa menjadi wadah untuk masyarakat Kabupaten Lamongan untuk menyalurkan bakatnya khususnya di domino, sehingga nanti Kabupaten Lamongan melakukan atlet-atlet domino agar bisa mengharumkan nama Kabupaten Lamongan.
0: Melalui turnamen tersebut, TNI ingin menghadirkan ruang olahraga yang mempertemukan masyarakat dan anggota TNI dalam suasana santai, kompetitif, serta penuh kebersamaan. Farin Reki melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, turnamen ITF Junior Wijojo Sujono ke-43 kembali digelar di Surabaya dengan melibatkan ratusan petenis muda dari Indonesia dan mancanegara. Kejuaraannya tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah bagi atlet junior Indonesia untuk mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional. Oni Arianto melaporkan.
4: Turnamen ITF Junior Wijoyo Suyono 2026 terus mempertahankan marwahnya sebagai ajang pembinaan tenis junior Indonesia. Kejuaraan tenis ini memberikan kesempatan bagi atlet muda Indonesia untuk merasakan persaingan tenis di level internasional. Cucu pendiri turnamen tenis ITF Junior Wijoyo Suyono, Roy Pandu Wijoyo, Selasa siang mengatakan jumlah peserta terus bertambah setiap tahunnya. Meski jumlah negara peserta mengalami penurunan, tujuan utama penyelenggaraan turnamen ini tetap dipertahankan.
5: Jumlah peserta makin bertambah ya, walaupun memang secara negara mungkin agak berkurang. Tapi kita jangan melupakan bahwa memang kejuaraan ini dibuat atau diselenggarakan dari awalnya itu adalah untuk memberikan kesempatan atlet-atlet junior Indonesia berkesempatan untuk bertanding di kelas internasional. Jadi kita syukuri apa adanya, kita tetap support, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan juga untuk tetap melanjutkan ini, perturnamen ini sesuai marwahnya.
4: Sementara itu, Ketua Pengprov Persatuan Tenis Indonesia PLT Jawa Timur Ismet Jauhar mengatakan kejuaraan internasional tersebut rutin digelar setiap tahun. PLT Jawa Timur juga menargetkan penyelenggaraan lebih banyak turnamen internasional.
6: Tiap tahun kita menyelenggarakan kejuaraan internasional ITF ya, dari tahun ke tahun. Nah, target kami tahun depan insya Allah kejuaraan internasional itu kita bisa menyelenggarakan lebih dari sekali ya, ITF sama ATP.
4: Turnamen ITF Junior Wijoyo Suyono ke-43 digelar di sejumlah lapangan tenis di kota Surabaya seperti di lapangan tenis Kodam 5 Brawijaya, lapangan tenis UNESA, lapangan tenis Marinir Gunung Sari, PDAM Surya Sembada, dan Perumahan Pratama Wiyung. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
7: Terima kasih, Celia. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyebut pekan depan akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH untuk keberangkatan tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
8: Calon jemaah haji Indonesia harus bersiap. Besaran biaya perjalanan ibadah haji BPIH untuk keberangkatan 2027 ditargetkan diumumkan pekan depan. Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf Irfan saat membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh serta kick-off Manasik Haji Nasional 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun. Irfan mengatakan pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI masih melakukan pembahasan untuk menentukan besaran biaya yang harus dibayar langsung oleh jemaah. Menurut dia, pembahasan biaya haji tahun ini berlangsung cukup panjang. Bahkan pembahasan bersama Komisi 8 DPR RI disebut menjadi salah satu panitia kerja panja haji dengan proses terlama. Panjangnya pembahasan tersebut tidak lepas dari perubahan sejumlah komponen biaya haji, mulai dari penerbangan, hotel, hotel hingga konsumsi jemaah. Irfan mengatakan perubahan biaya juga dipengaruhi kondisi geopolitik global. Konflik yang terjadi di sejumlah wilayah dunia berdampak terhadap distribusi bahan bakar minyak dan pada akhirnya mempengaruhi biaya transportasi. Irfan mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH akan mengalami kenaikan. Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah biaya penerbangan.
9: Kalau istilahnya teman-teman di pasar itu bukan harganya naik tapi harganya berubah semua. Penerbangan berubah, harga hotel berubah, harga makanan berubah, dan kita harus berdiskusi panjang dengan DPR. Alhamdulillah hotel, makanan kita sudah sepakat, tinggal satu yang belum, penerbangan. Dan penerbangan yang kita sedang upayakan adalah bahwa ada perbedaan antara Garuda Indonesia dan Saudi. Aturan yang kita sepakati bahwa dari 200 ribu jamaah kita, 50% diangkut Garuda, 50% diangkut Saudi. Dan sampai hari ini, Garuda dan Saudi ada perbedaan harga yang ditawarkan. Garuda 38 juta, Saudi hampir 42 juta.
8: Meski demikian, pemerintah berupaya agar kenaikan BPIH tidak otomatis membuat BPIH yang dibayar jemaah ikut melonjak. Irfan menjelaskan pemerintah tetap berupaya menekan biaya yang harus dibayar jemaah. Upaya tersebut juga dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar biaya haji tidak menjadi beban berat bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abdul Wahid, membenarkan bahwa pemerintah dan DPR menargetkan pengumuman biaya haji 2027 dilakukan pekan depan. Dia mengatakan keputusan untuk membahas biaya haji lebih awal dilakukan agar calon jemaah memiliki waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan pelunasan.
10: Akan sebentar lagi insya Allah, mudah-mudahan dalam minggu depan insya Allah kami sudah bisa memberikan pengumuman berapa biaya haji yang tahun 2027.
8: Abdul Wahid juga mengapresiasi pelaksanaan Expo UMKM dan ekosistem haji dan umroh di Kota Madiun. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan produk UMKM dari berbagai daerah, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umroh. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
7: Pendengar dan juga pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran BMKG dalam menghadapi berbagai risiko bencana dan perubahan kondisi alam. Dukungan tersebut mencakup penguatan teknologi, anggaran, hingga regulasi. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
11: Anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam menghadapi berbagai dinamika kebencanaan dan perubahan kondisi alam. Menurutnya, perkembangan kejadian alam dan kebutuhan informasi yang semakin kompleks membuat peradaan BMKG semakin penting bagi berbagai sektor, termasuk pemerintah, pertanian, transportasi, hingga masyarakat. Ia menilai berbagai lembaga dan sektor ke depan akan semakin membutuhkan hasil kajian dan analisis BMKG sebagai dasar dalam mengambil langkah menghadapi kondisi alam. Suprianto juga menekankan pentingnya kegiatan sekolah lapang sebagai sarana memperkuat pemahaman masyarakat terhadap informasi kebencanaan dan cuaca. Menurutnya, masyarakat tidak harus memiliki kemampuan teknis seperti tenaga ahli, tetapi perlu memahami informasi dasar dan tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi tertentu. Suprianto juga menilai peningkatan kapasitas BMKG perlu diikuti dengan pengembangan dan perawatan teknologi. Menurutnya, semakin besar kebutuhan terhadap informasi BMKG, semakin penting pula dukungan terhadap sarana dan prasarana lembaga tersebut. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah dan DPR perlu melihat kebutuhan BMKG seiring dengan semakin kompleksnya situasi global. Dukungan tersebut, menurutnya, dapat berupa anggaran hingga regulasi.
12: Saya punya keyakinan BMKG ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional, ramping tapi kaya fungsi, dan semuanya nanti lembaga-lembaga lainnya tidak akan pernah bisa istilahnya lepas daripada kajian-kajian, analisa-analisa daripada BMKG. Oleh karena itulah sekolah-sekolah lapang yang seperti ini mesti harus ditingkatkan agar supaya transformasi BMKG bersama masyarakat secara umum ini bisa berjalan lebih baik, lebih efektif, dan pada saat nantinya lembaga kita ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional.
11: Sebagai mitra BMKG, anggota Komisi 5 yang juga politikus senior asal Ponorogo itu membuka langsung dan turut mengikuti simulasi sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan dengan tajuk Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
13: Baik, terima kasih Prita. RRI Jember bersama Haryo Pratama melaporkan kemacetan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu kenyamanan perjalanan menuju Bali. Kondisi ini juga dinilai dapat berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap kelancaran akses penyeberangan. Berikut laporan Anggi Widya.
14: Pendengar, kemacetan berkepanjangan di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi dinilai tidak hanya mengganggu arus kendaraan, tapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan wisatawan yang hendak menuju Bali. Hal itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono, saat meninjau langsung layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada Senin 28 September 2026. Bambang mengatakan, akses menuju Bali merupakan jalur strategis bagi sektor pariwisata nasional. Karena itu, kemacetan yang terus berulang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga wisatawan.
15: Nggak percaya sama kelancaran yang ada di Bali. Nah, saya juga mohon pemerintah Provinsi Bali ya, itu ikut mendukung ASDP di dalam pembangunan-pembangunan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang ada di Jawa Timur.
14: Menurutnya, penanganan kemacetan tidak hanya bisa dibebankan kepada ASDP. Pemerintah Provinsi Bali juga didorong ikut mendorong penguatan infrastruktur di Pelabuhan Gilimanuk. Selain pembenahan infrastruktur, Bambang bersama DPRD Banyuwangi, KSOP, BPTD, ASDP, dan pemangku kepentingan lainnya menyepakati sejumlah langkah darurat untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan. Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan pihaknya siap menerapkan skema percepatan tersebut. Menurutnya, efisiensi waktu operasional menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi antrian kendaraan yang masih terjadi di luar kawasan pelabuhan.
16: 35 ke 15 menit, ini harus kami terapkan. Harus kami terapkan di mana semua sepakat dari Gapasda, KSOP, BPTD, semua mendukung. Artinya kalau ini percepatan, jangan lagi ada perlambatan sehingga semua bisa masuk dengan tepat waktu. Artinya kemungkinan besar mempercepat untuk antrian di luar. Ya. Semuanya kita akan kuras ke dalam.
14: ASDP berharap penerapan waktu bongkar muat yang lebih singkat ini dapat memaksimalkan kapasitas layanan penyeberangan sekaligus menjadi persiapan menghadapi peningkatan arus kendaraan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
13: Pengelolaan sampah organik di lingkungan permukiman terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Di Jember, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember mengenalkan metode TEBA untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Gia Debora melaporkan.
17: Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember menggelar kegiatan Enviro Village Invitation atau Envista di Perumahan Taman Gading, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan tersebut mengajak warga mengelola sampah organik melalui sumur kompos dengan metode TEBA. Ketua Pelaksana Envista Ardana Rohman Surya Utama mengatakan, Envista merupakan program kerja himpunan mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember yang bertujuan membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan di wilayah Kabupaten Jember.
18: Permasalahan lingkungan yang ada, untuk sekarang ini kan TPA di Pakusari di Jember itu sekarang sedang dibatasi untuk masukan sampahnya, hanya menerima sampah situ seperti itu. Nah, karena kami melihat itu, ini adalah hal yang melatar belakangnya acara ini, jadi kami membantu warga, lebih tepatnya di Perumahan Taman Gading ini untuk mengelola sampah. Tapi kami memfokuskan cukup satu jenis sampah aja, yaitu sampah organik. Karena sampah yang anorganik itu warga itu sudah mulai mengembangkan yang namanya bank sampah. Jadi dari kami cukup fokus ke sampah organiknya saja, dan ini bisa digunakan secara komunal. Jadi kami mahasiswa teknik lingkungan juga berdiskusi dengan pihak-pihak tertentu seperti DLH dan juga ketua forum bank sampah. Setelah hasil diskusi, hasil akhirnya adalah untuk metode yang tepat envisatan ini yaitu menggunakan sumur teba seperti itu.
17: Sementara itu Ketua RW 35 Perumahan Taman Gading Jember Suroso mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa teknik lingkungan Universitas Jember. Menurutnya kegiatan tersebut memberikan contoh langsung kepada warga mengenai pengelolaan sampah organik menjadi kompos.
19: Dengan adanya kegiatan dari mahasiswa ini tentang teba, ini sangat bermanfaat sekali pada lingkungan saya. Untuk pembuatan teba, ini sangat banyak.
20: Sampahnya atau komposnya dibuat apa saja Pak rencananya?
19: Rencananya ini akan dibagikan kepada warga. Kalau sudah jalan, nah ini bisa dimanfaatkan atau dijual belikan.
17: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
13: Pendengar, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan Wisnu.
21: Terima kasih Haryo. Pemerintah Kota Probolinggo akan tambah pemasangan penerangan jalan umum PJU yang diprioritaskan di kawasan selatan kota. Khairul Mamasdugi melaporkan.
22: Pemerintah Kota Probolinggo akan kembali menambah penerangan jalan umum atau PJU di kawasan selatan Kota Probolinggo. Penambahan ini dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Melalui perubahan APBD 2026, Pemkot Probolinggo merencanakan pemasangan 58 unit PJU baru dengan anggaran sekitar 500 juta. Pemasangan diprioritaskan pada sejumlah ruas jalan di wilayah selatan yang membutuhkan penerangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Budi Aji Cahyo Wahono mengatakan tambahan PJU dilakukan untuk mendukung penerangan dan keselamatan pengguna jalan. Budi menjelaskan pemasangan PJU akan difokuskan pada jalan berstatus jalan kota atau kecamatan, bukan jalan nasional maupun provinsi. Wilayah Kecamatan Wonoasih dan Kedupo menjadi kawasan yang mendapat perhatian lebih. Sebelumnya, Pemkot Probolinggo telah memasang 14 PJU pada APBD 2026 ini. Selain itu, sebanyak 26 PJU hasil relokasi dari Jalan Panglima Sudirman juga telah dipasang di kawasan selatan. Dengan demikian, total 40 PJU telah terpasang di kawasan tersebut. Disub menargetkan ada tambahan lagi 58 PJU dapat direalisasikan sebelum akhir tahun 2026. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
21: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumatera bersama Refka Harki. Refka.
23: Terima kasih Wisnu, pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Harki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan salam prima.
24: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
6: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Cek Fakta Pro 1. Tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka tidak lulus sekolah menengah pertama atau SMP dan hanya tamat sekolah dasar atau SD. Narasi tersebut mengatasnamakan Kepala SMP Negeri 1 Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri narasi Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka tidak lulus sekolah menengah pertama atau SMP dan hanya tamat sekolah dasar atau SD, pernah beredar pada tahun 2025. Isu tersebut telah dibantah oleh pihak SMP Negeri 1 Surakarta yang merupakan alma mater Gibran. Dan Kepala SMPN 1 Surakarta, Wuryanti, menegaskan bahwa Gibran lulus secara sah dan sekolah dari sekolah tersebut dan memiliki ijazah resmi.

Baik pendengar, masih di Sampang sore hari ini 10 menit lepas dari pukul 17 dan untuk informasi jadwal salat maghrib untuk hari ini di hari Selasa 29 September 2026 pada pukul 17.25. Sekali untuk jadwal salat maghrib untuk hari ini pada pukul 17.25. Masih ada beberapa informasi untuk Anda di sore hari ini pendengar di Sampang sore ya, di sore ceria. Oke, semuanya selamat sore aja bagi Anda yang baru saja bergabung atau saat ini mungkin lagi on the way, tetap waspada berhati-hati pendengar dimanapun ya. Dan pastikan Anda bukan hanya cuaca ya, lalu lintas juga, karena kadang di jam-jam segini biasanya rawan identik atau dengan yang namanya macet pendengar, karena memang saatnya pulang kantor atau mungkin sebagian dari Anda untuk pulang ya setelah bekerja. Oke. Sekali lagi tepat pada berhati-hati pendengar. Hari jadi Pamekasan jatuh pada 3 November karena tanggal tersebut merupakan hari penobatan Pangeran Ronggo Sukowati sebagai Raja Islam pertama. Momen ini diperingati setiap tahun untuk merefleksikan perjalanan sejarah panjang sekaligus meneguhkan semangat masyarakat Pamekasan menuju masa depan yang lebih baik. Pada tahun 2026, Pamekasan memasuki usia yang ke-496. Dan pemerintah Pamekasan juga telah menetapkan tema dan logo peringatan hari jadi yang ke-496. Tema untuk hari jadi Pamekasan yang ke-496, Pamekasan Bangkit, slogan ini menjadi spirit untuk memajukan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan juga mengoptimalkan potensi daerah melalui sinergi Pentalix. Dan logo hari jadi Pamekasan ke-496 ini mengangkat 6 elemen yang memiliki makna sebagai berikut, di mana silat arek lancor ini simbol kebanggaan, keberanian, dan semangat juang pahlawan asal Pamekasan serta merepresentasikan fondasi masyarakat yang kuat dan siap menjadi garda terdepan dalam pembangunan. Api tak kunjung padam, ini elemen ini melambangkan semangat masyarakat Pamekasan yang terus menyala, pantang menyerah, dan energi yang tidak pernah habis untuk memajukan daerah. Untuk batik tulis Pamekasan, ini representasi dari pelestarian kearifan lokal, warisan tradisi, dan juga roda ekonomi kreatif yang menjadi identitas tak terpisahkan dari masyarakat. Sirkuit teknologi modern ini melambangkan inovasi, transformasi digital, dan kesiapan Pamekasan menyongsong era modern. Undangan tangga ini melambangkan proses pembangunan terstruktur, bertahap, dan berkelanjutan. Pijakan kokoh yang menunjukkan Pamekasan bangkit ini adalah sebuah pergerakan yang terus naik ke atas, mengangkat derajat dan kesejahteraan daerah menuju level yang lebih tinggi. Dan menyeratkan energi proaktif dan memajukan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengoptimalkan potensi daerah yang dicapai melalui sinergi pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan juga media. Dan makna pengguna warna pada logo ini juga merah marun mewakili karakter masyarakat Madura yang berani, tegas, dan penuh gairah. Kuning emas melambangkan masa kemasan kejayaan dan kemakmuran, dan biru melambangkan keluasan wawasan kejadian berpikir dan inovasi.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Lihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan

Belajarlah untuk menerima dan ridho atas segala ketentuan yang Allah hadirkan. Jangan pernah membenci keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Malam itu dia gelap, tapi saat dia menerima kegelapannya, Allah kemudian hadirkan bintang dan bulan yang bisa menerangi kegelapan tersebut. Kadang-kadang kita itu hanya butuh waktu untuk lebih nerima saja dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Belajar ridho ketika menerima, belajar ikhlas ketika melepas. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu pasti akan datang kepadamu, dan segala sesuatu yang tak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Maka ketika engkau punya harapan tapi ternyata kenyataannya tak berpihak dengan apa yang kamu harapkan, ridho dulu, nerima dulu. Buka hati kita dulu, buka mata kita dulu, dan yakin di balik apapun yang terjadi selalu ada hikmah yang sedang Allah hadirkan dalam kehidupan.

RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Sampang Suling.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Ah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Pedagang sayur.
3: dia mau lewat tuh.
2: Gas.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih, yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 14.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Tafri Radang Kapolri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, kepada Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Sanapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu. Begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 90%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pendengar rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang indikator kriteria tanda-tanda orang yang bertakwa, ini versi Al-Imran ayat 134. Karena banyak indikator, kalau Al-Baqarah lain kan ya versinya, walaupun intinya pada hakikatnya ya sama, in bintitali awamillah wajitina binawahihi. Jadi alangkah sulitnya sebenarnya orang-orang itu mau mencapai grade muttaqin. Karena intinya dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita berupaya untuk terus-menerus berkompetensi. Berkompetensi, bersaing, bagaimana kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Nah ini, karena hanya dengan takwa Allah, dengan modal takwa Allah. Makanya dalam Al-Quran disebut wa khairu zadi at-taqwa. Karena takwa ini merupakan madarul istiqomah, madarun najah kan ya. Jadi takwa ini adalah merupakan pangkal utama, pokok utama untuk menggapai sebuah kebahagiaan, untuk mendapatkan keberkahan hidup, ketenangan hidup. Inilah sebenarnya kenapa kita terus berupaya kan ya. Karena rata-rata kita hanya mudah mengucapkan, marilah kita bersama bertakwa kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa sebenarnya takwa? Karena sangat sedikit orang itu yang masuk, yang mendapatkan apa namanya penghargaan riwayat takwa ini dari Allah. Terus terang kita ini kan hanya, jadi kita ini hanya masih belajar takwa, bukan muttaqin masih. Jadi muttaqin ini sebenarnya sudah puncak kan ya. Makanya innallaha yuhibbul muttaqin. Di Allah mencintai, menyayangi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu marilah kita bersama pada saat ini bersama menyimak dan memahami siapakah kriteria tanda-tanda orang yang bertakwa merujuk pada Quran surat yang ketiga ayat 134 Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail ini sebagai rujukan bagi kita sudah sampai di mana kita ini, apakah sudah tanda-tanda yang akan disebutkan ini sudah masuk kita atau belum. Mari kita pelajari bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu aiddat lil muttaqin. Sebagaimana pada minggu awal sudah saya jelaskan bahwa di antara hal-hal yang harus tergesa-gesa adalah ketika kita melakukan dosa dan kesalahan. Ini wajib bagi kita hukumnya bersegera. Sebagaimana ayat ini, wasari'u, hendaklah engkau bersegera, cepat-cepat kata Allah. Bersegera bertaubat. Ila maghfiratim mir rabbikum. Untuk mendapatkan ampunan, penghapusan dosa dan kesalahan yang setiap saat kita lakukan. Bukan setiap hari, setiap saat. Dosa dan kesalahan ini sudah kita kita lakukan terus. Karena sejatinya melupa kepada Allah ini sudah zalim, kita sudah kufur. Apalagi berbuat dosa yang ada hubungannya dengan hakul adami. Lupa saja kepada Allah, kita nasaitani kafartani, kufur sudah kepada Allah. Di hidup ini bukan main-main, harus serius. Bersegeralah kalian semua untuk kembali bertaubat, mendapatkan ampunan. wajannatin dan menggapai surga, ya surga dunia, apalagi nanti surga akhir. Kalau di dunia sudah kita tidak merasakan kenikmatan, ketenangan hidup, kejembaran rohmaniah kan ya, harmoni dengan keluarga, harmoni dengan tetangga, ini sudah neraka, neraka dunia sudah. Maka neraka asup surga pada saat ini sudah ada sebenarnya. Innalillahi jannatan fid dunya man dakhalaha taba aishu. Tidak usah besok, sekarang sudah ada ini sebenarnya kan gitu kan. Jadi bersegera untuk mendapatkan ampunan dan bersegera untuk kita bagaimana mendapatkan hadiah surga dari Allah. U'iddat lil muttaqin. Adapun ampunan itu, surga itu ada oleh Allah disediakan kepada orang-orang yang muttaqin. Siapakah orang yang muttaqin itu yang berhak mendapatkan ampunan dan surga itu? Maka dalam surah Al-Imran ini Allah menjelaskan secara detail. Yang pertama indikatornya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang menafkahkan, menyisihkan sebagian harta bendanya dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, dalam keadaan miskin, apalagi kaya, dalam keadaan sehat, apalagi sakit. Jadi kita gemar, senang untuk selalu bersedekah. Bukan berzakat, bersedekah. Apalagi zakat kalau cukup. Nah, sudahkah kita senang bersedekah, membantu orang, mana kosomalun min sadaqotin, kan? As-sadaqotuh tutfi'uh wadabur rabbih, sedekah dapat mereda kemarahan Allah. As-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang yang pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan makhluk, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Itu kriteria pertama adalah orang yang gemar, senang menyisihkan sebagian harta bendanya. Tidak ada alasan mau miskin, apalagi kaya. Tidak ada dalam Al-Quran, fisarro wa dorro. Yang pertama. Yang kedua. Wal kadhimin al-ghaiz. Orang-orang yang mengekang kemarahan. Nah, ini enggak mudah marah. Ketika Rasulullah ditanya oleh pertama, Rasulullah usini ya Rasulullah la taudab. Rasulullah tolong wasiatkan kepada aku.

0: selalu memaafkan orang-orang yang menzalimi kita. Wal afina 'anil nas, ini mimman dzalamahum, dari orang-orang yang menzalimi kita. Ay at-tariqina 'uqubatahum. Jadi mudah kita memaafkan kepada kesalahan orang yang sudah, bahkan orang-orang yang zalim kita kayak seperti itu. Yang banyak ini kan kita terus membalas dendam, membalas kezaliman. Kelas. Jadi Rasulullah, Siti Aisyah tidak pernah, aku tidak pernah maraitu Rasulullah sallallahu muntakiman li nafsihi. Aku enggak pernah melihat Rasul itu marah karena diri sendiri. Kecuali karena hakul, karena hakullah, karena agama Allah dilecehkan, karena iman tauhid. Kecuali baru Rasulullah itu marah, marahnya itu muntakiman lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita marikan, dan makanya kepada diri sendiri, aritmania. Jadi irama jantung ini tidak akan seimbang, berbahaya. Insomnia, tidak mudah, tidak itu dirinya. Jadi banyak bahayanya yang mengarah kepada fisik dan psikologis ini. Orang yang sering marah, makanya dilarang oleh Rasulullah. Yang keempat adalah wal afiyanas, memaafkan orang lain. Walladina walafin alinas wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyenangi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang selalu berbuat. Adapun yang keempat, walladina idza faalu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru liman yatubu. Jadi orang, indikator yang keempat adalah orang yang ketika melakukan kezaliman, melakukan dosa langsung, fastaghfiru liman yatubu, mohon ampun, balik arah, ya Allah ampun dosa-dosa kami, cepat kita sadar. Yang terakhir, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi berhenti jera kita, mencabut. Oleh saat ini kami, Allah tidak akan berbuat dosa, kecuali kita tergelincir, gak disengaja, wajar. Jadi perbuatan dosa kecil, apalagi perbuatan dosa besar, orang yang bertaubat bercepat-cepat kembali, ya Allah, bersujud, cepat bersungkur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lima indikator inilah nanti kemudian oleh Allah ya, diberi hadiah apa? Ula'ika jaza'uhum mawfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jadi ampunan dari Allah, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan penuh kenikmatan, disediakan kepada orang-orang yang muttaqin tadi itu.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep malam ini. Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, tepat pukul 20 malam kami hadirkan Lintas Informasi. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TBI Pamekasan memberikan layanan yasi paspor bagi jemaah haji Kabupaten Sumenep selama 5 hari yang dipusatkan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sumenep terhadap 534 pemohon paspor elektronik. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TBI Pamekasan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan keimigrasian yang mudah, efektif, dan semakin dekat dengan masyarakat. Pendengar, sehari-hari menjadi waktu yang ditunggu warga di sejumlah desa di Kabupaten Sumenep. Ketika aktivitas harian mulai berkurang, warga berkumpul di lapangan untuk memainkan olahraga tradisional bola tangkap yang belakangan kembali marak. Samsul, warga Seara Barat Kecamatan Bluto, mengatakan olahraga bola tangkap memang masih digemari masyarakat. Meski belum banyak digelar dalam bentuk turnamen resmi, permainan ini tetap hidup melalui pertandingan antar desa maupun laga persahabatan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini bersama saya, Halil, yang akan menemani malam Anda. Yang pastinya akan nanti di titik 24 malam nanti, edisi Selasa 29 September 2026. Selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Sekolah Rakyat, persembahan dari RRI Makassar.
2: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih, Pak. Semoga rezekinya dilancarkan.
3: Rak, dari tadi baru dapat segitu.
2: Lumayan, bisa buat beli beras.
3: Kamu sudah makan?
2: Ya, perutku lagi belajar sabar.
3: Ini, aku masih punya setengah roti.
2: Simpan saja, nanti kamu lapar.
3: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
2: Aku kangen suara itu.
3: Kamu masih ingin sekolah?
2: Ada mimpi yang terpaksa aku tunda.
4: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
2: Uangku masih ada satu.
3: Raka, jangan, tak usah.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan. Agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya. Anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi, kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata, masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji. Aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
4: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro1 RRI Sumenep. Jumpa kembali di Ngobras edisi hari ini bersama saya Ani Purnama. Saya akan hadirkan informasi tentang bagaimana pengaruh komunitas terhadap pengembangan kualitas diri. Sesaat lagi selengkapnya di Ngobras Pro1 RRI Sumenep.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pengaruh komunitas terhadap pengembangan kualitas diri. Pendengar, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk tumbuh dan juga berkembang. Salah satu lingkungan yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan peningkatan kualitas diri adalah komunitas. Baik komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, seni, budaya, olahraga, lingkungan maupun kewirausahaan, semuanya dapat menjadi ruang belajar yang kemudian memberikan pengalaman berharga bagi setiap anggotanya. Dan bergabung dengan sebuah komunitas ini membuka kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Interaksi tersebut kemudian menciptakan lingkungan yang saling mendukung, berbagi pengalaman, dan memotivasi untuk terus berkembang. Nah, melalui proses tersebut, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan yang baru, tetapi juga belajar menghargai perbedaan pendapat, serta membangun hubungan yang positif. Dan salah satu pengaruh terbesar komunitas pendengar adalah meningkatnya wawasan dan juga keterampilan, di mana setiap kegiatan yang diselenggarakan seperti pelatihan, seminar, diskusi, lokakarya, maupun praktek lapangan ini menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dan juga mengasah kemampuan. Nah, semakin aktif seseorang terlibat dalam komunitas, maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh sehingga kualitas dirinya terus berkembang. Dan komunitas juga menjadi tempat yang efektif ya untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Anggotanya didorong untuk menyampaikan ide, kemudian juga berdiskusi, bekerja sama di dalam tim, hingga berbicara di depan umum. Di mana kemampuan tersebut sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja, karena komunikasi yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam membangun hubungan profesional dan juga sosial. Dan pendengar, selain kemampuan komunikasi, komunitas juga turut membentuk karakter dari anggotanya. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kepemimpinan, serta kepedulian terhadap sesama ini tumbuh melalui berbagai aktivitas bersama di dalam komunitas. Ketika seseorang diberi kepercayaan sebagai panitia atau koordinator sebuah kegiatan misalnya ya, maka ia akan belajar mengelola waktu, mengambil keputusan, dan menyelesaikan berbagai tantangan secara bijaksana. Komunitas juga mampu meningkatkan rasa percaya diri pendengar, di mana kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, kemudian juga mempresentasikan gagasan atau menunjukkan hasil karya, membuat seseorang lebih berani mengembangkan potensinya. Dan apresiasi yang diberikan oleh sesama anggota menjadi motivasi untuk terus belajar dan memperbaiki kemampuan yang dimiliki.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Terima kasih Anda terus bersama Ngobras malam hari ini. Dan pendengar, tidak hanya berdampak pada pengembangan kemampuan pribadi, namun komunitas juga dapat memperluas jaringan pertemanan dan relasi profesional, di mana anggotanya dapat bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, profesi maupun daerah. Jaringan tersebut seringkali membuka peluang kolaborasi, kesempatan belajar hingga akses terhadap informasi pendidikan, pekerjaan maupun pengembangan karir. Dan di era digital, komunitas memiliki peran yang semakin luas. Banyak komunitas memanfaatkan media sosial dan juga platform digital untuk kemudian dapat berbagi informasi atau juga mengadakan pelatihan daring hingga membangun jejaring lintas daerah. Dan kondisi ini pendengar memungkinkan anggotanya memperoleh ilmu dan pengalaman tanpa dibatasi oleh jarak, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi secara produktif. Dan meskipun demikian, memilih komunitas yang tepat menjadi hal yang tidak kalah penting ini pendengar, di mana komunitas yang sehat akan mendorong anggotanya untuk berkembang, menghargai perbedaan, serta memberikan ruang bagi setiap individu untuk belajar. Sebaliknya, lingkungan yang kurang positif dapat memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap perkembangan karakter maupun pola pikir seseorang. Dan oleh karena itu, memilih komunitas yang memiliki tujuan jelas dan juga nilai-nilai positif merupakan langkah yang bijaksana. Dan pendengar, komunitas bukan sekedar tempat berkumpul ya, melainkan ini adalah ruang pembelajaran yang mampu membentuk pribadi yang lebih berkualitas. Melalui interaksi, kolaborasi, dan juga pengalaman yang diperoleh, seseorang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, karakter, serta kepercayaan diri. Dengan terus aktif berkontribusi dalam komunitas yang positif, maka kita, ya setiap individu ini memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih kompeten, lebih peduli, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Sekian Ngobras edisi malam ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumenep malam ini.

karena kita memang masih di puncak musim kemarau, dikhawatirkan pengaruh El Nino ini akan masih masif, dan tentunya di Madura ini kan memang sebagian besar kesulitan untuk konsumsi air minum ya, air minum atau air tawar lah. Itu harus ada upaya dari masyarakat untuk memanajemen air, jadi penggunaan air secara efektif, memanfaatkan sumber-sumber air yang ada sebetulnya gitu, dan dijaga dengan baik, karena potensi El Nino juga masih menjadi ancaman karena memang belum ada kelihatan bahwa akan menurun drastis. Terus kemudian masyarakat petani tembakau atau petani garam memang harusnya ada modifikasi terhadap pola tanam agar aktivitas kita bisa terjaga, dan perlu mungkin ada komoditi yang lebih sesuai, belum terlalu rekomendasi kalau memang tembakau lagi, karena khawatirnya nanti ya seperti itu yang saya sampaikan, nanti lu kok hujan lah, seperti itu, padahal potensi itu sudah ada. Dan itu harapannya kan satu sisi menguntungkan, sisi lain kan merugikan di pihak lain. Nah itu

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan, pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali rasanya malam hari ini jumpa kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Yang pastinya kali ini bersama saya, ini akan menemani malam Anda ya. Beberapa tebak lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar semuanya, dan mudah-mudahan menghibur bagi Anda yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz. Dan juga bisa diakses di RRI Digital ya, bisa didengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam untuk semuanya, sehat selalu bersama keluarga di rumah ya. Oke. Di tiga jalur line telepon malam hari ini saya akan tunggu informasinya dan kabarnya malam hari ini. Langsung saja penelpon yang perdana saya sapa, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu. Lewat lagu memori kita kenang masa lalu.
0: Oh asik, mantap. Ini yang dari Parinduan ya.
1: Parinduan.
0: Alhamdulillah masuk perdana ya. Syukur. Kemarin
1: sehat
0: malam.
1: Lili.
0: Ya alhamdulillah kayak kemarin malam.
1: Alhamdulillah.
0: Kemarin malam sudah ketemu, malam hari ini ketemu lagi.
1: Iya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kita syukur.
0: Ya. Iya dong.
1: Iya harus apa namanya ya. Kalau kita sehat, mungkin apa ya, kita syukuri dan syukuri dengan rasa gembira.
0: Iya.
1: Bagaimana cuaca di Sumenep?
0: Cuaca di Sumenep ya sama lah kayaknya sama di Parinduan. Angin kayaknya nggak ada angin ya, karena nggak ada kayaknya. Dedaunan ini lagi santai, lagi diem ini.
1: Oh, sepoi-sepoi basah.
0: Iya. Betul sekali.
1: Ya, alhamdulillah kalau udah sama-sama sehat. Semoga tetap selalu semangat.
0: Amin.
1: Ya. Karena semoga kita semuanya selamat-selamat aja. Seperti kemarin ada kecelakaan.
0: Oh iya, di depan Ponpes Alamin gitu ya.
1: Iya. Tadi malam itu, Kak.
0: Oh, tadi malam itu ya.
1: Iya, tuh kasihan.
0: Iya.
1: Lukanya luar biasa.
0: Iya.
1: Katanya itu anu, Kak, bersama anu motor.
0: Iya, motor sama mobil ya, benar.
1: Iya. Itu berbarengan sama itu saudaranya.
0: Gitu ya.
1: Kasihan ya, umurnya masih 19 tahun. Semoga selamat semuanya ya Kak Heri.
0: Amin.
1: Tidak ada harapan sesuatu, cuma keselamatan yang kita.
0: Iya, betul.
1: Kalau kita sehat, insyaallah. Ya udah, lagunya ada apa enggak?
0: Lagunya ada Jikalau. Ada Satukanlah Hati Kami.
1: Satukanlah Hati Kami.
0: Langsung cocok.
1: Salamnya ya.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Buat Kak Lili, selamat berjalan. Ada Winda, ada Jeki, ada Irma, ada Faru Karisma, Siska, ada Mbak Sana. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali, oke.
1: Buat Kak Lilinya, terima kasih. Lagunya spesial buat Wanda. Yuk,
0: siap.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya syukuran ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ruang rindu. Halo. Halo.
2: Lewat memori kita kenangan masa lalu.
0: Iya, jangan bengong lah. Ntar kalau bengong ngantuk ntar.
2: Enggak
0: ya. Halo. Halo.
2: Iya, halo.
0: Ini yang dari mana ini?
2: Halo. Jangan lewat enggak, dari Makassar.
0: Oh, Wanda. Oh, habis syukron langsung Wanda ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Bisa masuk.
0: Iya, bisa masuk. Kalau emang sudah niatnya bagus, pasti masuk kok.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Oke.
2: Okay.
0: Ya, alhamdulillah kabar saya sendiri malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang pastinya sama dengan kamu, sehat juga gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga selalu sehat.

0: melapor di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia tuh 11 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta, dan pergi bilang ini. Ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan dulu tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012, itu baru dia kabar satu kali saja. Sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus Mama perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, Mama rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia, membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
4: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
4: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
1: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
4: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakak PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat, jadi semua.
4: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka, atau?
1: Rindu sekali, pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri gak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga, mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari dia itu, sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja, Kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu, sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
5: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun tidak, 7 tahun tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian jadi kita cari, kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK, kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fafire, itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian Setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nas. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka taruh ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Hari tahun, ya 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu saya.
4: Kerja di rumah tangga.
3: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan, sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
6: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan, tetapi sebelum mengambil tindakan saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
3: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
6: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga, memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
3: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
7: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
3: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi, sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: melapor di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius

0: bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
1: Waktu itu dia 17 tahun.
2: Dia pertama kemana bilang mau?
1: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
2: Terus?
1: Mau pergi di Jakarta, NPI bilang ini ada yang bos datang pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
2: Itu berangkat 11 tahun itu tidak ada kabar lagi, Mam?
1: Ya, tidak ada kabar. 2012 itu baru dia kabar satu kali sahnya, sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa sah. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa sah, kami tidak buat apa.
2: Terus Mam, perasaan bagaimana hari ini dia sepulang ke rumah, Mam merasa bagaimana?
1: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia sepulang tuh.
0: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berangkat ke Jakarta tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu Lawan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga, sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
3: Karena ini juga sih satu

0: ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja kak. Pas kan nggak kepikiran sampai gitulah. Kalau kerja kan 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
1: Umur berapa waktu itu?
0: 17.
1: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau ilegal gitu.
0: Orangnya kesini langsung kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
1: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu kak atau kemana?
0: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama PRT betul. Kalau di dalam bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
1: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka atau
0: rindu sekali pengen pulang cuman kalau lari saya di sana sendiri nggak punya saudara kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka karena Bapak Indah kantornya ada di Kepulauan Riau juga. Ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga. Tiba-tiba dari pihak lembaga kapal sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka, pihak Bapak Indah bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
2: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belum. Disampaikan 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
3: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi 5 tahun, 6 tahun tidak, 7 tahun tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian jadi kita cari cakap di foto itu belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link, ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fafair itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat dia foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nas. Itu teman saya. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya yang 2 orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa temukan. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah dari tahun. Ya, menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di, kurang tahu saya.
1: Kerja di rumah tangga.
2: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nas Gaho menceritakan, dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia. Kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
4: Informasi ini

0: kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan, sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin, tanggal 7, sekitar pukul 8 pagi, anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Kemudian banyak penguatan hingga dekat ke Jawa Timur dan sampai pagi ini.
1: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indrana Gaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia.
0: Dan semoga atau orang kami juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Kami juga ada keluarga besar dari THSTM, bisa bersih kepada Kabupaten Belu. Macam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya, sesuai dengan hak-hak yang seutuhnya.
1: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes prihatin akan pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban dagangannya.
2: Dengan pemerintah Belu menyampaikan apresiasi yang setingginya kepada Indra dan teman-teman, memulangkan warga kenal adik lalu yang 11 tahun dinyatakan hilang. Ini menjadi terima kasih. Selanjutnya beliau akan diberikan kepada kontennya pemerintah akan mau untuk setidak-tidaknya untuk dua ke depan. Kan maaf, tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat seperti ini.
1: Pada akhirnya memiliki kisah kelam manusia, kan kerjasama semakan.

فأعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح

Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah, untuk kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang dahsyatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mengutip dari kitab Nasaihul Ibad. Beliau mengutip hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang keluar dari hinanya maksiat menuju mulianya taat, maka kata Kanjeng Nabi, orang itu akan diberikan kecukupan oleh Allah dengan tanpa harta, tanpa memikirkan harta, atau orang itu akan dicukupkan oleh Allah dalam urusan hartanya. Maksudnya, orang itu akan ditenangkan hatinya, yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang selalu taat kepada Allah dalam apa yang diperintahkan oleh Allah, yang kedua, Allah akan menguatkan orang itu dengan tanpa tentara. Maksudnya seperti apa? Maksudnya Allah akan memberikan pertolongan dengan kekuatan Allah. Kemudian yang ketiga, Allah akan memenangkan orang itu terhadap musuhnya dengan tanpa golongan atau dengan tanpa oknum, yang mana Allah akan menolong mereka semua dengan diri Allah. Allah akan menolong dengan sendirinya. Dari hadis ini, mari kita preteli satu-satu tentang dahsyatnya taat. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang keluar dari hinanya maksiat, maksudnya adalah orang yang mau untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan dia maunya itu hanya taat kepada Allah. Perlu kita ketahui bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah, maka orang itu akan hina di sisi Allah. Tetapi orang yang mau taat kepada Allah, maka orang itu akan mulia di sisi Allah. Saya contohkan bahwa maksiat itu memang benar-benar bahaya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah itu mengatakan bahwa seorang raja itu bisa menjadi budak sebab dia itu mengikuti hawa nafsunya, sebab dia itu bermaksiat kepada Allah. Contohnya adalah peristiwa yang ada di sekitar kita.
yang baru-baru ini ada seseorang yang menurut pandangan manusia dia itu seorang gus, seorang kiai, seorang dosen, seorang dokter. Itu kok ternyata mencabuli mahasiswanya, mencabuli pasiennya, mencabuli santrinya. Maka maksiat yang dilakukan oleh mereka semua, yang aslinya dia seorang dokter, yang aslinya dia seorang profesor atau dosen, yang aslinya dia seorang gus, tapi karena dia maksiat, dia mengikuti syahwatnya, maka seorang dokter, seorang gus, seorang kiai itu akan menjadi seseorang yang ada di tingkatan bawah. Maksudnya seperti apa? Kalau kita melakukan maksiat, kita akan hina di mata Allah. Bisa jadi kita juga ikut hina di mata manusia. Ada seseorang yang tidak bisa berhenti untuk mengkonsumsi narkotika, yang mana itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Ternyata kok dilakukan. Walaupun dia seorang yang tinggi pangkatnya, tapi dia akan hina di mata Allah. Makanya oleh Rasulullah dikasih ancer-ancer, dikasih rute bahwa orang yang mau meninggalkan maksiat menuju taat, maka Allah akan buat seseorang itu menjadi mulia. Maka gimana? Apa yang didapatkan oleh seseorang yang mau taat kepada Allah, atau orang yang mau meninggalkan maksiat, yang mana maksiat itu akan menjadikan seseorang itu menjadi orang hina, dan amal taat, pekerjaan yang melalui atau menimbulkan ketaatan kepada Allah, maka pekerjaan itu akan menjadikan orang itu mulia. Maka Allah akan memberikan tiga hal kepada orang yang mau selalu taat kepada Allah. Yang pertama, kata Rasulullah, orang itu akan dicukupkan oleh Allah dengan tanpa harta. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah Allah akan membuat orang itu tenang hatinya. Kita tahu para muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa ketenangan jiwa, ketenangan hati kita itu tidak bisa disangkut-pautkan dengan harta. Tidak bisa. Apa karena orang kaya itu bisa tenang hidupnya? Oh tidak, belum tentu. Belum tentu. Makanya kata Allah, kata Rasulullah, orang itu akan dibuat oleh Allah cukup dengan tanpa, merasa cukup dengan tanpa harta. Kita tahu bahwa orang itu bahagia karena banyak harta. Tidak serta-merta seperti itu. Karena banyak orang kaya tapi ternyata keluarganya hancur, anaknya amburadul, gak bisa diatur, sumpama. Banyak. Tapi kalau orang yang mau taat kepada Allah, maka kata Rasulullah, orang itu akan dicukupkan oleh Allah. Seperti itu. Walaupun tidak terlalu kaya, tapi selalu ada. Mau beli beras, ada. Mau beli motor, ada. Mau beli
mobil ada, semua yang diinginkan ada. Itu adalah bagian dari pemberian Allah terhadap orang yang taat. Kemudian yang kedua, dahsyatnya taat kepada Allah adalah Allah akan menguatkan orang itu dengan tanpa tentara. Maksudnya seperti apa? Maksudnya Allah akan memberikan kekuatan pada diri orang itu dengan tanpa tentara atau dengan tanpa orang lain. Kita tahu bahwa di dalam perang Badar, orang muslim itu jumlahnya 313. Kemudian orang non-muslim itu ternyata lebih dari 3.000. Bayangin, 300 melawan 3.000 atau 30.000 atau 3.000 lah. Seumpama, bayangin satu orang melawan 3 orang. Kalau kita pikir secara naluri, itu jelas orang Islam akan kalah. Kenapa akan kalah? Karena orang Islam waktu itu jumlahnya 313, sedangkan non-muslim itu jumlahnya 3.000. Orang Islam waktu itu belum jago dalam peperangan dan belum lengkap senjatanya. Tapi orang kafir, semua makanannya ada, gizinya ada, kuat ototnya, semua. Tapi apalah, karena berkatnya taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah atau Rasulnya, ternyata Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang tentara-tentara muslim. Dengan cara apa? Dalam kitab sejarah dijelaskan, ternyata Allah di waktu perang itu mengirimkan malaikat untuk menemani para tentara-tentara muslim atau pasukan muslim, sehingga yang dilihat oleh tentara non-muslim atau orang kafir waktu itu ternyata bukan 313, tapi puluhan ribu. Nah, itu bukti bahwa kalau kita mau taat kepada Allah, Allah akan memberikan kekuatan kepada orang itu. Dari cerita yang barusan, itu bisa kita simak bahwa memang benar, kalau Allah sudah memberikan kekuatan kepada seseorang, maka jelas orang itu akan menang, jelas itu akan menang. Itu yang kedua, dari dahsyatnya taat. Kemudian yang nomor tiga adalah Allah akan memberikan kemenangan terhadap musuh-musuhnya dengan tanpa golongan atau dengan tanpa jamaah. Yang mana orang itu akan ditolong langsung oleh Allah. Apapun yang menjadi kendala bagi orang itu, maka Allah akan menolongnya. Semua kesulitan-kesulitan yang dia alami, itu mesti ada jalan keluarnya. Sesuai yang ada di Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Bahwa orang yang mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan orang itu selalu punya jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah bahwa ketika kamu semua memang benar-benar taat kepada Allah, mau berbakti kepada Allah, maka Allah tidak akan membiarkanmu sendirian. Allah pasti menolongmu di saat kamu lagi sedih-sedihnya, atau kamu lagi
muram-muramnya, suram, lagi suram, ini punya masalah kok tidak ada jalan keluarnya. Tidak akan, asalkan kamu mau selalu taat kepada Allah. Kenapa? Karena memang kita yang mau taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Takwa itu kalau di dalam kitab-kitab umumnya pengertiannya adalah mau mengikuti segala

masalah tentang harta seumpama, maka jelas Allah akan memberikan harta itu. Kemudian dia punya masalah karena anaknya nakal seumpama, Allah tidak akan membiarkan seperti itu. Allah akan memberikan jalan keluar dalam segala masalah yang dihadapi. Kemudian ayat selanjutnya ternyata wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang mau takwa kepada Allah atau taat kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kata Allah, Allah akan memberikan rizki kepada orang itu dengan tanpa hisab atau dengan tanpa disangka-sangka. Jadi seumpama saya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian di hati saya kemudian kok ternyata pengen sarung BHS seumpama. Ternyata 2 hari atau 1 hari dari kepengennya saya, itu ternyata ada orang yang nganterin sarung itu. Nah itu namanya rizki yang tidak disangka-sangka. Seumpama saya mau makan sate seumpama. Nah ternyata 1 hari atau 2 hari kemudian, ternyata ada orang yang mengundang atau ada orang yang mengantarkan sate. Jadi memang rizki yang tidak disangka-sangka itu memang Allah akan selalu berikan kepada orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal, bahwa kalau kamu masih suka untuk melakukan maksiat, maka Allah akan membuat dirimu hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kamu semua mau berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu semua akan dibuat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat kepada saya sendiri pada khususnya, dan semoga apa yang disampaikan oleh saya dari awal sampai akhir ini bisa bermanfaat kepada orang lain pada umumnya. Dari saya pribadi, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para antum sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Pekerjaan seorang guru itu adalah selalu bersentuhan dengan hukum. Sehingga ini sebuah pengetahuan. Jadi bisa memahami, bisa mengaplikasikan nanti untuk meminimalisir.
2: Menggunakan dua armada milik PDAM masih berjalan untuk perluasan daerah terdampak ini. Awalnya 20 desa, sekarang jadi 26 desa.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, upaya mencegah kekerasan terhadap anak dan remaja di lingkungan sekolah terus diperkuat. Di Sampang, SMA dan SMK didorong meningkatkan pengawasan serta membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang mendorong setiap SMA dan SMK memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik. Sekolah diminta meningkatkan pemahaman guru mengenai perlindungan anak serta memastikan penerapan disiplin tetap menjamin keamanan siswa. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang Mas Undi Hadi Wijaya mengatakan, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus mengawal perkembangan peserta didik. Menurutnya, usia remaja merupakan masa pencarian jati diri sehingga membutuhkan pendampingan dan pengawasan dari guru secara berkelanjutan. Mas Undi menjelaskan pencegahan dilakukan melalui pengawasan di setiap satuan pendidikan, termasuk dengan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau PPK di SMA dan SMK. Wali kelas dan guru mata pelajaran juga diminta mengenali perkembangan serta perubahan perilaku siswa sejak dini dengan dukungan guru, bimbingan, dan konseling.
5: Pendidikan anak, jadi yang jelas sekolah ini sebuah wadah bagaimana nantinya mengawal anak agar memiliki karakter, berkarakter, dan dapat mencapai cita-citanya. Jadi sekolah ini sangat penting adanya. Sebagian di dalamnya itu adalah bagaimana mengawasi anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Jadi bentuk pelayanan kepada masyarakat gitu.
4: Ia menambahkan penanganan persoalan peserta didik perlu melibatkan orang tua. Sinergi antara sekolah, guru, BK, dan keluarga dinilai penting agar setiap persoalan dapat ditangani secara tepat, sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI Kabupaten Sampang, menggelar seminar hukum untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi seluruh anggota PGRI. Ketua PGRI Kabupaten Sampang, Muzaki, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan agar guru melek hukum, mengingat profesi guru selalu bersentuhan langsung dengan persoalan hukum dan menjalankan tugas sehari-hari.
1: Pekerjaan seorang guru itu adalah selalu bersentuhan dengan hukum, sehingga ini sebuah pengetahuan. Jadi bisa memahami, bisa mengaplikasikan nanti untuk meminimalisir terjadinya tindakan hukum yang ada di sekolah.
3: Lanjut, Muzaki mengungkapkan, seminar hukum ini digelar berangkat dari banyaknya dinamika dan permasalahan yang sering dihadapi para guru di lapangan. Salah satu isu yang kerap muncul adalah perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Selain itu, sering timbul kesalahpahaman terkait upaya guru dalam mendisiplinkan siswa. Niat mendidik kerap kali justru dinilai salah dan terbentur dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Melalui seminar hukum, diharapkan guru memahami langkah terbaik dalam mengatasi problematika ini. Dengan demikian, tindakan para pendidik di sekolah dapat lebih terarah, tidak melanggar hukum, serta dapat meminimalisir potensi terjadinya kasus hukum di lingkungan sekolah. Pendengar dan pemirsa, berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang guru di era perlindungan anak.
6: Saya Musahlan di Sumenep. Ketika kita berbicara perlindungan anak, terutama anak-anak berada di sekolah. Seharusnya yang bertanggung jawab adalah pihak sekolah, kepala sekolah, dan para guru-guru. Anak harus mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan pendidikan moral.
7: Saat ini memang era perlindungan anak, jadi anak benar-benar harus dijaga ketika di lembaga pendidikan. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para guru. Pertama, memastikan bahwa di lingkungan tersebut tidak terjadi bullying. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak terjadi body shaming. Nah, ini kan kalau zaman kita dulu sekolah, ini kan hal yang biasa. Tapi sekarang menurut hasil penelitian itu kan hal-hal yang seperti itu berpengaruh kepada kejiwaan si korban seperti itu. Jadi memang benar-benar harus dilakukan dengan cermat. Makanya tiap sekolah sekarang kan memang harus ada guru yang khusus menangani seperti itu. Misal guru BK.
8: Saya Junaidi dari Sumenep. Menurut saya, perlindungan terhadap anak ini merupakan tanggung jawab bersama. Kalau di rumah, ini tentu menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Sedangkan di sekolah, guru juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pendidikan kepada anak. Namun menurut saya, perhatian tidak seharusnya hanya tertuju pada aspek perlindungan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anak didik dalam hal akhlak, karakter, dan agama. Dan pendidikan tersebut perlu mendapat perhatian serius.

0: Disiplin dan tegas, tapi tetap ramah anak, menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Sekolah bukan sekedar tempat anak memperoleh pengetahuan, tetapi juga ruang untuk tumbuh, belajar bersosialisasi, membangun karakter dan menemukan jati diri. Karena itu lingkungan sekolah harus mampu memberikan rasa aman sekaligus membentuk kedisiplinan. Anak didik membutuhkan aturan yang jelas, tetapi penerapan aturan tersebut tidak boleh menghilangkan hak anak untuk merasa aman, dihargai dan dilindungi. Disiplin merupakan bagian penting dalam pendidikan. Tanpa disiplin, proses belajar dapat terganggu dan pembentukan karakter menjadi kurang optimal. Namun disiplin tidak identik dengan hukuman yang keras, apalagi tindakan yang dapat mempermalukan, menakut-nakuti, menyakiti fisik maupun psikis anak. Disinilah pentingnya membedakan antara mendisiplinkan dan menghukum. Mendisiplinkan berarti membimbing anak agar memahami aturan dan belajar bertanggung jawab. Sebaliknya, hukuman yang bersifat merendahkan, kekerasan fisik, intimidasi, dan mempermalukan anak di depan teman-temannya berisiko menimbulkan rasa takut dan luka psikologis. Sekolah perlu menerapkan pendekatan pembinaan yang konsisten dan proporsional. Ketika seorang siswa melakukan pelanggaran, guru dapat terlebih dahulu mencari tahu penyebabnya, mendengarkan penjelasan anak, menjelaskan aturan yang dilanggar, kemudian memberikan konsekuensi edukatif yang sesuai. Anak perlu diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki perilaku, dan kembali menjalani proses pembelajaran dengan baik. Aturan tetap harus ditegakkan, tetapi cara menegakkannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara pendidikan maupun kemanusiaan. Perlindungan anak juga bukan hanya tanggung jawab guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan seluruh warga sekolah memiliki peranan dalam menciptakan lingkungan yang aman. Sekolah perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk mencegah dan menangani kekerasan, perlindungan, diskriminasi, serta berbagai bentuk perlakuan yang dapat membahayakan anak. Disinilah anak juga perlu diberikan pemahaman mengenai batasan perilaku, tanggung jawab, dan cara mencari pertolongan ketika menghadapi persoalan. Karena itu budaya sekolah yang ramah anak harus dibangun bukan sekedar melalui slogan, melainkan melalui praktik sehari-hari. Guru menjadi tauladan dalam berkomunikasi, siswa belajar menghormati sesama, aturan diterapkan secara adil dan setiap persoalan diselesaikan dengan mengutamakan keselamatan serta kepentingan terbaik bagi anak. Pada akhirnya, sekolah yang baik bukanlah sekolah yang tidak pernah menghadapi pelanggaran disiplin. Sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu menghadapi pelanggaran dengan cara mendidik adil, aman, dan manusiawi. Ketegasan tetap diperlukan, tetapi ketegasan tidak harus berarti kekerasan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumena berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenapnet. Kami beralih ke informasi lain. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Sampang kembali menggelar patroli mobile quick response MQR di sepanjang Jalan Raya Torcun Kabupaten Sampang. Patroli intensif ini difokuskan untuk mengantisipasi kecelakaan di titik rawan, black spot, mengurai kemacetan di titik trouble atau trouble spot, serta menindak para pelanggar lalu lintas. Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sulaiman menegaskan bahwa patroli ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk menekan angka pelanggaran yang memicu kecelakaan. Selain melakukan pengawasan, petugas di lapangan juga aktif memberikan edukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat.
2: Betul, kita juga ada P2L itu. Di dalam Polres itu ada harapannya bagi pengendara R2 maupun R4 untuk selalu tertib lalu lintas.
0: Lebih lanjut, pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan dan tetap menggunakan komponen standar sesuai pabrikan, termasuk larangan keras penggunaan knalpot brong. Setiap pengendara sepeda motor diwajibkan menggunakan helm SNI, sedangkan pengemudi mobil wajib memakai sabuk pengaman. Penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Bangkalan masih mengandalkan dua armada tangki yang digunakan secara bergantian untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga yang ada di puluhan desa yang kini masuk dalam wilayah permintaan dropping. Berikut laporan Miftahul Umar.
3: Penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Bangkalan masih mengandalkan dua armada tangki. Kedua armada tersebut digunakan secara bergantian untuk memenuhi kebutuhan air bersih ke puluhan desa yang kini masuk dalam wilayah permintaan dropping. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan Arif Rahman Surya Atmaja mengatakan proses dropping air bersih masih dilakukan menggunakan dua armada tangki milik PDAM. Dengan jumlah armada yang terbatas, pendistribusian air dilakukan secara bergantian ke sejumlah wilayah terdampak.
4: Kegiatan dropping air bersih di WLD Kabupaten Bangkalan menggunakan dua armada milik PDAM masih berjalan. Untuk perluasan daerah terdampak ini, yang awalnya 20 desa, sekarang jadi 26 desa. Dan untuk kendala-kendala masih nihil.
3: Saat ini cakupan pelayanan dropping air bersih telah bertambah dari sebelumnya 20 desa menjadi 26 desa. Ia memastikan distribusi air bersih hingga saat ini berjalan lancar. Meski penyaluran masih mengandalkan dua armada tangki secara bergantian, pihaknya terus memantau kondisi di lapangan untuk memastikan kebutuhan air warga tetap terpenuhi. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Sertifikasi halal menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Hingga September 2026, ribuan produk telah terdaftar dalam program sertifikasi halal. Berikut laporan Muhammad Ali.
5: Hingga 11 September 2026, sebanyak 5.076 produk di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur telah terdaftar dalam program sertifikasi halal. Pengawas Jaminan Produk Halal BPJPH Jawa Timur Badrutama mengatakan jumlah tersebut merupakan akumulasi pendaftaran melalui sejumlah skema, antara lain deklarasi mandiri, pendaftaran reguler, dan fasilitasi lainnya. Menurutnya, proses sertifikasi halal di Sumenep terus berjalan dengan melibatkan pelaku usaha dari berbagai kategori. Namun, kesadaran pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, masih perlu ditingkatkan. Karena sebagian pelaku usaha masih memandang sertifikasi halal belum memberikan dampak langsung terhadap omset penjualan.
6: Sebetulnya ada beberapa kendala. Karena memang untuk kewajiban sertifikat halal ini hal yang baru dan diatur dalam undang-undang itu diwajibkan sejak Oktober 2026 ini untuk produk beberapa produk yang menjadi kewajiban. Nah, kendalanya itu yang pertama kurang aware-nya masyarakat atau pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal. Karena yang pertama mereka beranggapan bahwasanya sertifikat halal ini bukan merupakan sebuah kewajiban, masih voluntary ataupun siapa yang ingin mendapatkan sertifikat halal mereka yang mendaftar.
5: Taman berharap jumlah pendaftaran terus meningkat seiring dengan semakin dekatnya pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kategori produk.
0: Puluhan pertanian di Kabupaten Sumenep mulai mendorong petani untuk melakukan percepatan tanam melalui metode PMAS sebagai langkah persiapan menghadapi musim penghujan periode ketiga tahun ini. Berikut laporan Imam Muhlis.
7: Penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep mulai menggencarkan sosialisasi dan diseminasi metode PMAS kepada petani sebagai persiapan menghadapi musim penghujan periode ketiga tahun ini. Katimkar Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep, Deweringki, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk mengajak petani mempersiapkan kegiatan tanam lebih awal dengan memperhatikan kondisi dan ketersediaan air. Sosialisasi dilakukan Penyuluh Pertanian dengan turun langsung ke setiap wilayah desa untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai penerapan metode PMAS dan langkah percepatan tanam. Deweringki menjelaskan percepatan tanam dilakukan sambil menunggu jadwal hujan turun. Dengan persiapan lebih awal, petani diharapkan bisa menyesuaikan waktu tanam dengan kondisi musim dan ketersediaan air di wilayah masing-masing. Selain menyampaikan informasi mengenai metode PMAS, penyuluh juga melakukan pendampingan kepada petani di lapangan sehingga persiapan tanam bisa dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah dan waktu yang tersedia.
8: Sosialisasi persiapan tanam untuk musim penghujan periode ketiga ya di tahun ini. Ini kan menghadapi memasuki musim persiapan musim hujan. Jadi kita melakukan sosialisasi diseminasi terkait metode PMAS. Jadi Menteri Pertanian melakukan giat sosialisasi turun ke tiap wilayah desa untuk mengajak petani melakukan percepatan tanam metode PMAS sambil menunggu jadwal hujan turun.
7: Sosialisasi dan pendampingan tersebut akan terus dilakukan di sejumlah wilayah desa di Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari upaya membantu petani menghadapi musim penghujan dan mempersiapkan kegiatan budidaya sejak awal. Imam Muhlis melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bangkalan masih memproses mekanisme perpanjangan masa kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu yang saat ini berjumlah 5.344 orang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bangkalan Ari Murfinato mengatakan perpanjangan P3K paruh waktu akan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja masing-masing pegawai. Menurut Ari, evaluasi dilakukan melalui pembinaan pada perangkat daerah tempat P3K paruh waktu bertugas. Proses evaluasi dan pembahasan terkait perpanjangan tersebut masih berlangsung. Pemerintah daerah belum dapat memastikan hasil akhir maupun waktu pelaksanaan perpanjangan.
9: Salah satu indikator ketentuannya adalah berdasarkan evaluasi kinerja. Untuk itu dengan adanya evaluasi-evaluasi yang dilakukan melalui apakah yang bersangkutan bekerja baik atau tidak, sehingga nanti untuk dapat dilakukan perpanjangan atau tidak. Itu sekarang masih berproses.
0: Sementara itu terkait kemungkinan perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, menurut Ari, Pemkab Bangkalan masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Ia menyebut hingga kini pihaknya belum menerima petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis mengenai mekanisme perubahan status tersebut. Pendengar, melalui inovasi sajadah, Puskesmas Ompen Sampang mampu menurunkan komplikasi penyakit sedari dini sehingga mampu menekan pembengkakan biaya kesehatan daerah UHC. Inovasi sajadah menjangkau kelompok laki-laki dewasa dengan jemput bola saat momen sholat Jumat. Ima Fadilah melaporkan.
10: Puskesmas Omben menghadirkan langkah jemput bola dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis PKG melalui inovasi sajadah, yaitu pemeriksaan pada momen sholat Jumat. Kepala Puskesmas Omben Dr. Gigi Yuwanita Purnamawati menyampaikan, selama ini tingkat partisipasi masyarakat Omben untuk memeriksakan diri secara rutin masih cukup rendah. Pemeriksaan masih didominasi kelompok ibu-ibu dan anak-anak, sementara sasaran laki-laki dewasa sangat sulit terjangkau akibat kendala waktu dan jam kerja. Di samping itu, masih ada pola pikir masyarakat yang baru mau memeriksakan diri ketika sudah jatuh sakit.
11: Selama ini sudah kami lakukan, memang kami mendatangi masjid-masjid yang lokasinya jauh di pedalaman. Alhamdulillah memang antusias masyarakat memang luar biasa. Sebenarnya kegiatannya sama ya, cek kesehatan gratis, cuman ya itu tadi kami ingin mendekatkan akses kepada masyarakat.
10: Melihat peluang saat jemaah berkumpul untuk ibadah sholat Jumat, Puskesmas Omben mengambil langkah jemput bola sejak tahun 2025. Selain PKG, inovasi sajadah juga memberikan edukasi kesehatan komprehensif yang didukung oleh tim lengkap, mulai dari dokter, perawat, paramedis, hingga analis kesehatan. Melalui screening dan pemeriksaan awal ini, pihak Puskesmas dapat memetakan potensi penyakit tidak menular di wilayah Omben sejak dini. Deteksi dini ini menjadi kunci penting. Selain mencegah komplikasi penyakit pada warga, pemerintah daerah juga dapat menghemat anggaran pengobatan secara signifikan. Langkah preventif ini terbukti efektif menurunkan beban biaya kesehatan daerah yang ditanggung melalui program Universal Health Coverage UHC. Inovasi sajadah terbukti mampu mendekatkan layanan pemeriksaan kesehatan PKG dan mengubah mindset masyarakat menuju hidup yang lebih sehat. Ima Fadila melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, atlet tenis meja Kabupaten Pamekasan, Zevalentin Hani Hidayat berhasil menyabet juara 3 dalam ajang kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Meja Kelompok Umur dan Umum 2026. Berikut laporan Familia.
1: Atlet muda binaan pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia PTMSI Pamekasan, Zevalentin Hani Hidayat, sukses mengukir prestasi membanggakan setelah menyabet posisi ketiga pada kategori kelompok umur KU15 Putri dalam ajang kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Meja Kelompok Umur dan Umum 2026. Dalam kejuaraan bergengsi yang berlangsung di Jakarta tersebut, atlet belia asal Kabupaten Pamekasan itu mampu menunjukkan performa impresif dan bersaing ketat hingga menembus papan atas di tengah jajaran petenis meja berbakat perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Pelatih PTMSI Pamekasan, Anang Aprianto, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian yang diraih anak didiknya tersebut. Menurutnya, hasil di panggung nasional ini menjadi tolok ukur yang sangat berharga untuk menilai sejauh mana efektivitas program pembinaan atlet usia dini yang selama ini dijalankan oleh organisasi di daerah sekaligus memberikan jam terbang tanding yang krusial bagi pengembangan karir atlet.
2: Sebenarnya kalau yang ditargetkan sih tidak sesuai, Mbak, karena ini jauh dari pemikiran saya, hasilnya luar biasa buat kami tahun ini karena selama ini kita belum pernah juara umum, sehingga dengan perayaan-perayaan medali atlet-atlet kami, kita bisa mendapatkan medali dan itu kebanggaan buat kami, Mbak.
1: Lebih lanjut, Anang menjelaskan bahwa persaingan ketat pada skala nasional menuntut daya tahan mental dan ketajaman strategi yang tinggi karena setiap peserta hadir dengan karakter permainan yang sangat beragam. Kendati berhasil membawa pulang medali dari Jakarta, jajaran kepelatihan tetap mencatat sejumlah aspek penting yang perlu ditingkatkan, baik dari sisi penguasaan teknik dasar, variasi serangan maupun stabilitas emosional saat berada di bawah tekanan poin-poin kritis.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Bagi Komisi